0: izin Allah
1: dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
0: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
0: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
0: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
0: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: يغفرون هذا شيء عجيب.
1: قاف. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.
1: Bal

0: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.
1: Wal-ar-

0: Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.
1: Tabas.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: وَنُفِخَ

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: tidak.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
0: Waqal.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

0: dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Walaqad

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: tidak?
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut.

0: pada ancamanku.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur.
0: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.
6: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
3: Mutiara Salaf.
7: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
8: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
9: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
8: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Taqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: nasib antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
2: Fasbiru,
1: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bingkaian Mutiara Nasihat. Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Ketika tidak dikerjakan oleh kaum salaf, pasti itu tidak disyariatkan. Mengapa? Para ulama membuat kaidah yang perkataan mereka masyhur sekali. Yang saya di kemudian hari menjadikan sebuah kitab. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Dari mana diambil kaidah itu? Atau perkataan emas itu yang patut dicatat dengan tinta emas. Dari mana? Dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Apalagi ayat Sabilul mu'minin wa man yushakik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sabilul mu'minin tidak pernah zikir dengan lafzul jalalah Allah, Allah, Allah, Allah. Ini bid'ah. Dan setiap bid'ah, atau katakanlah golibnya, pasti akan melahirkan bid'ah yang lain. Beranak, pinak. Punya anak, punya cucu, cicit, terus. Awal bid'ah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Terbit bid'ah yang baru, dari cetakan baru. Apa? Huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Terbit lagi bid'ah yang baru, apa? Hu. Dari satu bid'ah ke bid'ah yang lain terus. Pernahkah kaum salaf mengamalkannya? Tidak pernah. Mengapa kaum salaf tidak pernah mengamalkannya? Karena seluruh zikir yang datang, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, selalu dengan nafi' dan isbat. La ilaha illallah. Nafi' dan isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak pernah Nabi SAW ajarkan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Adapun hadis dalam riwayat yang lain disebutkan la ilaha illallah, kalau saya tidak lupa. Kalaupun tidak ada riwayat yang lain, maksudnya tidak ada orang mengenal Allah lagi. Bukan menyebut Allah, Allah, Allah. Maksudnya di situ tidak ada yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan hadis yang lain. La taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak akan tegak hari kiamat, terjadi hari kiamat, kecuali atas sejelek-jelek manusia. Karena sebelumnya orang-orang yang beriman itu diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat Al-Quran itu bersifat umum, bukan zikir Allah, Allah. Ini gaya-gaya ahli bid'ah memang berdalil dengan lafaz yang umum untuk sesuatu yang khusus. Jadi mudah bagi kita melihat apa saja zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mengikutinya. Karena zikir itu lafaz-lafaznya kan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. selalu di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis ada nafi' dan isbat. Isbat dan nafi'. Isbat. La ilaha illa huwa. Bukan hanya Allah, Allah. Lebih parah lagi, huwa, huwa. Siapa huwa itu? Syaitan. Kalau la ilaha illallah jelas. La ilaha illa huwa. Tidak ada lanjutannya. Berarti kesimpulannya lafaz berzikir dengan lafaz tersebut bid'ah.
0: Intayan Mutiara Nasihat. Intayan Mutiara Nasihat.
2: Taubat nasuha.
3: Taubatun nasuha.
2: Taubat yang sebenar-benar taubat.
3: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
5: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa ma

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhibal la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.

مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.

بعد والله ولي المتقين.

إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang,
1: terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada. A'udzubillahi minasyaitonir

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
4: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: cahaya wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum, kaum dangu dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan ini kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari pembahasan kitab Sahih Muslim yang akan dipaparkan langsung pula oleh Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala. Baiklah kaum dangu a'azani Allahu wa iyyakum, berikut kita akan simak pelajaran di kesempatan ini langsung dari Masjid Mu'adz bin Jabal, Bogor, Jawa Barat. Kami ucapkan selamat mengikuti, barakallahu fikum.
1: Faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ikhwah sekalian, kita akan membahas beberapa hadis kelanjutan dari kajian sebelumnya tentang Kitabul Fitan. Dan kita kemarin telah bahas bahwa fitan merupakan ujian dan Allah Azza wa Jal menentukan ini sebagai kondisi akhir zaman. Semakin jauh orang dari masa kenabian, maka semakin banyak fitnah yang terjadi. Kemudian fitnah itu bertingkat-tingkat. Kita katakan yang paling berat adalah fitnah terhadap agama. Para ulama menyebutkan bahwa fitan ini semuanya bahaya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi biar tidak masuk. Caranya bagaimana? Jauhin. Kalau bisa menjauhi. Kalau enggak bisa, kepepet. Kepepet, betul-betul kepepet. Kayak orang misalnya ini kemarin yang ada tawuran ya. Ada orang tawuran, dia enggak pengin ikut di mana-mana. Dia lewat aja, tapi dikira salah satu dari kubu kepukul dia. Dia mau cari lari itu bingung dia, mau lari ke sana itu. Di tengah-tengah kepukul sampai jatuh motornya sampai apa itu kalau cuma tawuran, kalau caruk bagaimana, apa itu sampai bawa celurit apa semacam, kacau dia ya. Ada yang cuma nonton itu, yang di apa konten-konten itu, dia cuma nonton. Orang kan pada bilang udah tahu kayak begitu ditonton gitu, tapi subhanallah ada orang yang memang dia nggak sengaja, kalau dari jauh sudah tahu ada yang rame dia pergi menjauh, tapi kalau sudah deket bagaimana. Nah itu kalau orang yang memang ribut, tapi ributnya tidak parah. Kalau saya betul-betul bunuh-bunuhan, itu kan maunya ribut aja. Tapi kalau saya bunuh-bunuhan bagaimana? Dan itu memang bunuh-bunuhan itu realita nanti di akhir zaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan ada orang yang tidak ngerti. Dia bunuh itu dasarnya apa? Apalagi yang terbunuh. Dia kenapa dibunuh? Sampai dia bingung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau bisa kalian pecahkan pedang kalian. Jadi yang ujungnya yang tajam itu dihantam pakai batu biar tidak ikut-ikutan dia di dalamnya. Kalaupun seandainya ada orang nyerang masuk ke dalam, dia nggak sampai bisa menggunakan pedang itu. Mati-mati mending daripada dia membunuh. Sampai dikatakan kun abdallahil maktul, jadilah kamu hamba Allah yang terbunuh daripada membunuh. Kan kayak ngeri kan, kita gak kebayang itu kondisinya bagaimana. Anak ingat dulu waktu di kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, lagi rame-ramenya Suria lagi ribut dengan pemerintahnya, sampai ada kepala keluarga itu bingung, kalau saya berhadapan dengan tentara, tentara ini bisa memperkosa anak istri saya. Mereka lari bisa, itu pengennya lari. Tapi kadang-kadang kan gak mampu untuk lari. Akhirnya mereka berpikir, daripada diperkosa tentara, mending anak dan istri saya bunuh dulu. Itu pertanyaan itu sampai dilayangkan ke Syekh Abdul Muhsin. Boleh apa tidak seperti itu? Jawabannya enggak. Antum mati-matian sudah untuk memperlawan, mempertahankan diri, melawan sebisa mungkin. Kalau sekarang kalian bunuh keluarga, keluarga sudah ketakutan dari musuh mereka, takut dari kamu juga. Tapi artinya ini kebingungan yang sampai tingkatnya sudah level bingung sudah. Karena di mana-mana, pembunuhan di mana-mana sudah. Dan ini sampai terdekat, dia mau apa dia sekarang? Baik, ala kulli hal, ini adalah kejadian akhir zaman. Dan iman kepada berita akhir zaman merupakan akidah dan konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Tetapi Nabi SAW pernah menyatakan, badiru bil a'mali fitana. Cepat-cepat sebelum datang fitnah itu, kalian cepat banyak beramal. Karena fitnah itu kalau sudah terjadi, orang akan susah untuk beramal. Gak lagi mikir. Gak bakal mikir. Apalagi kalau asyratus sa'ah terjadi, tanda hari kiamat tahu-tahu terjadi. Kita kan gak ngerti kapan terjadi hari kiamat itu. Dan nanti kalau tiba-tiba terjadi, na'udzubillah. Maka Nabi SAW menyatakan, saking bahayanya orang menghadapi fitnah, orang bisa murtad di hari yang sama. Pagi masih beriman, sorenya murtad. Sorenya masih beriman, paginya murtad. Karena saking parahnya fitnah akhir zaman. Na'udzubillah. Baik, ini ada dua pembahasannya. Ada dua pembahasan. Dan memang di Kitabul Fitan, Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis banyak, kebanyakannya berkaitan dengan pembunuhan. Entah itu pembunuhan antara orang Islam dengan orang Islam atau pembunuhan secara umum. Orang yang memang karena kepentingan dunia, harta, atau karena kepentingan politik, sama-sama muslimnya. Lalu ada orang terdampak. Terdampak itu bagaimana? Dia gak pengen ikutan. Tapi karena dia kebawa ombak, dia dibawa, ayo ikut kamu. Lalu masuklah dia ke dalam kancah pembunuhan. Ini yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. La yadril qatil ala ayyi syai'in qatal, wa la yadril maqtul fi maqtil. Orang sampai bunuh gak ngerti, kenapa saya harus membunuh ini? Dan ada orang yang terbunuh juga gak ngerti, kenapa saya harus terbunuh menjadi korban? Baik, pada saat yang seperti itu, kalau dalam kondisi Islam lawan gak Islam, apalagi saling memusuhi, sudah selesai itu, kelihatan sekali. Tapi masalahnya kalau Muslim sama Muslim, ini repot sekali. Nanti ada hadisnya dan kita akan baca bahwa orang yang melihat itu sudah jelas ini fitnah. Bahkan yang dikejar akan dihancurkan adalah Ka'bah. Ini bab yang pertama tentang Ka'bah akan diserang. Ka'bah ini akan diserang. Dan Ka'bah sudah pernah diserang. Ka'bah pernah diserang kapan? Ketika Nabi SAW masih bayi. Itu dilahirkan beliau, Ka'bah diserang. Kemudian akan kembali diserang. Ketika Nabi SAW menyerang juga. Nabi SAW menyatakan, innaha lam tahilla li ahadin qabli wa la tahilla li ahadin ba'di wa innama uhillat li sa'atan min nahar wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada seorang nabi, apalagi yang bukan nabi, diizinkan membunuh di tanah haram. Dan setelah aku tidak boleh ada yang membunuh menumpahkan darah di tanah haram. Dan aku pun tidak boleh hanya di waktu sebentar saja. Kapan itu? Kapan Nabi SAW boleh membunuh di situ? Hah? Nabi SAW pernah perang di depan Ka'bah? Pernah gak? Antum gak pernah belajar sirah ya? Hah? Iya, Fathu Makkah. Iya. Pas Fathu Makkah diserang. Dan memang para ulama beda pendapat ini. Makkah itu ditaklukkan dengan kekerasan atau dengan damai? Hah? Yang rajih damai ya. Ya, Syafi'iyah antum berarti. Iya. Jadi semua madhab mengatakan bahwa Makkah ditaklukkan dengan kekerasan. Kekerasan itu maksudnya dengan kekuatan. Itu anwah. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan mengatakan wa innama uhillat li sa'atan min nahar, cuman dihalalkan sebentar, sekarang ini sebentar aja Tapi sekarang sudah balik lagi jadi haram lagi. Maka tidak boleh ada yang berdalil dengan perangku ini, nanti katanya tanah haram boleh untuk perang. Tidak boleh. Hadis ini diriwayatkan seorang sahabat ketika terjadi penyerangan Ka'bah setelah Nabi SAW wafat. Alasan politik. Tum bayangkan itu. Lawan politik di zaman itu. Sahabat banyak masih. Sampai Mekah itu dilemparin meriam dengan batu api. Tum bayangkan itu. Ka'bah diserang. Urusan politik. Akan tetapi Nabi SAW ketika masuk ke Ka'bah, beliau menggunakan topi baja. Ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, "Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar." Nabi SAW menggunakan helm baja untuk perang itu. Itu kata para ulama menunjukkan Mekah diserang dalam keadaan kuat. Lalu Nabi SAW menyatakan, "Yang masuk ke rumah masing-masing selamat. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat." Jangan yang keluar, Anda mau lewat ini. Nabi SAW datang ke Ka'bah, dihancurin semua berhalanya, dibersihkan. Lalu Nabi SAW masuk kemudian sholat. Dan ternyata ada seorang kafir yang akhirnya dia dibunuh oleh Nabi SAW, dia gantung di Ka'bah. Karena orang jahiliyah, mereka tahu Ka'bah itu tempat yang haram, tidak boleh dipakai bunuh. Kemudian kalau ada orang dikejar-kejar, dia masuk ke Ka'bah, dia dilindungi. Enggak berani ada orang bunuh di situ. Semua madhab mengatakan tidak boleh membunuh orang di tanah haram. Kalau mau dieksekusi bagaimana? Ada seorang sahabat yang dieksekusi. Sahabat Nabi SAW perang Badr. Bunuh orang kafir. Orang kafirnya balas dendam. Sahabat ini diincar. Akhirnya dia ditangkap. Setelah ditangkap di penjara dan mereka akan balas dendam, orang ini mau dibunuh. Dibunuhnya di mana? Keluar ke tanah halal. Itu orang kafir, bunuh orang Islam. Mereka meyakini membunuh di tanah haram tidak boleh. Akhirnya mereka eksekusi itu. Kalau tidak salah namanya Khubayb bin Adi atau siapa, Anda lupa namanya itu. Ini sahabat ini, dia waktu perang Badar membunuh orang kafir namanya Al-Harith atau siapa begitu. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengutus sahabat ini di pasukan yang sedikit, ada sekitar 10 orang saja. Dipimpin oleh seorang sahabat namanya Asim Ibnu Thabit, kalau tidak salah itu. Ternyata 10 orang ini untuk memata-matai orang kafir kondisinya bagaimana. Itu kalau tidak salah sebelum terjadi perang Uhud. Atau setelah perang Uhud, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini bukan di perang besar. Nabi SAW putus untuk memata-matai ketahuan orang kafir. Dikejar, dikepung 200 pasukan. Sampai mereka lari ke gunung. Setelah itu ditangkap. 7 orang melawan, meninggal di tempat. 3 orang ditawan. Tapi ternyata orang kafir bilang, kalian turun, kami jamin keselamatan kalian. Begitu turun, ternyata langsung diikat pakai talinya, apa namanya itu, panah. Ya, akhirnya orang ketiga mengatakan, kalau begini saya sudah tahu, ini sudah pengkhianatan pertama. Kita gak bakal dibiarin, sudah, Anda gak mau. Kemudian dia melawan, mati juga di tempat itu. Tinggal dua, salah satunya sahabat ini. Sahabat ini sampai di penjara. Kemudian dia ditanya oleh orang kafir. Menurut kamu, kalau Muhammad di tempat kamu dan kamu di rumah bersama keluargamu, bagaimana menurutmu? Kata dia, jangankan begitu. Ana enggak rela Rasulullah SAW di rumahnya tertusuk duri. Akhirnya orang ini minta silet. Dia pengen untuk apa? Cukur bulu-bulu yang lain, kemaluannya dicukur karena tahu besok mau dieksekuti mati. Akhirnya dikasih silet itu. Pas dikasih silet, anak kecil punya orang kafir itu masuk main. Dipangku sama ini sahabat Khubayb bin Adi ini. Dipangku. Ibunya kaget. Subhanallah, itu anak saya masuk. Kelihatan takut banget itu perempuan. Maka Khubayb mengatakan, kamu gak usah takut. Kamu khawatir saya nyembelih dia. Gak bakal. Anak gak bakal ngelakuin kayak gini sama anak kecil. Malah anak kecil itu tenang sama sahabat ini. Tapi akhirnya ini perempuan masuk Islam. Tapi belakangan. Dan dia menyaksikan sahabat ini makan dari buah-buahan yang tidak ada di Mekah. itu kayak karomah yang Allah kasihkan. Tapi akhirnya orang ini dibawa keluar. Dibawa keluar ke Tan'im, dibunuh di sana. Dan dia minta sholat dulu 2 rakaat, kemudian dia berdoa, ya Allah sampaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dieksekusi di situ. Intinya orang kafir pun mereka tidak mau menumpahkan darah di tanah haram. Ya, tetapi pas Fathu Makkah Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen masuk, ternyata ada orang namanya Abdullah ibnu Khatal. Abdullah bin Khatal ini asli namanya Abdul Uzza ibnu Khatal. Ada yang mengatakan demikian. Pas masuk Islam diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Khatal. Tapi ternyata murtad dia. Murtad, kemudian dia ngaku, saya dulu menjadi tukang tulis wahyu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengatakan tulis alimun hakim, tak rubah jadi hakimun alim. Kalau Nabi SAW mengatakan ghafurur rahim, tak rubah jadi rahimun ghafur. Kata Nabi SAW, gak apa-apa, cuma dirubah gitu aja. Artinya tetap gak berubah. Tapi ternyata orang ini kuar-kuar. Ana nulis sesuai kemauan ana, Muhammad gak ngerti. Dan dia celah Rasulullah SAW, dia punya 2 budak perempuan kafir. Dan orang ini disuruh untuk, maksudnya 2 budak perempuan itu disuruh untuk mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya. Akhirnya 2 orang ini mengejek dengan syair tentang kejelekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas Fathu Makkah, orang ini lari. Enggak ada tempat, dia gantung di Ka'bah begini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuh saja. Akhirnya dibunuh di tanah haram di depan Ka'bah gitu. Dan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan kalau ada pembunuh, pencuri atau dia melanggar ketentuan Allah, lalu akan dieksekusi, eksekusi di luar, bukan di situ. Kecuali kalau darurat. Kalau darurat, maka mau tidak mau Ka'bah akan terjadi pertumpahan darah. Baik, di zaman Abdullah ibn Zubair. Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabat junior banget, karena beliau adalah di antara anak yang dilahirkan di Madinah tahun pertama. Ayahnya Zubair bin Awam radhiyallahu an, calon penghuni surga, masuk ke 10 orang dijamin masuk surga. Ibu dia Asma binti Abi Bakar. Maka ini keluarga sahabat. Kemudian dia punya adik namanya Mus'ab ibn Zubair, ada yang namanya Urwah ibn Zubair. Mereka ini keponakan Aisyah semua. Yang Urwah ini tabi'in. Urwah ini tabi'in. Gak ikut perang-perang itu, gak mau dia. Tapi saudara yang satu, Mus'ab ibn Zubair, dia jadi tangan kanan kakaknya si Abdullah bin Zubair ini. Abdullah bin Zubair, beliau ini tinggal di Mekah. Ketika Muawiyah memimpin, semua orang tahu bagaimana track record-nya, kenapa dia sampai jadi pemimpin. Sebenarnya orang tidak pada milih dia. Dia ini aslinya adalah gubernur Umar. Oleh Umar disuruh untuk jadi gubernur di daerah Syam. Kemudian setelah Umar wafat, dilanjut ini tugasnya melalui Uthman. Uthman wafat, Muawiyah minta pembunuhnya serahkan ke kita, kita mau bunuh. Ternyata Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kita dahulukan stabilitas keamanan, baiat dulu, semua sudah tertib, teratur, kita adakan qisas, kita cari pembunuhnya. Subhanallah, pembunuhnya Utsman ini kan orang Khawarij. Mereka sengaja bikin chaos terus. Diusahakan agar tidak tentrem, kaum muslimin perang-perang terus, mereka usaha seperti itu. Kalau seandainya terjadi keamanan, mereka akan dicari, mereka akan dibunuh. Maka mereka berusaha untuk itu. Dan sekaligus berlindung di pasukan Ali radhiyallahu an. Akhirnya Muawiyah tidak berbaiat. Selama khilafah Ali radhiyallahu an ada kesenjangan, jarak, marah. Ali radhiyallahu an wafat, naiklah putranya Hasan bin Ali. Masih saja kaum muslimin kondisinya seperti itu. Akhirnya Hasan bin Ali mengatakan, ana mandek. Ana turun, Ana pingin seluruh kaum muslimin di bawah satu khalifah yang disepakati semua. Akhirnya sudah untuk Muawiyah. Dan tahun itu dikatakan Amul Jama'ah, tahun persatuan. Ketika Hasan turun, akhirnya semua membaiat Muawiyah. Dan para pengikut Ali, pengikut Hasan bin Ali, gak ada masalah. Kita mau sama siapa aja. Toh Muawiyah seorang sahabat. Jadi khalifah mereka juga oke-oke aja. Akhirnya terjadi persatuan. Masalahnya Muawiyah wafat, ganti anaknya. Anaknya bukan sahabat. Anaknya si Yazid bin Muawiyah. Masih muda. Bahkan katanya orang ini tidak soleh. Bahkan banyak yang nuduh dia pokoknya enggak baik lah. Minum khamar, judi, segala macam begitu. Nah, ketika Muawiyah wafat, kaum muslimin segera mengatakan, kan harus Quraisy, yang jadi khalifah harus orang Quraisy. Abdullah bin Zubair pantas. Abdullah bin Zubair ini kuat. Waktu itu beliau tinggal di Mekah, maka beberapa kaum muslimin membaiat beliau. Sudah antum jadi khalifah aja. Tapi memang waktu itu perseteruan kerasa. Perseteruan kerasa. Maka Abdullah bin Umar tidak membaiat. Abdullah bin Umar mandek, ana enggak ikut-ikut. Sampai urusan selesai, baru nanti ana akan baiat siapa yang menang. Dan subhanallah, akhirnya Abdullah bin Zubair kan kalah. Abdullah bin Zubair terbunuh, dipasung, ditaruh di kayu. Begitu, Abdullah bin Umar lewat. Di dalam apa sejarah itu, dia lewat depan jenazahnya Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ana kan sudah bilang, enggak usah sibuk dengan ini. Tapi artinya dia seperti nyesel gitu. Kenapa harus terjadi kayak begini? Yang bunuh siapa? Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Memerangi Ka'bah untuk menghancurkan lawan politiknya. Dan Abdullah bin Zubair, kalau kita baca sejarahnya itu, sempat kuat. Sempat kuat itu. Dan kaum muslimin di berbagai belahan dunia, mereka sudah senang ini Abdullah bin Zubair aja. Waktu itu pasukan dinasti Bani Umayyah, atau sebelum Bani Umayyah, tapi keluarganya Muawiyah, sudah melemah. Orang yang loyal dengan dia sudah melemah. Orang dalam sejarah dikatakan, orang sisa-sisa loyalisnya Muawiyah aja, dia lari ketakutan. Lari ketakutan, minta dilindungi oleh salah satu pejabat di satu tempat di Irak. Ternyata yang melindungi saja dibunuh. Artinya chaosnya itu kacau itu. Jadi sempat lemah ini, pasukannya Muawiyah dan orang yang tersisa itu sempat lemah. Sehingga orang itu sampai sudah ini ganti Abdullah bin Zubair. Tapi subhanallah, memang Allah kasih ketentuan semuanya. Ada beberapa orang yang masih loyal. Kemudian mereka bersatu, bergabung, menghadapi pasukan, menghadapi pasukan, menghadapi pasukan. Sampai akhirnya menghadapi pasukannya Mus'ab bin Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair. Sampai Mus'ab bin Zubair terbunuh. Saat itu mulai besar, bergabung lagi, sampai akhirnya berhasil menyerang Ka'bah. Abdullah bin Zubairnya dibunuh juga. Ini muslim semua itu. Tapi memang itulah kondisi fitnah. Sampai sebagian orang mengatakan, ikut yang mana ini? Sebagian sahabat milih untuk tidak ikut-ikut. Baik, ini kita tidak sampai melihat seperti itu. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau kita melihat sejarah, alhamdulillah Allah sudah selamatkan kita. Enggak melihat ini sahabat perang, kita ikut yang mana bingung kita. Kalau Allah selamatkan kita dari kejadian itu, maka sekarang tinggal mempertahankan, mudah-mudahan Allah menyelamatkan lisan kita dari ngomong yang jelek terhadap sahabat. Maka At-Tahawi rahimahullah dalam kitab akidahnya, beliau mengatakan di antara akidah al-sunnah, kita menahan diri untuk ngomong yang tidak terhadap para sahabat. Wal kaffu amma syajara bainahum. Kita menahan diri untuk ngomong macam-macam terhadap para sahabat. Yang terjadi sudah. Dan masing-masing para sahabat berijtihad. Mereka orang berilmu semua. Agamanya baik, ilmunya memang sudah waktunya mereka berijtihad. Kita ini bukan siapa-siapa, apalagi level mereka untuk mengucapkan kesalahan mereka. Sampai sebagian orang mengatakan, ini sebagian ulama memang membandingkan antara Muawiyah dengan seorang tabi'in. Muawiyah kan sahabat. Muawiyah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang banyak kekurangannya kalau dibanding dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, jauh. Jauh. Lalu dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dalam Sahih Bukhari disebut beliau hanya memerintah 30 bulan. Bukan di Sahih Bukhari, afwan, dalam kitab Al-Baihaqi. Dalam Ad-Dalail lil-Baihaqi disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin 30 bulan. Tetapi 30 bulan ini berhasil merubah sampai tidak ada orang miskin. Disebutkan qad aghna Umarun nas. Orang itu ketika akan bayar zakat enggak ada yang nerima. Karena orang sudah cukup semua. Sampai dikatakan Umar membuat orang semuanya kecukupan. Tidak jadi kaya tetapi cukup sampai mereka tidak menerima zakat. Ada orang datang dari rumahnya membawa tangan yang penuh dengan emas dan perak lalu bilang, ini anak titipkan antum, tolong kasih bagikan orang miskin. Orang yang nerima itu bingung, nyari orang miskin gak dapat. Dan itu merupakan keadilan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Sampai sebagian orang membandingkan Umar bin Abdul Aziz ini Khalifatul Rashid yang kelima. Khulafaur Rashidin yang kelima. Sementara mereka, ya banyak yang mencela Muawiyah. Kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Abdullah ibn al-Mubarak ini seorang ulama di daerah Muru. Beliau wafat tahun 181 Hijriah. Beliau mengatakan, la ghubarun dakhala anfa Muawiyah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min alfi Umar. Sungguh debu yang masuk ke hidung Muawiyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih afdal daripada 1000 Umar. Kalau orang sering membandingkan Umar bin Abdul Aziz hebat, kemudian sahabat kalah ini. Tapi tidak bisa dibandingkan, para sahabat tetap lebih afdal karena mereka pernah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas fitnah pembunuhan ini sudah terjadi zaman itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyerang Ka'bah, tapi Nabi sallallahu mengingatkan, ingat nanti enggak boleh lagi ada yang nyerang Ka'bah. Ternyata terjadi. Dan saat itu sudah diingatkan oleh beberapa sahabat juga ini si pasukannya yang nyerang Ka'bah itu gara-gara perang dengan Abdullah bin Zubair. Enggak usah berangkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, enggak boleh, ini tanah haram, enggak boleh tumpahkan darah. Tapi ternyata itu yang mimpin pasukan sebagiannya ada sahabat juga. Dia mengatakan, ana ngerti yang kamu maksud. Tetapi ada hadis lain yang mengatakan, innal harama la yu'idu asiya. Tanah haram tidak bisa melindungi orang ahli maksiat. Cuman hadis ini akhirnya dipraktekkan ke Abdullah bin Zubair. Karena dia dinilai telah memberontak kepada kepemerintahan Yazid bin Muawiyah. Sebenarnya Abdullah bin Zubair ini dibaiat orang. Beliau enggak pengin. Dan beliau dibaiatnya setelah Muawiyah wafat. Jadi Muawiyah wafat, orang-orang bilang, sudah antum menjadikan jadi gantinya, sudah langsung dibaiat. Dan yang baiat sudah banyak. Maka kita bilang kekuatannya sudah banyak. Akan tetapi setelah itu yang di Syam tetap membaiat putranya. Akhirnya ada dua kekuasaan. Itulah muncul akhirnya pembunuhan yang besar. Baik. Ini disebutkan dalam empat riwayat. Empat riwayat yang menunjukkan memang ada pasukan yang Allah akan binasakan. Ini di akhir zaman. Wallahu a'lam, ada pasukan nyerang Ka'bah, Allah benamkan mereka. Tiba-tiba tanah itu membuka, masuk ambles semua. Dan ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan tentang adab Allah, ana khawatir dari azab yang datang dari depan, belakang, atas, wa na'udzubika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepada engkau aku ditenggelamkan dari bawahku, maksudnya dibenamkan, karena yang dari ini serangan Allah sudah. Nabi SAW berlindung, ana khawatir kalau sampai dibenamkan ini berarti yang benamkan Allah, yang buka tanah ini Allah azza wajalla, takut begitu. Maka ini merupakan salah satu tanda yang mengerikan. Dan tidak beda-bedain masalahnya. Orang yang maksiat kena. Yang gak maksiat kena juga. Mau gimana? Antum coba lihat tuh tanah kalau sana kebuka. Gini. Mang tahu ada orang yang soleh enggak tenggelam dia sendiri gitu. Kayak zaman Nabi Musa, ya, orang Fir'aun hancur, Nabi Musa selamat. Lalu ada gempa atau tanah terbuka, terbelah, longsor, kecuali satu rumah. Enggak, kenapa? Oh, Masya Allah, itu orang pesantren semua, jadi rumahnya enggak terbenam. Mana ada kayak gitu? Ya, semua hancur. Ya, kita dulu yang cerita di apa namanya di Palu itu yang terbenam sampai satu kampung. Karena cerita itu teman-teman di Palu itu bilang, Subhanallah, itu orang keluar dari rumah karena dia takut gempa, dia keluar rumah sudah tenang tuh. Alhamdulillah, anak sudah keluar dari rumah. Tapi ternyata dia gak nyadar, sak kampung sudah ambles 5 meter. Itu ternyata tanah itu ambles sak kampung 5 meter. Lek gini, tapi setelah itu sudah pok-pok-pok-pok kayak gitu. Hancur, parah sekali. Itu Allah mampu sekali untuk kayak begitu. Baik, ini tapi kejadiannya bukan di Palu ya. Ini kejadian yang lain lagi karena pasukan yang nyerang Ka'bah ini akan dihancurkan di tanah yang luas, padang pasir. Baik, ada riwayat yang pertama, ini kisah beberapa tabi'in yang cerita memang pada saat itu ada pasukan nyerang Ka'bah. Yaitu tadi kisah Abdullah bin Zubair itu yang diserang oleh pasukan lawan politiknya. Nah mereka tanya, jangan-jangan hadis ini berkaitan dengan mereka. Gitu. Tapi ternyata bukan. Karena pasukan Yazid bin Muawiyah yang diutus itu tidak ada yang dibenamkan di dalam tanah. Berarti bukan itu. Nanti terjadinya akhir zaman. Qala an Ubaidillah ibn al-Qibtiyah, qala dakhala al-Harith ibn Abi Rabi'ah wa Abdullah ibn Safwan wa ana ma'ahuma ala ummi Salamata ummil mu'minin. Di sini yang cerita adalah Ubaidullah ibn al-Qibtiyah, dia ini seorang tabi'in. Dia cerita Abdullah bin Safwan dan Harith ibn Abi Rabi'ah tak temenin mereka bertiga kita ke rumah Ummu Salamah. Kita mau nanya tentang hadis ada pasukan yang dikubur oleh Allah Azza wa Jal, sekompi itu masuk ambles semua. Ana pengin tanya hadis itu. Fasa'alaha 'anil jaisyil ladzi yukhsafu bihi wa kana dzalika fi ayyam ibn Zubair. Dua sahabat saya, maksudnya tabi'in ini bertanya kepada Ummu Salamah tentang hadis yang ada pasukan dibenamkan itu. Dan kebetulan di saat itu pasukan dari pasukannya Muawiyah atau Yazid bin Muawiyah nyerang Ka'bah. Faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah kemudian menjelaskan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'udzu 'a'idzun bil baiti fayub'atsu ilaihi ba'tsun. Ada orang yang akan berlindung dengan Ka'bah karena mereka sedang dikejar. Daripada mati, mereka lari ke Ka'bah. Karena anggapannya di Ka'bah tidak akan dibunuh. Maka mereka lari ke Ka'bah. Tapi ternyata mereka akan diserang oleh satu kekuatan besar. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ. Sampai ketika nanti mereka di tanah yang luas. Tanah luas itu bukan tanah yang ada lembahnya, ada sungainya, ada apanya. Sehingga oh ternyata kecemplung sungai. Bukan, ini tanah betul-betul tandus. Ya disebutkan baida itu adalah ardul malsa yang dia datar, enggak ada apa-apanya. Enggak pohon, enggak ada sungai, enggak ada dataran rendah, betul-betul kayak lapangan gitu. Ketika pasukan itu sudah lewat di tanah yang lebar itu, khusifa bihim, tahu-tahu ambles mereka. Qultu ya Rasulullah, fa kaifa biman kana kariha? Kalau diambleskan semua, bagaimana dengan orang yang ikut terpaksa? Mereka datang sebenarnya enggak ingin ikut tapi dipaksa. Ayo harus ikut. Atau dia berada di pasukan itu dalam keadaan jualan. Jadi dia termasuk orang yang tinggal di situ dilewatin pasukan. Ternyata pasukannya ambles. Maka mereka yang sedang jualan di situ ikut ambles juga. Itu. Nah, ini dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kok sampai ambles kayak begitu, bagaimana dengan orang yang tidak ikut pasukan? Nabi SAW mengatakan mereka akan ambles semua, gak ada yang dikecualikan. Tapi nanti hari kiamat mereka baru akan beda-beda nasibnya. Maka dikatakan, qala yukhsafu bihim ma'ahum, maka mereka akan ditenggelamkan semuanya. Mereka akan dikubur bersama orang-orang yang dihancurkan tadi itu. Walakinnahu yub'atsu yaumal qiyamati 'ala niyyatihi, akan tetapi nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Qala Abu Ja'far, hiya baida'ul Madinah. Tadi kan disebutkan baida'a minal ard. Baida'a minal ard, tanah kosong. Di mana itu? Wallahu alam, tidak disebutkan. Tapi dalam riwayat Abu Ja'far dikatakan itu tempatnya di Madinah. Madinah di mana ada tanah kosong? Banyak, sampai sekarang banyak. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tempatnya di jalan menuju Mekah. Yang posisi tepatnya kata Imam Nawawi rahimahullah di depan Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu miqat sekarang. Di sana sampai sekarang pun banyak tanah kosong. Dan di tanah itu pasukan itu akan berada dan Allah tenggelamkan. Baik. Kemudian hadis yang kedua dari Hafsah. Hadis yang pertama dari Ummu Salamah. Hadis yang kedua dari Hafsah. Kenapa disebutkan demikian? Sebagian ulama mengatakan Ummu Salamah kok bisa bercerita tentang perang dengan Abdullah bin Zubair. Padahal Ummu Salamah wafatnya sebelum wafatnya Muawiyah. Ummu Salamah itu wafat tahun 59 Hijriah. Masih ada dinasti kerajaan Muawiyah. Padahal pasukan itu nyerangnya setelah Muawiyah wafat. Muawiyah wafat diganti putranya Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid bin Muawiyah dilantik, ada orang yang sudah membaiat Abdullah bin Zubair. Ini Yazid bin Muawiyah mutus pasukan. Akhirnya terjadi kisah itu. Loh, Ummu Salamah sudah wafat. Gimana cerita tentang kejadian yang belum terjadi? Nah, ini disampaikan oleh beberapa ulama, kata Imam Nawawi. Tetapi pendapat yang rajih, wallahu a'lam, Ummu Salamah wafatnya bukan itu. Tetapi wafatnya setelah Muawiyah wafat. Muawiyah wafat, kemudian mulai ada penggantinya Yazid, baru setelah itu beberapa hari atau beberapa bulan setelahnya Ummu Salamah wafat. Ini memang biasa di kalangan para ulama salaf. Mereka berbeda pendapat, ini wafatnya kapan? Oh, kira-kira tahun 85, oh kira-kira tahun 88. Kenapa? Karena memang mereka gak suka nanggalin orang mati. Yang suka nanggalin orang mati terus diperingati itu bukan sahabat. Ya. Baik, yang jelas riwayat itu dari Ummu Salamah dan memang ada riwayat lain dari Hafsah dan ada riwayat lain dari Aisyah. Itu memang hadisnya sahih semua dan saling mendukung. Dalam hadis yang kedua disebutkan an Hafsah radhiyallahu anha annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hafsah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya ummanna hadzal baita jaysun yaghzunahu. Nanti pasti akan ada pasukan nyerang Ka'bah. Nanti pasti akan ada pasukan menyerang Ka'bah. Hatta idza kanu bi baida'a minal ard yukhsafu bi awsatihim. Sampai mereka di tanah lapang, mereka akan ditenggelamkan dari apa namanya yang tengah mereka. Depan, belakang, semuanya akan ditenggelamkan. Wa yunadi awwaluhum akhirahum thumma yukhsafu bihim. Yang paling depan lihat kaget, awas, ini ada yang ditenggelamin. Mereka memperingatkan yang di belakang, tapi sama setelah itu yang depan dan belakang tenggelam juga. Baik. Kemudian dikatakan fala yabqa illa syaridul ladzi yukhbiru anhum, tidak tersisa kecuali segelintir orang yang akhirnya menyampaikan berita ini, ternyata terjadi penenggelaman. Faqala rajulun, maka ada yang mengatakan asyhadu alaik annaka lam takdzib ala Hafsah wa asyhadu ala Hafsah annaha lan takdziba ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan aku bersaksi kamu insyaallah tidak akan dusta atas nama Hafsah dan Hafsah pun tidak akan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beritanya pasti benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis kedua. Hadis ketiga riwayatnya tidak disebutkan dari siapa. Cuman disebutkan an ummil mu'minin. Ummil mu'minin banyak. Hadis ini dari siapa? Kata Ad-Dharqutni, ini riwayat Aisyah. Tetapi Ad-Dharqutni juga mengatakan dalam beberapa riwayat ditegaskan namanya Hafsah atau Ummu Salamah. Tapi Imam Nawawi mengatakan hadis itu semuanya meriwayatkan. Aisyah meriwayatkan, Hafsah meriwayatkan, Ummu Salamah meriwayatkan. Ummul mu'minin yang tidak diketahui siapa dia, bisa jadi salah satu dari mereka aman sudah. Baik. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya'udzu bihadzal bait, ya'nil Ka'bah, qaumun laysat lahum mana'ah, wala 'adadun wala 'uddah." Akan ada sekelompok orang tidak memiliki kekuatan. Mereka karena takut, mereka akan lari berlindung di Ka'bah. Gak punya jumlah besar, apalagi kekuatan yang bisa menghalangi mereka dari musuh. Akhirnya mereka berlindung di Ka'bah. Kemudian, yub'athu ilayhim jayshun hatta idha kanu bibayda'a minal ard khusifa bihim. Kemudian Allah akan utus. Ya ini maksudnya Allah tentukan, takdirkan ada lawan-lawan mereka. Pasukan besar menyerang mereka, tapi gak sampai ke Ka'bah, sudah terbenam dulu di tanah yang terbuka lebar tadi. Qala Yusuf, ini Yusuf ini yang meriwayatkan hadis ini. Wa ahlus syami yawma idhin yasiruna ila Makkah. Beliau ketika mengomentari hadis ini, kenapa sampai sebagian tabi'in menanyakan hadis itu? Karena di saat itu pasukan Syam, maksudnya pasukannya Yazid bin Muawiyah, ini sedang menuju ke Ka'bah. Jangan-jangan ini yang sesuai dengan hadis itu gitu. Faqala Abdullah bin Safwan, ini Abdullah bin Safwan yang di hadis pertama tadi itu, dia mengatakan, "Ama wallahi ma huwa bihadzal jaysh." Demi Allah bukan hadis ini berkaitan dengan itu karena tidak ada yang terbenam akhirnya. Semuanya selamat itu. Maka hadis ini akan terjadi bukan yang sekarang. Karena memang sebagian berita Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di zaman sahabat. Contohnya misalkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kerajaan Kaisar dan Romawi akan jatuh di tangan kaum muslimin. Adi bin Hatim al-Ta'i radhiyallahu an ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahu, "Ya Adi, la in talat bikal hayah la tuksaranna aw la tuwazza'anna kunuz Kisra." Kalau seandainya kamu panjang umur, kamu akan lihat bahwa kekayaan dan kerajaan Kisra dibagi-bagi di tengah kaum muslimin. Menjadi rampasan perang. Ini Adi Ibn Hatim, ini orang Irak. Dan dia adalah orang kecil di kalangan orang Arab. Di sana ada kerajaan Arab. Kerajaan Arab yang dikasih oleh kerajaan Persia. Persia gede sekali. Tapi Nabi SAW menyatakan mereka akan hancur di tangan kaum muslimin. Sampai Adi bin Hatim kayak kurang percaya. Bukan kurang percaya tapi heran gitu. Tapi dia bilang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Kisra bin Hurmus yang antum maksudkan itu Kisra yang sekarang berkuasa itu." "Iya, Kisra bin Hurmus. Mereka betul-betul akan hancur nanti. Karena saking kuatnya itu." Nah, itu sudah terjadi di zaman sahabat. Nabi SAW belum wafat. Beliau menyampaikan kisah itu, kemudian beliau wafat. Sahabat mengatakan, "Aku termasuk yang menyerang Kisra dan aku menyaksikan bagaimana semua kekayaannya menjadi ghanimah dan rampasan perang." Ada sebagian yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian ketika para sahabat masih hidup, tapi ada yang belum terjadi. Sampai sebagian orang mengatakan, "Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini," ternyata belum tentu itu. Baik. Kemudian dalam hadis yang ketiga disampaikan, qala Abdullah bin Safwan, "Ama wallahi ma huwa bihadzal jaysh." Qala Zaid, "Wa haddatsani Abdul Malik al-Amiri an Abdurrahman ibn Sabit an al-Harith ibn Abi Rabi'ah an ummil mu'minin bimithli hadith Yusuf ghayra annahu lam yudhkar fihi al-jaysh alladhi dhakarahu Abdullah ibn Safwan." Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur yang lain tetapi tidak ada penyebutan pasukan itu. Baik, hadis terakhir dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Aisyah yang cerita, "Abatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, tiba-tiba beliau abath. Abath itu apa artinya? Pas tidur gerak-gerak. Dalam tafsiran An-Nawawi rahimahullah, maksudnya ketika tidur tangannya kayak dorong. Gitu. Orang tidur, tahu-tahu dorong begini. Maka ketika Nabi SAW bangun, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, sana'ta syai'an fi manamika lam takun taf'aluh." "Antum tadi pas tidur kayak gerakkan apa? Kita gak pernah lihat antum kayak gitu. Antum melihat apa?" فقال العجب إن ناسا من أمتي يأمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. Ana melihat suatu yang menakjubkan, mengherankan sekali. Ada sekelompok umatku, mereka menuju Ka'bah untuk menyerang. Dan mereka sedang mengejar orang yang berlindung di sana. Sekelompok orang yang berlindung di sana. Akan tetapi ketika mereka sampai di tanah yang rata, ternyata Allah benamkan mereka. Tenggelam dan terbenam semua mereka. Faqulna ya Rasulullah, inna at-tariqa qad yajma'u an-nas. Aisyah mengatakan, ya Rasul, itu jalan hancur masuk semua, ambles semua. Loh, kan di situ banyak orang. Enggak semuanya pasukan. Itu ada yang tinggal di situ, ada yang jualan. Gimana dia masuk ambles semua? Kata Nabi SAW, na'am fihimul mustabsir wal majbur wabnus sabil. Iya, yang ambles nanti macam-macam. Ada yang ngerti, dia termasuk pasukan. Dia niat memang lewat jalan itu untuk menuju Ka'bah dan akan menghancurkan sana. Tapi di antara mereka ada yang dipaksa, ayo ikut. Di antara mereka ada ibnus sabil, orang lewat sedang perjalanan jauh, kehabisan bekal, mereka pas lewat situ. Ya sudah waktunya, takdirnya, ikut nyemplung semuanya. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, yahlikuna mahlakan wahida. Mereka hancur dalam waktu yang sama, ambles jadi satu. وَيَسْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى. Akan tetapi nanti pada hari kiamat, mereka akan dibangkitkan Allah dengan kondisi yang berbeda-beda. يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِمْ. Allah akan bangkitkan sesuai niat masing-masing. Kalau niatnya memang ikut pasukan yang nyerang, ya sudah, dia akan dihukum. Tapi kalau dia enggak sengaja, maka Allah akan bangkitkan sesuai dengan niat masing-masing itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa orang yang berusaha menjadi a'wan atau membantu pasukan yang besar, kelompok yang besar, atau rombongan yang besar, maka pasti dia akan kecipratan kebiasaan orang-orang yang besar itu. Kalau mereka dihukum, dia kecipratan hukumannya. Maka pelajaran berikutnya disampaikan Imam Nawawi rahimahullah, di sini disebutkan fihi tabaudu min ahli dzulm. Pelajarannya

Beliau menyampaikan sesuatu yang belum terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang akan terjadi padahal itu jauh sekali. Contohnya misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara dengan Jabir. Jabir baru menikah, manten baru, ditanya, "Attakhadhtum anmatan?" Apakah kamu sudah beli karpet? Kamu mau hidup dengan istrimu? Ya Rasulullah, anna yakunu lana anmat? Gimana kita mau beli karpet? Enggak kebayang, kita ini orang miskin semuanya. Maka Nabi SAW menyatakan, ama innaha satakun, itu pasti akan terjadi. Subhanallah, terjadi. Ketika kaum muslimin mulai ekonominya meningkat, kaum muslimin tambah daerah kekuasaan, kemudian harta, zakat, mal banyak banget, akhirnya para sahabat yang miskin-miskin sudah mulai agak enak ekonominya. Istri Jabir beli karpet. Diingkari oleh Jabir. Ini apa-apaan? Kamu kan yang bilang. Nabi SAW menyatakan, ama innaha satakun. Kan itu akan terjadi. Berarti boleh, gak apa-apa. Dan ini menunjukkan perubahan. Nabi SAW sudah wafat. Kemudian Nabi SAW juga memberitahu bahwa kalian akan menaklukkan Kaisar Romawi dan Persia. Ternyata terjadi sudah. Nabi SAW sudah wafat itu. Dan ada banyak berita yang belum terjadi sama sekali. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Dan kita sudah tahu bahwa di antara konsekuensi iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasdiquhu fima akhbar. Ya, membenarkan setiap berita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bab yang kedua berkaitan dengan akan terjadinya fitnah yang banyak. Tadi kita sebutkan fitnah ini sesuatu yang membingungkan. Ditafsirkan oleh beberapa ulama, ikhtilatul haqqi wal batil. Yang benar campur dengan yang batil. Sehingga orang sering kebingungan. Saking bingungnya, orang sampai gak ngerti. Saya harus bagaimana sikapnya. Terutama fitnah akhir zaman. Banyak sekali. Umar bin Khattab sampai tanya, ada gak di antara antum yang hafal hadis tentang fitnah yang dulu pernah kita ceritakan? Hudzaifah mengatakan, fitnah banyak. Ada orang terfitnah dengan keluarganya, ada orang terfitnah dengan hartanya, tapi dia bisa menghadapi fitnah itu dengan banyak sedekah, dia bisa sholat, dia bisa beribadah untuk menghalau fitnah-fitnah itu. Bukan itu kata Umar, tapi fitnah yang tamuju kamaujil bahar. Aku pengin tahu fitnah yang bisa bergelombang seperti ombak. Mengerikan sekali. Artinya bagaimana? Banyak sekali terjadi prahara yang membingungkan dan membahayakan. Maka kata Hudzaifah radhiyallahu an, "Malaka walaha? Antum ngapain tanya itu? Antum enggak bakal kena. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa." Antara antum dengan fitnah itu ada pintu tertutup. Kenapa antum bingung? Maka kata Umar radhiyallahu anhu, "Ayuftahul babu am yuksar?" Nanti pintunya yang tertutup itu bisa dibuka apa dihancurin? Qala bal yuksar, itu akan dihancurin. Kata Umar, idzan la yughlaqu abada. Kalau gitu tidak bisa ditutup lagi. Pintu itu kalau sudah hancur, maka orang yang akan menghadapi fitnah tidak bisa membendung lagi karena pintunya sudah hancur. Maka murid-murid dari Hudzaifah bertanya, itu kan tafsiran pintu itu kan Umar. Itu Umar yang berusaha untuk menghalau terjadinya banyak fitnah. Tapi Umar sadar enggak kalau dianya itulah pintu itu? Kata Hudzaifah, sadar banget. Sadar banget. Seperti orang tahu sekarang akan habis diganti besok. Artinya itu semua orang ngerti. Sekarang akan dilanjutkan dengan besok hari. Umar ngerti kalau dialah pintu itu. Dan ternyata itu adalah salah satu kejadian terbunuhnya Umar. Dan Umar enggak kaget. Ada juga sahabat yang ngerti dia akan dibunuh. Utsman ngerti kalau dia akan dibunuh itu. Utsman itu pernah masuk ke kebun, di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat, Abu Musa, tolong sampaikan ke Utsman bahwa dia akan masuk surga, tapi lewat sebuah musibah. Bashirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Dia akan dapat surga, tapi dia melewati satu fitnah dulu. Ada musibah. Utsman diberitahu begitu, beliau mengatakan Allahul Musta'an. Dan ternyata Utsman dibunuh. Dan Utsman
pernah dinasihatin oleh Nabi SAW.

wasallam, kamu nanti innaka asa an yulbisaka Allahu thawban fa idza araduka an tanza'ahu fala takhla'hu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kamu bisa jadi nanti akan dikasih pakaian oleh Allah. Kalau orang lain banyak yang pengin nyopot baju itu, jangan kamu lepas. Dan itu ditafsirkan oleh para ulama itu khilafah. Dan memang banyak orang pengin kudeta. Orang-orang Khawarij pengin kudeta, mereka pengin Utsman diganti, tapi karena Utsman bukan rindu kekuasaan, tapi ingat pesan itu, jangan dikasih. Sampai akhirnya terbunuh beliau dan beliau tidak melawan. Sama sekali tidak melawan. Tapi subhanallah, kita bayangkan di zaman itu Utsman orang nomor satu dibunuh. Siapa yang bunuh? Orang kafir? Bukan. Orang Islam. Tapi itu orang Khawarij. Cikal bakal fitnah Khawarij itu ada sejak zaman Nabi SAW. Di zaman Umar mulai ada tapi tidak banyak dan tidak kelihatan. Zaman Utsman kelihatan sampai beliau terbunuh. Zaman Ali radhiyallahu anhu sampai diperangi oleh Ali. Jadi cikal bakal orang-orang bikin onar dari kaum muslimin ada. Gitu. Baik, ini fitnah semua. Kalau sampai terjadi pembunuhan, ini fitnah yang na'udzubillah. Baik, ini ada tiga hadis. Hadis yang pertama, hadis Usamah radhiyallahu an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrafa ala utumin min atamil Madinah. Usamah bin Zaid cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat naik ke atas tempat yang tinggi. Utum itu artinya pagar atau benteng atau istana. Tempat yang besar, Nabi SAW naik ke atas, kemudian beliau melihat ke pemukiman Madinah. Lalu beliau mengatakan, hal tarawna ma ara? Wahai para sahabat, kalian lihat gak yang aku lihat? Maka Nabi SAW menyatakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatr. Aku melihat banyak fitnah yang akan terjadi di tengah-tengah rumah kalian seperti turunnya hujan. Maksudnya fitnah itu akan banyak. Bukan khusus untuk beberapa orang yang diuji, tapi kaum muslimin banyak yang kena. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan akan terjadinya banyak pembunuhan. Dan ternyata benar. Pembunuhan itu diwarnai dengan pembunuhan Utsman, kemudian perang Siffin antara Muawiyah dengan pasukan Ali. Perang Jamal antara Ali dengan pasukan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian perang-perang yang lain tengah kaum muslimin. Dan itu kalau sudah terjadi enggak terbendung. Dan diwarnai dengan pemberontakan sejarah ini. Seperti ketika Muawiyah memimpin ada perang aja dengan Ali. Yazid bin Muawiyah diwarnai dengan perang lagi. Di bawahnya ada lagi yang kayak begitu sampai ketika dinasti Bani Umayyah memimpin, pergolakannya seolah mulai kerasa, akhirnya digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Digulingkan, mereka orang Quraisy semua. Sampai dibunuh, banyak terjadi pertumpahan darah, kemudian jadi-jadi kayak gitu perangnya juga banyak. Perang saudaranya juga banyak dan seterusnya. Jadi pembunuhan kayak langganan sudah. Tapi bukan berarti itu boleh. Tapi itu fitnah akhir zaman. Baik. Ketika terjadi seperti itu, bagaimana langkahnya? Ini ada dalam hadis yang selanjutnya disebutkan dari hadis Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i." Akan terjadi fitnah dan ini pasti akan terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan wahyu itu. Beliau mengatakan pasti akan terjadi. Beliau ketika melihat di Madinah begini, beliau mengatakan akan terjadi. Ana melihat ini kayaknya bakal terjadi yang banyak. Tapi beliau tidak bilang itu pembunuhan. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, saya kunul harj, al-harj, al-harj. Harj itu pembunuhan. Nanti akan terjadi pembunuhan. Akan terjadi pembunuhan. Dan pembunuhan itu berat banget. Nabi SAW marah kepada Usamah ketika Usamah membunuh orang kafir yang perang dengan orang muslim, pas akan dibunuh dia mengucapkan la ilaha illallah. Oleh Usamah tetap dibunuh karena tadi dia nyerang orang Islam. Giliran mau kebunuh aja dia mengucapkan la ilaha illallah. Bunuh sekalian. Innama qalahu tiqa'a. Dia cuma pengen melindungi dari senjata aja. Ah enggak, sikat. Ternyata Nabi SAW marah sekali.
Nabi SAW menyatakan, afala tasyukka an sadrihi, kenapa enggak kamu bedel aja itu hatinya, siapa tahu ente bisa melihat niatnya. Karena Nabi SAW marah ada orang sahabat bunuh orang yang sudah masuk Islam. Artinya pembunuhan itu dosa besar sekali. Tapi beliau mengatakan akan terjadi banyak. Baik, maka di dalam hadis ini beliau mengatakan akan terjadi banyak fitnah. Karena saking parahnya fitnah itu, orang yang tidur lebih baik dan aman dari orang yang berdiri. Yang berdiri lebih aman dari yang berjalan. Yang berjalan lebih aman dari yang lari. Lari maksudnya bagaimana? Bukan lari dari fitnah. Lari melihat fitnah. Orang kan suka kepo. Kalau ada apa-apa itu. Ya, apalagi kalau memang ada katanya warga plus berapa itu yang suka kepo. Ahlul kepo wal jamaah. Jadi disebutkan Nabi SAW, man tasyarrafa laha tastasyrifuh. Orang yang pengen melihat, kecemplung. Orang yang pengen iseng, ini lihat. Dia akan kena. Dia akan termakan dan terbawa. Disebutkan artinya tastasyrifuh, taglibuhu wa taqlibuhu. Ya, tasra'uhu. Akan digulit oleh fitnah itu sehingga dia masuk ke situ. Maka kata Nabi SAW, jangan dekat-dekat. Waman wajada fiha malja'an falya'udzbih. Orang itu punya tempat untuk mencari perlindungan, bersembunyi, sembunyi aja. Ada tempat perlindungan jauh dari fitnah itu, kabur. Pergi aja begitu. Dalam riwayat lain dikatakan, takunu fitnatun an-na'imu fiha khairun minal yaqdhan wal yaqdhanu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minas sa'i faman wajada malja'an aw ma'adhan falyasta'idh. Ini hampir sama, nanti akan terjadi fitnah, yang berdiri lebih baik dari yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Kalau ada orang yang dapat tempat perlindungan, segera jadikan tempat itu untuk berteduh. Kemudian hadis yang ketiga, yang terakhir, hadis Uthman ibn Shahham. Beliau mengatakan, intalaqtu ana wa farqad as-sabakhi ila Muslim ibn Abi Bakrah. Ini mereka tabi'in semua. Mereka ketemu, kemudian bertanya kepada Muslim ibn Abi Bakrah. Muslim ibn Bakrah ini anaknya sahabat Abu Bakrah. Mereka bertanya kepada anaknya sahabat. Dikatakan, ini di sini, intalaqtu ana wa farqadun fa farqad as-sabakhi ila Muslim ibn Abi Bakrata wa huwa fi ardih fadakhalna alayhi faqulna hal sami'ta abaka yuhadithu fil fitani hadithan. Kita mendatangi Muslim ibn Abi Bakrah, dia lagi ada di kebunnya atau di rumahnya. Kita tanya, antum pernah dengar enggak bapakmu cerita tentang hadis yang berkaitan dengan fitnah? Maka anak itu atau Muslim ibn Abi Bakrah mengatakan, na'am, aku pernah dengar. Sami'tu Aba Bakrah tayuhadis. Aku pernah mendengar bapakku menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innaha satakunu fitan. Akan terjadi fitnah nanti. Ala thumma takunu fitan. Ingat, fitnah itu betul-betul pasti akan terjadi. Al-qa'idu fiha khairu minal mashi fiha. Walmashi fiha khairu minas sa'i fiha. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berjalan di dalam fitnah itu. Yang berjalan lebih baik daripada orang yang jalan cepat menuju ke fitnah itu. Ala fa'idha nazalat awwaqa'at faman kana lahu ibilun falyalhaq bi'ibilih waman kanat lahu ghanamun falyalhaq bi'ghanamih waman kanat lahu ardun falyalhaq bi'ardihi. Ingat, kalau fitnah itu terjadi, yang punya binatang ternak, entah unta atau kambing, sudah sibukkan diri dengan mengurus binatang ternak saja. Gembala saja. Gak usah ikut-ikutan itu. Artinya jauh-jauh. Gitu. Yang punya tanah, garap aja tanahnya. Gak usah mikirin yang ini. Urusan politik, urusan bunuh-membunuh, urusan yang memang permusuhan ini, tinggalin. Masing-masing ngurus kebutuhan pribadinya saja. Karena khawatir kena dampaknya. Qala faqala rajulun ya Rasulullah ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ard. Ada orang bertanya, ya Rasul, kalau enggak punya tanaman, enggak punya tanah, enggak punya kambing atau unta, ngerjain apa anak gitu.
qala ya'midu ila sayfihi fayadukku ala haddihi bihajar. Ambil pedangnya, pecahkan. Ujung yang landep itu, yang tajam, pecah pakai batu. Biar dia tidak ikut-ikutan masuk ke perang itu. Thumma liyanju inistata'an naja. Lalu selamatkan diri sebagaimana bisanya dia. Kalau dia bisa menyelamatkan diri, selamatkan diri. Menjauh. Enggak usah bawa pedang. Taib. Allahumma hal ballagt. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Allah, aku sudah sampaikan ini. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Diulang 3 kali. Allahumma hal ballagt. Allahumma hal ballagt. Ya Allah, aku kan sudah sampaikan kan ini. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebebanan sekali. Melihat kondisi umatnya, nanti akan terjadi yang agak berat itu. Lalu disampaikan, ingat, lindungi, kabur, jangan masuk sedikit pun. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in ukrihtu hatta yuntalaqa bi ila ahadis saffain. Kalau ada perang, aku terpaksa. Ada orang maksa, narik, ayo kamu harus ikut. Kamu harus ikut. Akhirnya aku dibawa ke salah satu pasukan yang bertarung. Ini berarti menunjukkan fitnah itu terjadi kalau sudah ada perang antara 2 kubu. Lalu ada orang yang pengen gak ikut-ikutan tapi digeret. Ayo harus ikut kamu. Sampai di saf salah satu dari pasukan itu. Au ihdal fi'atain, atau 2 kelompok yang berseteru. Fadarabani rajulun bisayfihi. Kemudian aku ditusuk dengan pedang seseorang di antara mereka. Au yaji usahmun fayaqtuluni, atau karena aku sudah masuk di paru pasukan perang itu, aku kan ikut di salah satu kubu, ada pasukan yang nyerang ana, aku ditebas atau ditusuk aku sampai mati, atau ada anak panah yang lari ke aku sampai aku mati. Qala yabu'u bi ithmihi wa ithmik, orang yang bunuh akan membawa dosamu dan dosa dia sendiri. Wa yakunu min ashabin nar, yang bunuh akan masuk ke dalam neraka. Kamu selamat, kamu aman dari fitnah itu, tapi mati. Tapi mati. Baik. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, ketika terjadi fitnah yang sangat parah, perang-perang yang perang benar. Kita dulu di pertemuan yang sebelum atau sebelumnya lagi, pernah mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau menjauh. Beliau menjauh dari fitnah itu. Sampai akhirnya ada anaknya yang ikut. Nah, anaknya ngerti bapaknya ini tidak di rumah. Bapaknya menjauh ke padang pasir, ke tempat yang jauh, lebih sibuk dengan ternak kambing. Didatangi oleh anaknya. Anaknya terkenal sekali, dia ngikut di salah satu kubu yang perang itu. Maka Sa'ad bin Waqqas melihat itu kemudian mengatakan, "A'udzu billahi min syarri hadzal raqib." Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang datang ini. Maksudnya anaknya. Karena anaknya kalau datang, dia mesti ngajak-ngajak. Benar, datang lagi dia. Kemudian mengatakan, Pak, antum mau biarkan orang-orang tenggelam dalam ketidakjelasan. Antum kan ngerti yang benar mana. Sekarang pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Antum masa gak ngerti yang benar yang mana? Antum jelaskan. Dan sekedar antum ikut, orang akan menilai, oh yang benar ini, gitu. Nah, anaknya itu bawa hujah seperti itu. Langsung kata Sa'ad bin Abi Waqqas, diam kamu. Anak pernah dengar hadis Nabi SAW tentang fitnah itu. Kemudian disebutkan juga, anak pernah mendengar hadis Nabi SAW, Allah itu suka dengan orang yang tidak kelihatan. Ya, dan memang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ingin menyelamatkan diri. Baik, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, sekarang kalau terjadi fitnah yang sangat parah, sehingga ada orang gak pengen ikut, kejerat harus ikut. Bagaimana langkah mereka? Nah, ini para sahabat berbeda pendapat. Ada pendapat, ini 3 pendapat yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama, pendapat sahabat yang sama sekali tidak mau ikut. Tidak pernah mikir, bahas, nyiapin, apalagi membela. Blas, gak ikut. Kalau ada orang masuk rumah, kemudian dia akan diserang oleh orang yang masuk rumah, biarin, anak gak ngelawan. Sampai aku dibunuh, aku tidak akan ikut-ikut. Alasannya apa? Karena yang masuk juga sebenarnya dia bingung. Ini beneran yang saya masukin rumahnya ini, rumah orang kafir atau rumah musuh atau apa. Kata Imam Nawawi, ini yang masuk juga adalah orang muta'awil. Dia ini orang bingung.
dia bingung ngapain anak lawan. Kalau anak lawan anak bunuh dia, anak zalim nanti. Dibunuh orang kebingungan gitu. Jadi gimana? Sudah. Kalau seandainya bisa nyelamatkan diri, kalau ada orang ngejar dia masuk rumah untuk mau membunuh dia, anak biarin. Gitu. Ini pendapatnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu dan sahabat lain yang sepakat dengan dia. Pendapat yang kedua, pendapat Abdullah bin Umar, pendapat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma dan pendapat sebagian sahabat yang sama dengan itu. Mereka mengatakan, kita lari dari pertempuran. Gak usah ikut-ikut. Tapi, kalau ada yang masuk ke rumah kita, ya kita lawan. Kita lawan. Cuman sebatas perlawanan, itu pun yang masuk rumah. Tapi jangan cari-cari keluar, begitu. Dan ini pendapat Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini, beliau termasuk orang yang bantah ketika ada seorang penduduk Madinah, katanya dia sahabat, namanya Abdullah bin Hanzalah. Ada sahabat lain, Abdullah yang lain, mereka berdua ini pergi ke daerah Syam, kemudian melihat ada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, kata dua orang ini, anak melihat gak pantas belas jadi khalifah. Orang banyak maksiatnya, orang masih muda, orang yang apa, pokoknya dijelaskan kekurangan-kekurangannya. Lalu dua orang ini ngajak-ngajak penduduk Madinah, ayo jangan taat, ayo gak usah baiat, bikin ribut. Abdullah bin Umar datang ke rumahnya. Datang ke rumah Abdullah bin Hanzalah ini. Dan orang itu ketika melihat Abdullah bin Umar datang, dia ingin menyambut. Ambil bantal, siapkan karpetnya untuk Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, ana gak datang untuk ini. Ana ingin menyampaikan hadis Nabi SAW. Kalau ente tidak mau baiat kepada pemerintah yang sah, lalu ente mati, mati itu kayak jahiliyah. Dan itu diingatkan, menunjukkan bahwa para ulama salaf, mereka tahu bagaimana pimpinan mereka. Tetap namanya taat itu wajib. Ada orang sebagian sekarang mengatakan bahwa memberontak pemerintah itu juga termasuk manhaj salaf katanya. Karena sebagian sahabat mereka juga membantah pimpinan. Kata siapa? Kata siapa? Kalau seandainya terjadi dari beberapa orang, tidak dikatakan dia memberontak. Tapi dia salah, salah dibenarkan. Bukan berarti dikatakan ini manhaj salaf atau salaf berbeda pendapat dalam ketaatan kepada pemerintah. Tidak dikatakan demikian. Seperti itu. Nah ini Abdullah bin Umar pernah mengumpulkan keluarganya. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, kita telah membaiat Yazid bin Muawiyah dengan baiat Allah dan Rasulnya. Jangan sampai di antara keluargaku ada yang melepas ketaatannya. Maka dia akan berhadapan dengan Allah, aku gak mau tahu urusan dia. Dan beliau menyebutkan hadis Nabi SAW yang tadi. Sungguhnya orang yang paling hina nanti pada hari kiamat, orang pengkhianat akan ditancepin bendera di pantatnya pada hari kiamat. Dikatakan, hadihi ghadratu fulan ibni fulan. Dikatakan, ini pengkhianatan dia. Ini dihinakan di hari kiamat. Betul-betul dihinakan sampai ditancapkan di pantatnya. Itu merupakan penghinaan banget. Dan kita sudah membaiat Yazid bin Muawiyah dengan baiat Allah dan Rasulnya. Dan termasuk perbaiat atau pengkhianatan paling besar ketika kita membaiat kemudian kita tidak taat. Abdullah bin Umar kumpulkan keluarganya seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa para ulama salaf tidak berbeda pendapat. Ada saja beberapa orang yang salah dinasihati oleh Abdullah bin Umar. Dan kita tahu bahwa pendapat sahabat itu bukan dalil. Kecuali kalau tidak bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain. Tapi kalau ada dalil bahkan dari hadis, maka pendapat sahabat bukan dalil. Seperti itu. Baik, ini tadi yang kita sebutkan bahwa para ulama salaf ketika terjadi fitnah yang besar begitu, mereka mengatakan meskipun ada orang yang masuk ke rumahmu, jangan dilawan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan lawan kalau masuk rumah. Tapi kalau tidak di dalam rumah, di luar, biarin aja. Dan yang ketiga pendapatnya mayoritas sahabat. Mayoritas sahabat dan mayoritas tabi'in. Pendapat mereka mengatakan kalau memang kita memiliki kemampuan untuk menilai, maka kita ikut yang benar. Yang benar apa? Yang benar misalkan ini pasukan ini sudah ikut. Dan ini dilakukan oleh banyak sahabat. Karena mereka menilai yang lebih benar
ini. Dan sebagian ulama menyatakan memang kalau mau dilihat dari dua pasukan antara Muawiyah dengan Ali, yang benar yang Ali. Di antara dalilnya, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ikut pasukan Ali. Ikut pasukan Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Wahai hakaya Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah." Wahai Ammar, kamu kasihan sekali, kamu akan dibunuh oleh kelompok orang yang zalim. Subhanallah, waktu itu Ammar bersama pasukan Ali terjadi pertempuran, terbunuh Ammar. Maka para sahabat, banyak para ulama mengatakan berarti yang benar itu Ali. Dan bukan hanya riwayat ini, banyak riwayat-riwayat pendukung yang menunjukkan yang benar Ali radhiyallahu an. Akan tetapi memang tidak semua sahabat memiliki pendapat yang sama dalam menghadapi fitnah. Banyak di antara mereka, meskipun tidak yang terbanyak, memilih tidak ikut-ikutan sama sekali. Yang ikut juga banyak. Dan dalilnya secara umum firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua kubu yang berseteru, damaikan. Tapi kalau ada yang bughah, yang zalim, yang pengin tetap serakah untuk merampas dan menguasai, maka perangilah yang zalim itu sampai dia kembali ke jalur yang benar. Nah, para ulama di kalangan sahabat dan tabi'in, mereka memandang, kayaknya kita ini memandang yang benar ini, sudah kita ikut milih yang benar. Tapi yang jelas, ini kondisi yang sudah lewat. Tetapi akan ada kondisi yang akan datang. Fitnah pembunuhan yang lebih ngeri dan lebih masif lagi. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang akan terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan, silakan.

Dalam hadis ini tidak disebutkan apakah mereka termasuk orang yang syahid, orang yang beruntung atau apa. Tapi kalau Imam Nawawi menyimpulkan, justru mestinya dia kabur dari kejadian itu. Kalau dia kabur, kabur. Jangan ikut-ikutan. Nah, kalau ternyata dia mau tidak mau harus kena, ya maka pembahasannya mudah-mudahan selamat, bukan mudah-mudahan syahid atau tidak. Ya, dan memang syahid yang dimaksudkan kalau terbunuh dalam keadaan dia terpaksa, ya kan? Kalau dia di perang maka dia mendapatkan syahid. Kalau di perang betul jihad. Tapi kalau ada orang yang dia menghadapi kezaliman dan dia berusaha mempertahankan diri, dalam hadis dikatakan man qatala duna malihi fahuwa syahid. Orang yang berusaha mempertahankan hartanya maka dia syahid. Atau man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya dia syahid. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Orang yang mempertahankan jiwanya maka dia terbunuh, dia akan syahid. Nah, orang yang kayak begitu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ya, karena tidak ada dalil khusus, ya kan? Tidak ada khususnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau sampai terjadi yang seperti itu lebih baik segera dihindari dan lari seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.

0: Kehadiran kesimpulan atas kajian kali ini sekaligus untuk kajian.
1: Baik. Jemaah Muslim rahimahullah menyebutkan di pembahasan ini pembahasan tentang akan ada orang perang. Sebelumnya juga sama. Akan ada orang yang ditenggelamkan. Kemudian nanti pembahasan berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan ada dua orang yang saling membunuh. Idzal taqal muslimani bisayfayhima. Kalau ada dua orang muslim yang saling membunuh dan ternyata dua-duanya masuk neraka. Meskipun tidak kekal. Bisa jadi dua-duanya akan dibakar aja kemudian diselamatkan. Akan tetapi pembahasan-pembahasan yang ada sekarang ini berkaitan dengan darah semua dan akan ada fitnah-fitnah yang lain. Maka karena ini sudah merupakan ketentuan Allah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Di antara solusinya kita cepat-cepat beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan badiru bil a'mali fitana. Cepat-cepatlah kalian beramal sebelum kalian terhalangi dari amal itu karena banyak fitnah dan fitnah macam-macam. Kemudian yang kedua, kita minta perlindungan kepada Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim pernah minta kepada sahabat, "Ista'idzu billahi minal fitan." Ma zahara minha wa ma batan. Mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah yang kelihatan maupun yang tidak. Kemudian doa terakhir sebelum salam di tasyahud. Nabi SAW mengajarkan, wa'udzu bika min fitnatid dunya wa fitnatil mamat. Aku minta doa atau perlindungan dari fitnah dunia dan fitnah kematian. Fitnah dunia masuk di sini. Maka doa agar dilindungi dari fitnah ini penting sekali. Baik, ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan serta pelajaran yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafidullah Ta'ala dari pembahasan Kitab Sahih Muslim. Demikianlah ikhwani fiddin azakumullah yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sebuah program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari Masjid Mu'adz bin Jabal Bogor, Jawa Barat. Ikuti kembali kajian-kajian yang lainnya agar kita terus-menerus mendapatkan faedah ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak. Syukron jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat.

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
3: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
5: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
4: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
3: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
4: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya, dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya. Dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.

0: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
2: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
3: Tapi hanya teori.
2: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
4: Ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: عظيما.
1: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

استبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

0: meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman,

atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La tutbi'i nadrata an-nadra, fa innama 'alaika al-ula, fa innama lak al-ula wa 'alaika ath-thaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau? Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisanya melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hawdhuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dhalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa zinal 'aini an-nawar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharapkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang.

0: Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31 perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata dilemaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onan yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno? Maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arada bi'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, يوفقه لعمل صالح قبل الموت. Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda, tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu anhu. Beliau berkata, innakum lata'amaluna amalan hiya adaqu fi a'yunikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya, tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takut Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Tsamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aika serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
1: Amin.

0: sujud.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هذا السائل من جدة يقول: ما هو أفضل الدعاء لنفسه؟
4: الدعاء عبادة لله. نعم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان دعاء النبي هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم، أن يؤتي العبد حسن الدنيا وحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقيه عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
3: أثابكم الله سماحة الشيخ.
5: فتاوى yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, Samahatul Syekh, semoga Allah menjaga Anda. Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kuperkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyah, berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri, dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW beliau juga bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi't, Allahumma arhamni in syi't, liya'zim al-mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki, atau mengatakan, ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius, karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, wal yu'adzim ar-raghbah fa inna Allah la yata'adhamu syai'un a'tah, dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa, karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka." Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah, dan yang paling sempurna lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar minal ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi annal imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Allah dan kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah

bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan, wa ila samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan. Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bi tha'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahala." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man 'asallahu fahuwa jahil." Setiap orang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut.
Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar.

0: ilmu agama. Bahkan audzubillah min dalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya ulaika humul ghafirun? Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit dan na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya. Gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan? Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek? Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan memilih, menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqul qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepadamu.
0: Penjagaan yang kau berikan kepadamu, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: dari جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

وصلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aysar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung, mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya.
ومن كان

0: Kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. "Wattajafi an daril ghurur." Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia, memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah, sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini, dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul ard. Dihisap oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat. Belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian. Rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan. Perhatikan. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya. Su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti. Bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali. Tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi, ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan, dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم

0: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Addi as-salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Ayatun min al-Qur'an.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
3: Ya Allah.
2: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh?
5: Jalan apa yang harus aku tempuh?
2: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
6: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Khuduhu faghulluh. Khuduhu faghulluh. Wahai fulan, ibnu fulan. Rasulullah SAW berfirman, "Lau ta'lamun ma'alam ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
6: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajih ayauma idzim bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
7: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ هَلَكَ عَنِّي سلطانية. خذوه فغلوه،
6: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
8: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
9: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
8: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
6: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
2: wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
9: Kalau ataupun dosa anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa anda sedikit, dan anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. فَإِنَّ أَنْسَادَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَى. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa 3 hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Mubarok Bamu Alim LC MHI Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna ahsanal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pertama-tama kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua ikhwah yang ada di tempat ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami, mengundang kami untuk menyampaikan ceramah agama di tempat yang berbahagia ini. Demikian pula rasa hormat kami dan gembira kami akan kehadiran Bapak Kapolsek Bapak Hadi Purnomo dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan itulah yang memang kami harapkan Pak, supaya teman-teman, bapak-bapak dari kepolisian memang sangat memerlukan pengajian. Dan kita semua

Jiwa, hati yang juga dia memerlukan makanan, dia memerlukan minuman, dia memerlukan santapan. Tetapi santapan jiwa ini berbeda dengan santapan fisik atau jasad kita. Nah, makanan jiwa yang paling sehat adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan para ulama yang dapat menenangkan jiwa kita, menenteramkan jiwa kita. Ini santapan jiwa. Maka disinilah kita melihat dalam realita kehidupan. Terkadang seseorang itu hanya memperhatikan satu sisi, hanya memperhatikan fisiknya, sehingga dia melalaikan ruhnya, jiwanya, hatinya. Akhirnya fisiknya makmur, tetapi jiwanya gersang. Fisiknya makmur tapi jiwanya gersang. Takut dengan realita, takut dengan kehidupan, bagaimana nanti keekonominya. Demikian sebaliknya, kadang-kadang orang itu hanya memperhatikan santapan rohnya, tetapi dia tidak memperhatikan fisiknya, yang juga berdampak tidak baik, sehingga seakan-akan hidupnya di dunia ini hanya sendirian. Dia tidak bergaul dengan orang lain, dia tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Maka kita ini harus bisa berbagi. Kalau kita memiliki sesuatu yang bisa kita berbagi, dan harta, kita bagi harta itu. Kalau kita tidak memiliki harta, kita berbagi dengan ilmu. Ini bagian dari berbagi. Ya, mudah-mudahan kita berharap Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kita kepada jalan yang benar, kepada kehidupan yang benar, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, beribadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya semua manusia, siapapun orangnya, dari yang paling tinggi derajatnya sampai yang dianggap rendah, kita ini memerlukan santapan rohani yang dapat menenangkan jiwa kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir pada Allah akan tenang jiwa ini. Dan bagaimana orang berzikir pada Allah kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak ngaji? Zikir apa yang dibaca, kapan dibaca, bagaimana dia membacanya, ini semua memerlukan ilmu. Makanya suatu kesempatan yang benar-benar bermanfaat, dan kami berterima kasih kepada Bapak Hadi Purnomo ikut bersama kami, alhamdulillah. Demikian pula teman-teman, agar kita ini hidup kita terarah. Makanya judul pengajian saya malam hari ini adalah kemana Anda hendak pergi. Kita hidup di dunia ini mau kemana sih sebenarnya? Ya, ini pertanyaan penting dan tidak semua orang bisa menjawabnya. Ketika kita bertanya pertanyaan tersebut, kemana kita hendak pergi, maka hendaklah kita mengetahui untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui kita diciptakan oleh Allah ini untuk apa, maka kita akan mengatur langkah kita untuk menuju kemana kita akan pergi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita hikmah dari mengapa Allah menciptakan kita. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-58. Adapun ayat ke-56 Allah Azza wa Jalla berfirman,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.

0: Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Ini hikmah penciptaan manusia. Berarti kita hidup di dunia ini mempunyai satu tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tugas kita manusia. Dan ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jenisnya, ada macamnya, ada ketentuannya, ada syaratnya, ada rukunnya. Seperti ibadah sholat lima waktu. Kita tidak bisa ngarang-ngarang sholat. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dicontohkan oleh beliau. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Dengan waktunya. Sholat asar juga 4 rakaat. Juga ada waktunya. Ada batasan waktunya. Sholat maghrib, sholat isya, dan seterusnya. Kemudian kita beribadah pada Allah. Misalnya dengan berpuasa. Ada puasa yang wajib. Contohnya adalah puasa di bulan Ramadan. Loh, kenapa puasa bukan di bulan Zulhijjah? Kok bukan di bulan Muharram? Kita tidak bisa mengatakan demikian. Karena Allah telah menentukan. Puasa yang wajib itu adalah di bulan Ramadan. Kecuali yang berhalangan. Yang berhalangan bisa menggantikannya di bulan yang lain. Dan ibadah-ibadah lainnya yang memang sudah ada ketentuannya. Yang kedua, ibadah yang lebih bersifat umum. Seperti bersilaturahmi. Ibadah yang lain adalah berbuat baik pada tetangga. Ibadah yang lain adalah menaati penguasa dalam hal yang ma'ruf. Diperintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan karena Allah, maka jatuhnya adalah ibadah. Kemudian kita bersedekah. Bukan zakat, tapi sedekah. Ini bagian dari ibadah. Kita berbakti pada orang tua. Bagian dari ibadah. Ya, yang bersifatnya lebih umum. Nah, jadi intinya kita harus memahami bahwa tujuan atau hikmah dari manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apakah Allah memperoleh keuntungan dengan ibadah kita ini? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Ya. Jadi jangan dikira ketika kita beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat bagi yang mampu, beribadah haji dan seterusnya. Dari ibadah-ibadah kita diperintahkan, kemudian kita beranggapan bahwa Allah mendapat keuntungan dari ibadah yang kita lakukan. Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Mengapa demikian? Karena Allah tidak membutuhkan kita. Ya. Allah bahkan mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah orang-orang yang fakir, yang membutuhkan Allah. Innallaha wal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah zat yang maha kaya, lagi maha terpuji. Maka Allah ketika memerintahkan kita beribadah kepadanya, dalam kehidupan kita di dunia ini, bukan Allah membutuhkan kita. Atau Allah meraih keuntungan dari ibadah yang kita lakukan. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi semua yang kita lakukan ibadah-ibadah itu, manfaatnya kembali kepada diri kita. Ya. Manfaatnya kepada diri kita. Dan ini telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak dalam Al-Quranul Karim. Contohnya adalah dalam surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-15. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan falinafsihi. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka manfaat dari amal soleh yang dia lakukan itu adalah untuk dirinya. Untuk dirinya. Bukan untuk Allah. Bukan. Untuk dirinya. Manfaatnya kembali kepada dirinya. Demikian pula sebaliknya. Kata Allah Ta'ala, وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Dan barang siapa yang berbuat jelek, maka dampaknya, akibatnya adalah kembali pada dirinya. Kembali pada dirinya. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian di hari kiamat. Manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Maka dari itu ketika kita beribadah pada Allah Ta'ala, harus kita yakini bahwa ibadah itu kembalinya manfaatnya hanya kepada kita, kepada diri kita, bukan untuk Allah. Allah tidak memerlukan manusia, Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita membutuhkan Allah, rahmatnya, karunianya, ridhonya, ampunannya, ya, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Maka dari itu, di sini pentingnya kita itu ikhlas di dalam beribadah. Beribadah kepada Allah harus benar-benar murni karena Allah, bukan karena selainnya. Kita ibadah karena Allah, kita sholat karena Allah, kita berkorban karena Allah, ya, kita hidup karena Allah, dan kita mati pun karena Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, memandangkan, mengumumkan kepada manusia agar mereka tahu tujuan dari ibadah yang mereka lakukan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, pengorbananku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Maka jangan seorang salat karena riya, supaya dilihat orang, dipuji orang, ya. Jangan. Kita ibadah karena Allah, bukan karena manusia. Kita sholat karena Allah, ya. Hidup dan mati kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kehidupan seorang hamba akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian apabila kita mencermati bahwa Allah memerintahkan kita untuk beramal, karena dunia ini tempat kita beramal. Orang-orang yang sudah meninggal itu, seandainya mereka dibangkitkan, terus ditanya, bangkitan sementara aja, ditanya, kamu apa sih yang kamu inginkan? Insya Allah jawaban mereka banyak. Ada yang mengatakan, aku ingin dibangkitkan hanya untuk sholat 2 rakaat. Aku ingin dibangkitkan sebentar hanya untuk bisa memberi sedekah. Aku ingin bangkit sebentar hanya untuk bisa beristighfar, minta ampun pada Allah. Tetapi semua itu sudah berlalu. Makanya hidup inilah kesempatan yang ada pada kita ini. Marilah kita manfaatkan untuk bisa berbuat yang bermanfaat, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Ya, kita lakukan hal itu. Kita beramal. Jangan kita menyia-nyiakan waktu kita berlalu begitu saja tanpa ada perbuatan yang baik yang kita lakukan. Karena hidup kita ini sementara, tidak lama. Nabiullah Nuh alaihissalam, yang beliau itu hidupnya selama 950 tahun, Ketika beliau ditanya, bagaimana pandangan Anda tentang dunia ini? Maka dijawab oleh Nabi Nuh. Kata beliau, dunia ini ibarat rumah yang memiliki dua pintu. Aku masuk dari satu pintu, aku keluar dari pintu yang lain. Tidak lebih dari itu. Maka jangan tertipu dengan tian dunia. Ya. Yang terpenting bagaimana kita memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, termasuk mendidik generasi agar menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa, yang bisa beramal, bisa berbuat sesuatu untuk agamanya, untuk masyarakatnya, untuk negerinya. Itu akan bermanfaat bagi kita. Ya. Itu akan bermanfaat. Menuntut ilmu di saat kita masih dalam usia kecil. Ini saatnya menghafal. Menghafal kitabullah. Menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Menghafal perkataan para ulama. Dan yang lainnya. Untuk mendidik atau untuk membekali diri kita dengan ilmu. Karena seorang tidak mungkin bisa beramal yang baik kalau dia tidak punya ilmu. Maka berilmulah, kemudian lakukanlah ilmu itu. Karena ilmu itu untuk diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Seorang tahu wajibnya sholat, tapi dia tidak sholat. Apa manfaatnya pengetahuannya itu? Seorang mengetahui wajibnya puasa di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan dia makan di siang hari tanpa ada alasan. Bukan karena sakit, bukan karena musafir. Ya, apa manfaatnya ilmu itu? Dan yang lainnya. Maka berilmu adalah untuk diamalkan. Untuk kita amalkan. Kemudian apabila kita mencermati Al-Quranul Karim, itu ada 4 ayat. Atau ada 4 hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana keempat hal tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang perhatian sesuatu atau seseorang terhadap apa kepentingan, urgensi yang dia akan melakukannya. Ayat yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari rezeki, maka Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim surat Al-Mulk, surat Tabarok, ya, Tabarok alladhi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Pada ayat yang ke-15 Allah Ta'ala berfirman, ya, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi ini, yang mana bumi ini menjadi mudah bagi kalian. Jadi Allah ciptakan bumi ini dalam keadaan tunduk pada manusia. Ya, dibangun di atasnya, dia diam. Ditanami di atasnya, dia diam. Ya, tunduk, bumi ini tunduk pada manusia. Ya. Kita berbuat apa di bumi ini yang diizinkan oleh Allah, maka dia akan selalu nurut. Dalulan, terbangun, bangun rumah, bangun masjid, bikin tanah pertanian, dan yang lainnya. Jadi apa yang ada di bumi ini, Allah sudah menciptakannya dan menjadikan bumi ini selalu takluk pada manusia. Maka dari itu kata Allah Ta'ala, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Maka berjalanlah kalian di penjuru-penjuru bumi ini dan makanlah dari rezekinya. Dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kalian akan dibangkitkan. Manusia akan bangkit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Jadi pada ayat ke-15 dari surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berjalan di muka bumi ini untuk mencari rezeki dan makan dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini nanti akan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa satu gerakan itu dalam kita beramal tergantung dari tujuannya. Nah, ketika Allah taala memerintahkan kita untuk salat, ya. Kita melihat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, Allah taala berfirman ketika memerintahkan untuk berbuat atau mendirikan salat, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian. Bergegaslah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Saya ingin menjelaskan kepada kita semuanya, ketika Allah memerintahkan untuk mencari rezeki, Allah menggunakan kata-kata berjalan. Allah tidak menyuruh berlari. Allah tidak menyuruh bergegas-gegas. Allah tidak menyuruh bersegera, tapi menyuruh berjalan. Karena penggunaan kata ini ada hikmah-hikmah tersendiri. Mengapa demikian? Karena ya, perhatian ke sini. Biarkan anak-anak itulah, ya. Jangan kita terbawa oleh mereka. Ya. Ini termasuk bergegas. Jadi ketika Allah taala memerintahkan untuk mencari rezeki, Allah menyuruh berjalan. Loh, kenapa Allah menyuruh berjalan? Tidak menyuruh kita berlari. Karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu tidak usah berlari mengejar rezekimu itu. Tetapi tidak berarti seorang tidak bekerja untuk mencari nafkah. Tidak, silahkan bekerja. Tapi jangan sampai mencari rezeki itu menjadikan seorang lalai dari beribadah kepada Allah. Ya. Jangan sebaliknya. Kalau mencari rezeki berlari, ya, atau bergegas-gegas, kalau beribadah kepada Allah malas. Bukan begitu. Maka di sini Allah menyuruh kita bergegas-gegas. Fas'au ila dzikrillah. Kalau adzan Jumat sudah dikumandangkan, menyeru kalian untuk sholat, maka bergegas-gegaslah kalian. Segera kalian berangkat ke masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika mencari rezeki, Allah menyuruh berjalan karena Allah taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Sudah Allah tetapkan rezeki itu. Ya. Sudah Allah tetapkan. Jangan kita khawatir dengan rezeki kita. Allah sudah tetapkan rezeki itu. Ya. Maka dari itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ini supaya kita ini semakin yakin dengan rezeki kita. Jangan kita lupa pada Allah hanya karena dunia. Dalam hadis sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut Seandainya anak Adam itu, seandainya manusia ini, dia lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Maka rezekinya akan mengejarnya, akan mendapatinya, sebagaimana kematian juga akan menjemputnya. Artinya begini, bahwa rezeki itu Allah sudah tentukan bagi seorang hamba. Tidak mungkin rezeki si A pindah ke B. Tidak mungkin rezeki si B pindah ke C. Tidak mungkin. Kalau terkesan ada orang mendapat rezeki, oh itu rezekinya dia, bukan rezeki kita. Ya. Kadang-kadang kita bertamu pada, atau kita diundang misalnya, dalam satu walimah misalnya. Kita datang terlambat, waduh ini bakal tidak dapat aku ini. Kan itu yang ada dalam perasaan kita, wah aku terlambat, sudah habis ini, ludes. Ternyata, ketika tuan rumah melihat kita, dia datangi. Pak, kamu tenang aja, aku sudah nyimpan untuk antum, sudah disimpan. Ya rezekinya sudah ada, kalau memang rezeki kita. Kalau memang tidak ada, ya sudah. Jadi rezeki itu tidak perlu dikejar seperti kita mengejar sesuatu yang seakan-akan bakal hilang. Tidak bakal hilang rezekimu itu. Makanya Allah menyuruh berjalan. Allah tidak menyuruh berlari. Tetapi ketika sholat, Allah menyuruh bergegas-gegas. Fas'au ila dzikrillah. Karena peluang untuk sholat, peluang untuk ibadah itu berbeda. Ya. Nah ini satu hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang kata yang digunakan oleh Al-Quranul Karim. Maka itu rezeki sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali saya katakan bahwa ini tidak berarti kita dilarang bekerja. Tidak. Islam menyuruh umatnya itu bekerja. Jangan sampai nganggur. Bahkan Islam mencela perbuatan meminta-minta. Itu dicela oleh Islam. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Ini menunjukkan bahwa Islam memerintahkan kita untuk bekerja. Tetapi pekerjaan itu, aktivitas-aktivitas ekonomi itu jangan sampai menghalangi kita, melupakan kita, melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama besar, ulama tabi'in di zaman beliau, sangat dimuliakan. Ya. Beliau hidup sangat tenang, tidak ribut dengan rezekinya. Beribadah kepada Allah. Maka ditanya oleh murid-muridnya kepada beliau, "Ya Abu Sa'id, ini Anda kok hidup tenang, tentram hidupmu, tidak mikir masalah tentang rezeki ini?" Maka dijawab oleh beliau tentang kezuhudannya, tentang waroknya dalam kehidupan di dunia ini. Kata beliau, "Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi." Saya yakin, kata beliau. Ya. Jadi mengapa saya ini kok tenang hidup ini? Karena aku yakin bahwasanya rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Tak mungkin. Itu kata beliau. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun tenang. Karena aku yakin rezeki aku tidak bakal nyasar ke tempat lain. Karena Allah sudah menentukan. Kemudian kata beliau, "Wa 'alimtu anna 'amali la yaqumu bihi ghairi, fashtaghaltu bihi wahdi." Yang kedua, aku ini yakin bahwasanya amal perbuatanku ini, amal ibadahku ini tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Ya. Maka aku selalu menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah, melakukan amal-amal kebaikan. Karena tidak mungkin orang lain yang ngerjakan. Ya aku kerjakan. Salat tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Puasa tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Aku yang kerjakan amal-amal itu. Maka aku selalu menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, "Wa 'alimtu anna Allah muttali'un 'alayya." Muttali'un 'alayya. "Fastahyaitu an yarani asyan." Aku yakin bahwa Allah senantiasa memantau aku, senantiasa melihat aku. Maka kata beliau, aku ini malu. Kalau-kalau ketika dilihat oleh Allah, aku dalam keadaan bermaksiat pada Allah. Kemudian yang keempat kata beliau, wa alimtu annal mauta yantadhiruni, dan aku yakin bahwasanya kematian itu sedang menanti aku. Fa'adattu zad liliqa'i rabbi, maka aku selalu mempersiapkan perbekalan untuk pertemuanku dengan Tuhanku. Itu jawabannya. Ba'da itu ikhwani fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita yang tergiur, tertipu oleh dunia. Silakan bekerja, silakan berusaha, tidak ada larangan dalam agama. Tapi jangan sampai kita lalai dalam beribadah pada Allah. Waktu sholat kita sholat, waktu zikir kita zikir pada Allah, waktu kita beramal kita lakukan amal itu. Sempatkan diri kita bangun di malam hari, sholat tahajud, sholat witir, minta pada Allah. Ya. Jadi ini rahasia penggunaan kata tersebut. Ketika rezeki, Allah menyuruh kita berjalan. Ketika beribadah, sholat, Allah menyuruh kita bergegas. Kemudian ada lagi ayat yang lain. Ketika menuju kepada surga, kepada ampunan Allah, untuk meraih ampunan Allah dan surga Allah, Allah menyuruh untuk tidak menunda-nunda. Agar segera, jangan menunda-nunda untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan rezeki Allah dan mendapatkan surga Allah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat yang ke-133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kalian. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan untuk mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita untuk bersegera, tidak menunda-nunda. Makanya amal ibadah kalau ada kesempatan jangan ditunda. Kita enggak tahu. Ya. Dahulu ketika belum ada antrean haji, itu banyak orang gampangkan ibadah haji itu. Nantilah gampang, nantilah gampang. Sekarang nangis, ya. Sekarang mau haji tuh nangis, nunggu antrean, takut mati duluan. Di Surabaya 20 tahun akan datang baru dapat jatah kalau daftar hari ini. Ya. Karena apa? Gampangkan, nunda-nunda amal kebaikan itu. Ya. Maka amal ibadah itu jangan ditunda-tunda. Segera, taubat segera, bertaubat. Jadi Allah memerintahkan demikian. Menyuruh supaya segera, jangan menunda-nunda. Untuk mendapat ampunan Allah, mendapat surga Allah. Karena kehidupan manusia hanya sebentar hidupnya. Ya. Kadang-kadang seorang berniat sesuatu. Nanti besok saya akan begini, tahun depan saya akan begini, tahun depan saya akan begitu, dan seterusnya. Tahu-taunya mati. Tahu-taunya meninggal. Tidak tahu kita. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah, kita segera. Jangan menunda-nunda. Makanya Allah menyebutkan tentang para nabi, para orang-orang yang soleh. Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Bahwa mereka dahulu orang-orang yang soleh itu, termasuk para nabi, para rasul, dahulu mereka itu bersegera dalam berbuat baik. Tidak menunda-nunda berbuat baik. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka selalu berdoa minta pada Allah. Selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah. Wa kanu lana khashi'un, dan mereka adalah khusyuk kepada kami. Wa kanu lana khashi'in, khusyuk. Jadi kaum muslimin, Bapak sekalian, rahimakumullah, kata yang digunakan ketika mencapai ridha Allah, menggapai ampunan Allah dengan bersegera dan tidak menunda-nunda. Karena sikap bermenungsa dan berbuat baik itu hanya akan yakni menjadikan seorang hilang peluangnya. Hilang peluang. Sekarang kita masih bisa berjalan, datang ke masjid, sholat di masjid berjamaah. Suatu saat seorang akan menyesal ketika dia melalaikan kesempatan. Bisa berjalan, dia tidak mau sholat di masjid. Nanti kalau sudah duduk di kursi roda, kakinya sudah bisa berjalan, baru nyesal. Kenapa dulu aku tidak sholat di masjid? Percuma, tidak ada manfaatnya. Ya. Maka inilah makna dari tidak menunda dulu supaya bersegera. Kemudian yang berikutnya, di antara ayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang masalah ini, surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Surat Al-Hadid ayat ke-21, Allah Ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu, berlombalah kalian, dahuluilah, menangkanlah kalian akan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan itulah karunia Allah. Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yuti man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Ayat ini semakna dengan ayat yang sebelumnya, menyuruh untuk tidak menunda-nunda. Karena kata berlomba, lomba itu artinya setiap orang yang mengikuti perlombaan, dia ingin untuk menang. Itu kata lomba. Berarti saling mendahului, jangan mau terlambat. Dalam menggapai ampunan Allah, dalam menggapai surga Allah. Karena itu tujuan hidup seorang mukmin, bukan di dunia. Ya. Mikir rumahku nanti masa depan gimana? Rumah masa depan itu kuburan. Dan akhirat itu rumah masa depan yang hakiki. Dunia ini hanya sementara. Orang yang meninggalkan harta yang banyak sudah meninggal, ditinggal mati oleh mereka. Maka kita ini jangan salah kaprah dalam hidup ini. Ya. Inilah hikmah dari nikmat dari iman yang Allah berikan pada orang beriman. Mereka tahu tujuan hidup ini. Kemudian satu hal lagi. Ayat yang berikut, yang keempat, ketika mencapai ridho Allah, cinta Allah, maka Allah menggunakan kata-kata firru, berlarilah kalian. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-50, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka berlarilah kalian kembali kepada Allah. Ya. Sesungguhnya aku seorang memberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kamu sekalian. Maka di sini ketika menuju Allah Ta'ala, Allah menggunakan kata-kata berlari. Tentu mempunyai makna yang berbeda dari berjalan, bergegas, bersegera. Nah, untuk menggapai ridho Allah, menggapai cinta Allah, menggapai karunia Allah ya Allah, dan ridhonya, maka kita disuruh berlari. Ya. Orang itu, ya, dalam Al-Quranul Karim, kata-kata lari itu selalu dikaitkan dengan kata-kata min, lari dari. Ya. Contohnya, ya, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-21, kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, lalu terjadi dialog, dan ketika itu Nabi Musa telah meninggalkan Fir'aun karena dia membunuh salah seorang dari kaum Fir'aun. Lalu dia jelaskan kepada Fir'aun, fafarartu minkum lamma khiftukum. Kata Nabi Musa kepada Fir'aun, setelah dia membunuh orang itu, maka aku lari dari kalian, lari menjauh karena aku takut pada kalian. Jadi kalau lari dari sesuatu, biasanya di Quran digunakan kata min, lari dari, menjauh dari sesuatu. Tapi ketika pada Allah, Allah menyebutkan fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Mendekat kepadanya agar selamat dari azabnya, bukan dengan menjauhi Allah. Tapi kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Maka para ulama mengatakan lari kepada Allah itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah al-firaru ilallah minal jahli ilal ilmi. Berlari menuju Allah dari kebodohan, dari kejahilan kepada ilmu. Karena tidak mungkin seorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah tanpa ilmu. Maka harus dengan ilmu dan belajar. Ngaji. Datang di majelis ilmu. Dia mengenal Allah, siapa Allah itu, Tuhannya. Mendekatkan diri padanya. Beribadah hanya kepadanya. Meminta hanya kepadanya. Berharap hanya kepadanya. Itu semua dengan ilmu. Tak mungkin seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah tanpa ilmu. Karena agama ini adalah ilmu. Islam ini agama yang berdasarkan pada ilmu dan praktek. Teori dan praktek itu Islam. Kemudian yang kedua, yaitu sebagaimana disebut oleh para ulama, salah satu bentuk seorang berlari menuju Allah dengan taubatnya adalah meninggalkan kemalasan dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ini termasuk berlari. Karena seorang merasa dirinya, dia selama ini terlambat. Baru taubat usia 45 tahun. Berarti banyak waktu yang disia-siakan dahulu ketika dia sebelum 45 tahun ini. Banyak maksiat dilakukannya. Maka dia mengejar ketertinggalannya itu. Dengan meninggalkan kemalasan. Digantikan dengan amal kebaikan. Ya. Ini makna dari berlari menuju Allah. Segera meninggalkan dosa yang dia lakukan. Digantikan dengan amal soleh. Dan amal kebaikan. Ya. Puasa, sholat wajib. 5 waktu. Tidak meninggalkannya. Kemudian juga dia tambah dengan amal-amal sunnah. Sholat-sholat sunnah. Ya. Kemudian puasa dan seterusnya. Jadi berlari menuju Allah dengan meninggalkan kemalasan dalam beribadah pada Allah. Kita ini harus memaksakan diri kita. Karena tabiat manusia, tabiat diri ini, dia senang bermalas-malasan. Itu tabiat manusia. Asyik duduk di sofa, dengar adzan, aduh berat. Karena memang jiwa manusia, innan nafsal ammaratun bissu. Karena jiwa manusia selalu memerintahkan pada yang buruk. Maka ini harus dilawan. Ya. Tidak bisa kita membiarkan diri kita ini bermalas-malasan. Tidak. Harus segera. Aku waktunya tinggal, kita tidak tahu. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nah kalau orang sudah lebih dari 70, alhamdulillah. Sudah ada bonus banyak. Ada yang 70, 80, 90. Itu sudah dapat bonus yang banyak. Maka ketika kita menginjak 60 tahun, itu lampu merah, hati-hati. Ya. Hati-hati, sudah harus merubah. Kalau perlu sebelumnya, jangan tunggu lampu merahnya, ada lampu kuning, siap-siap. Kepala 5, ya. Kepala 4, kepala 5. Jadi harus ada perubahan dalam diri. Ini bagian dari fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah. Maka dari itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku mohon perlindungan pada Engkau dari sifat lemah dan kasal dan malas. Ini malas dalam ibadah. Nabi SAW minta perlindungan pada Allah dari sifat itu, dari kemalasan. Apalagi menuntut ilmu bagi anak-anak muda, generasi yang akan datang, ayo belajar. Ya. Umat Islam ini Di negeri kita ini yang mayoritas kaum muslimin, yakni masa depan mereka pada generasi ini. Maka harus kita ini belajar. Dan tantangan di masa depan jauh lebih besar daripada sekarang. Oleh karena itu harus kita ini mempersiapkan diri kita dengan ilmu, dengan amal, kreasi, ya. Supaya kita pun tidak kalah dalam berlomba, ya. Harus ada persiapan. Lah generasi inilah yang kita bekali dengan ilmu, iman, ketakwaan, amal kebaikan, dan kreasi-kreasi yang lainnya yang dibekali dalam diri mereka, agar mereka bisa memberikan sesuatu kepada umat dan kepada negeri ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bahwa bagian dari fafiru ilallah adalah dengan seorang, ya, meyakini bahwa dunia ini sempit sedangkan akhirat itu luas. Maka jangan kita korbankan yang luas karena yang sempit ini. Tidak, ya. Jangan. Fafiru ilallah bagian dari adalah min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Berlari dari kesempitan dunia ini kepada keluasan akhirat yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana untuk mendapatkan keluasan itu? Yaitu dengan beramal dan berbuat. Ya. Maka dari itu salah satu makna dari apa yang disampaikan tadi, apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya sijnul mu'min jannatul ka wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin. Karena apa? Banyak aturannya. Tak boleh zina, tak boleh minum minuman keras, tak boleh judi, tak boleh ini. Semua ada larangannya. Ya. Jadi sempit. Ya. Orang kafir bebas mereka. Ya. Makanya orang kafir di dunia ini ibarat apa? Surga. Orang mukmin tak ada aturannya. Tetapi itu hanya di dunia sementara saja. Nanti di akhirat berbalik. Mereka diberi balasan oleh Allah dengan, ya, surga yang sana tidak ada larangan lagi. Ya. Mau makan sebanyak-banyaknya. Ya, tidak ada buang air, tidak ada kencing, tidak ada buang kotoran, surga itu. Ya. Tidak ada sakit. Ya. Ya, semua kenikmatan Allah siapkan baru. Ini semua memerlukan iman dalam diri kita, keyakinan. Mari ikhwani fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ini manfaatkan kesempatan yang ada dalam kehidupan kita ini untuk memaksimalkan waktu dan kehidupan ini agar kita meningkatkan amal ibadah kita, amal kebaikan kita, ya, agar kita menjadi manusia yang bermanfaat, ya, bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, umat kita, masyarakat kita, sehingga kita ini betul-betul manfaatkan hidup ini dan tidak sia-sia dalam kehidupan di dunia ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita untuk dapat istiqomah dalam kehidupan kita ini, dan iman, Islam, dan dapat kita berbuat yang baik, ya, untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, saya kira cukup, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qulu qawli hadza. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. إذ قال

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
7: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
6: Sa'us'alu man ladhi qaddamtu fi dunyaya yunjini.
7: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
8: Maka
6: kaifa ijabati min ba'du ma farradtu fi dini.
7: Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
6: Ya wayfi alam asma'u kalam Allah yad'uni.
7: Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
6: Alam asma'u munadil maut yad'uni yunadini.
7: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."
1: Wa

0: واجعله ربي رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: Maryam.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.
1: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
4: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustadz, gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
7: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
6: wa izzahu istighna'un linnas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
8: Wa la

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama di dunia. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib. Inna addara al-akhirat lahi.
6: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم برفقته لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
4: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
3: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
0: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
3: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
0: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa anda sedikit, dan anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang di kesempatan malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Shahih Muslim. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah, masih di bab yata'ul mu'allafah qulubuhum. Wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qal a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Sufyan bin Harb wa Safwan bin Umayyah wa Uyainah bin Hisan wal Aqra' bin Habis كل إنسان منهم مئات من الإبل وأعطى عباس ابن مرداس دون ذلك فقال عباس ابن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. رافع بن خديج semoga Allah meridainya ia berkata Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah ya, kemudian setelah itu perang Hunain dan mendapatkan banyak ghanimah. Maka ghanimah itu Rasulullah berikan kepada Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Uyainah bin Hisan, Aqra bin Habis. Setiap mereka diberi oleh Rasulullah 100 ekor unta. Dan memberi Abbas bin Mirdas lebih sedikit dari itu. Rupanya Abbas bin Mirdas gak terima dikasih lebih sedikit ya. Maka ia berkata ataj'alu nahbi wa nahbal ubaidi baina Uyainah wal Aqra, apakah engkau hendak menjadikan bagianku dan bagian Ubaid, Ubaid itu nama kudanya, antara Uyainah dan Aqra, padahal tidaklah Badr, tidak pula Habis. Badr itu kakeknya Uyainah. Dan Habis itu bapaknya Aqra. Padahal tidaklah Badr, tidak pula Habis melebihi Mirdas dalam ya perkumpulan. Artinya mereka semua dahulu sama-sama sebagai kepala kabilah, orang-orang yang terpandang. Wa ma kuntu duna mri'in minhuma, dan aku sendiri tidaklah lebih rendah dari keduanya. wa man takhfidh al-yawm la tu'la yurfa'i. Dan siapa orang yang engkau rendahkan di hari ini, maka dia tidak akan mulia. Maka kemudian Rasulullah pun menyempurnakan pemberiannya kepada Abbas 100 ekor unta. Hadis ini masih kelanjutan sebelum hadis sebelumnya ya sebetulnya, di mana Rasulullah SAW ketika mendapatkan ghanimah di perang Hunain, Rasulullah SAW memberikan kepada para pembesar-pembesar kaum Quraisy, dan kaum Ansar tidak diberi sama sekali. Disebutkan di sini yang diberikan diantaranya Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, Uyinah bin Hasan, Aqra bin Habis, termasuk padanya Abbas bin Mirdas. Ya, namun Abbas bin Mirdas lebih sedikit dibandingkan mereka. Hadis ini akal Islam menunjukkan, ya, yaitu ta'liful qulub, disyariatkan untuk menta'lif. Ta'lif itu artinya melunakkan hati, ya, menguatkan hati. Orang-orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan keislamannya. Nah, mereka-mereka ini ya di Fathu Mekah, orang-orang yang sebagiannya baru masuk Islam, sebagian lagi masuk Islam sebelum Fathu Mekah, ya, seperti Abu Sufyan. Ikhutlah Islam saudaraku seiman. Maka Rasulullah memberikan kepada para pembesar Quraisy itu untuk apa? Lebih menguatkan keislaman mereka. Ini menunjukkan saudaraku seiman, di antara politik dalam berdakwah, strategi dakwah, yaitu dengan cara memberi kepada para pemuka-pemuka kaum, ya, harta agar dikuatkan itu. Makanya enggak masalah kita dalam strategi dakwah, ya, memberi kepada para pemuka-pemuka, kita kasih fulus. Ya, setidaknya dia tidak mengganggu dakwah kita, alhamdulillah. Seperti ini diperbolehkan, ya. Bukan termasuk kita apa namanya menjual agama, tidak sama sekali. Tapi ini dalam rangka daf'ul madarrah, itu menolak mudarat yang lebih besar atau mendapatkan maslahat yang lebih besar. Ya. Karena Islam itu selalu mempertimbangkan antara dua perkara, Pak, antara maslahat dan mudarat. Ya. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri qala ba'atha Ali ibn Abi Talibin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman bidhahabatin fi adimin maqrud lam tuhassal min turabiha. قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن حسن والأقرع بن حابس وزيد بن الخيل والرابع إما ألقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ذئذئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم.

Adim, adim itu artinya kulit. Makruz, makruz artinya yang dibersihkan dengan daun korob. Iya, karena kalau orang-orang apa namanya Arab itu ketika mereka menyamak kulit, ya, nah supaya lebih bagus dan hilang baunya, maka dia akan dibersihkan dengan daun korob itu, ya. Dan ini menunjukkan akal Islam, saudaraku seiman, bahwa kulit yang disamak itu, ya, itu hukumnya suci, ya, sebagaimana di dalam kitab-kitab fikih. Kita lanjutkan akal Islam, saudaraku seiman. Lam tuhassal min turabiha, yaitu yang belum dibersihkan dari apa namanya turabnya, dari tanahnya. Ya, kita lanjutkan. Qala faqasamaha baina arba'ati nafar. Lalu Rasulullah pun membagi-bagikannya kepada empat orang. Yang pertama Uyayna bin Hisan, yang kedua Aqra bin Habis, yang ketiga Zaid al-Khail, dan yang keempat Al-Qamah bin Ulathah atau Amir bin Tufail. Maka seorang laki-laki dari sahabatnya berkata, kami lebih berhak dengan harta ini daripada mereka. Maka sampailah hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul bersabda, tidakkah kalian percaya kepadaku, sementara aku saja dipercaya oleh Allah yang ada di langit? Datang kepadaku berita langit di waktu pagi maupun petang. Maka berdirilah seorang laki-laki yang matanya ke dalam masuk, ya, musyriful wajnatain, dan nyembul wajnatain. Wajna itu artinya tulang pipi, ini namanya wajna, Pak. Ya, ini namanya tulang pipi ini, ya. Musyrif artinya murtafi, artinya nyembul tulang pipinya gitu. Sementara matanya masuk ke dalam. Kasful lihyah, tebal jenggotnya. Mahlukur ra'as wa nasizul jabha, jenong. Nasi itu jenong, apa? Apa? Dahinya. Paham kan jenong? Dahinya jenong gitu. Ya. Bahasa Indonesia apa bahasa Sunda jenong tuh? Bahasa Sunda ya? Bahasa Indonesia apa? Hah? Kalau orang Sunda nyebutnya jenong, Pak. Jadi apa namanya? Dahinya gede gitu, Pak. Itu jenong kalau orang Sunda. Kasul lihyah, jenggotnya tebal. Mahlukur ra's, kepalanya botak. Musyammirul izar, ya, dan sarungnya itu terangkat. Musyammir itu artinya diangkat sama dia. Lalu dia berkata, hai Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam satu riwayat yang lain, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil, bersikap adillah kau, kamu tidak adil. Bayangkan Rasulullah dianggap tidak adil, Pak. Maka Rasulullah sabda, celaka kamu, bukankah aku penduduk bumi yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah? Kemudian orang itu pun pergi. Maka Khalid bin Walid berkata, hai Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher orang itu? Karena dia sudah menuduh Rasulullah tidak adil, Pak.

0: Ini termasuk kufur besar. Ya. Kata Rasulullah, tidak, jangan. Barangkali ia masih sholat, kata Rasulullah. Berkata Khalid, berapa banyak orang yang sholat mengucapkan dengan lisannya, tapi tidak sama dengan yang ada di hatinya. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek hati manusia. Tidak pula ia diperintahkan untuk membelek ya perut mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya dalam keadaan dia telah pergi. Muqaffin itu artinya menghadapkan punggung apa leher, karena dia akan pergi, otomatis dia akan terlihat belakang lehernya. Maka Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya akan keluar dari punggung orang ini suatu kaum yang membaca kitabullah ya dalam keadaan ratban. Ratban itu artinya masih murni istilahnya gitu, Pak. Namun tidak melewati tenggorokannya, kerongkongannya, hanajirahum. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya panah dari rominya. Rominya itu artinya buruan. Dan aku menyangka beliau bersabda, jika aku menemui mereka, aku akan bunuh mereka seperti Allah membunuh kaum Tsamud. Ikhwata Islam sadaku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya menceritakan ya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan ghanimah yang dikirim oleh Ali dari atau zakat yang dikirim oleh Ali dari Yaman. Ya. Maka kemudian ternyata zakat itu diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beberapa orang saja dari para pembesar. Dan ini ya akal Islam, siasat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ya. Rasulullah SAW tidak memberi sahabat-sahabat yang sudah dahulu masuk Islam. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan sebabnya, bahwa ini dalam rangka ta'liful qulub. Ya. Rupanya ada yang tidak terima, Pak. Lalu berkata, kami ini lebih berhak daripada mereka. Mereka baru masuk Islam, kita kan sudah lama masuk Islam. Rupanya terdengarlah hal itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Tidakkah kalian percaya kepadaku? Sementara aku saja dipercaya oleh Allah yang ada di langit. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari hadis ini kita ambil faedah, Pak, bahwa pembagian zakat ataupun ghanimah diserahkan kepada imam. Mana yang lebih maslahat? Ya. Nah, kewajiban kita adalah untuk menyerahkan itu semua kepada imam dan jangan protes. Rasulullah SAW dalam hal ini sebagai seorang pemimpin saat itu dan beliau yang membagi-bagikannya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Isbat annallaha fis sama. Penetapan keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah berada di atas langit. Ya. Rasulullah bersabda, "Ala ta'mununi ama wa ana aminu man fis sama?" Tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku saja dipercaya oleh Allah yang ada di langit? Ini bantahan ya terhadap Asy'ariyah. Demikian pula Maturidiyah, Jahmiyah yang meyakini bahwa Allah tidak di langit, tidak di bumi. Ya. Di sini kita ambil faedah yang akal Islam yang kedua, bahwa orang yang di antara ciri khawarij adalah yaitu khuruj ala sultan, memberontak kepada penguasa, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Orang ini mengatakan kepada Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, memprotes ya perbuatan Rasulullah SAW yang membagi ghanimah kepada hanya orang-orang tertentu saja. Makanya kata para ulama ya, bahwa di antara ciri terbesar dari kaum Khawarij adalah yaitu mereka memberontak dan membangkang kepada penguasa. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan tidak disyaratkan, Pak, bahwa ketika mereka memberontak itu mengkafirkan si penguasa, tidak disyaratkan. Karena sebagian orang mengatakan, katanya disyaratkan disebut khawarij itu kalau dia mengkafirkan si penguasa karena dosa besarnya itu. Jawabnya tidak disyaratkan. Ya, kenapa? Karena orang ini memprotes Rasulullah SAW tidak mungkin mengkafirkan Rasulullah SAW. Mereka yang protes kepada Uthman bin Affan, ya, yang demo kepada Uthman bin Affan waktu itu, apakah mereka mengkafirkan Uthman? Tidak juga. Tapi Imam Malik menganggap mereka khawarij. Ya. Maka dari itu kata Syekh Saleh Fauzan, setiap orang yang khuruj, memberontak kepada penguasa, maka dia boleh disebut pelakunya khawarij. Ya. Hal ini kita ambil faedah selanjutnya saudaraku seiman, bahwa menuduh Rasulullah SAW tidak adil itu termasuk kufur besar. Karena ini sama saja mencela Rasulullah SAW. Makanya Khalid berkata, hai Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher dia, hai Rasulullah? Tapi Rasulullah mencegah, karena beliau memberikan alasan, ya barangkali dia masih sholat. Barangkali dia masih apa? Sholat. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman, yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa kita hanya menghukumi seseorang dengan lahiriahnya saja, secara lahiriahnya saja. Dan kita tidak diperintahkan untuk mereka-reka apa yang ada di hati dia. Kata Khalid, ya, waktu itu Khalid kan berkata, hai Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher orang itu? Kata Rasulullah, jangan. Ya, barangkali dia masih sholat. Kata Khalid, berapa banyak orang yang sholat mengucapkan dengan lisannya tapi tidak sesuai dengan di hatinya. Apa kata Rasulullah? Aku tidak diperintahkan untuk mengorek yang ada dalam hati manusia. Ini menunjukkan, Pak, kita ini gak boleh menebak-nebak yang ada di hati orang, itu gak boleh. Kita hanya ya menghukumi seseorang sesuai dengan yang dia perlihatkan saja. Kalau dia memperlihatkan kebaikan, ya sudah, kita hukumi dia sesuai yang dia perlihatkan. Kalau dia memperlihatkan keburukan, ya kita sesuai dengan yang dia perlihatkan kepada kita. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak, bahwa di antara sifat khawarij adalah yaitu dangkal pemahamannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari punggung orang ini suatu kaum yang membaca kitabullah ya, namun tidak sampai ke kerongkongannya. Apa maksudnya, Pak, membaca kitabullah tapi tidak sampai kepada kerongkongan? Dalam riwayat Abu Daud ditafsirkan yaitu yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Dia mengira bahwa Al-Quran itu mendukung pendapatnya, padahal tidak demikian. Iya. Di mana kaum Khawarij, Pak, akidah mereka yang paling utama adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Menurut mereka, ya, pelaku dosa besar itu kafir, murtad dari agama Islam. Ya. Nah, kemudian mereka membawakan ayat-ayat yang ditujukan untuk orang kafir, tapi ditujukannya kepada orang yang beriman. Itu perbuatan kaum Khawarij, saudaraku. Makanya mereka mengkafirkan Ali dan para pengikutnya, mengkafirkan Muawiyah dan para pengikutnya. Bahkan ketika Ibnu Abbas mendatangi mereka dan Ibnu Abbas mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak dijawab oleh mereka. Kemudian Ibnu Abbas ketika bertanya kepada mereka tentang alasan kenapa kalian, ya, apa namanya, keluar daripada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, rupanya mereka berkata apa? La tujadilu, jangan jidal, jangan berdebat dengan dia. Karena dia orang Quraisy, sedangkan Allah berfirman tentang orang Quraisy, balhum qaumun khasimun. Mereka itu orang-orang yang suka berdebat. Padahal ayat itu untuk orang kafir, tapi ditujukan kepada Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Para ulama menyebutkan di antara sifat Khawarij, ya, apalagi, Pak, di antara sifat Khawarij akhwal Islam, bahwa mereka itu, ya, disebutkan dalam kitab Abu Daud, tahkiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Kalian menganggap remeh salat kalian itu dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian remeh dibandingkan puasa, ya, mereka. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu menunjukkan, Pak, bahwa kita tidak boleh tertipu dengan hebatnya ibadah seseorang, Pak, kalau ternyata akidahnya menyimpang. Karena Khawarij itu ibadahnya luar biasa. Sampai Ibnu Abbas ketika mendatangi kaum Khawarij, kata Ibnu Abbas apa, Pak? Aku melihat jidat mereka hitam, tangan mereka kapalan, ya, karena mereka orang Khawarij itu di zaman Ali waktu itu, ya, sholat tahajudnya semalam suntuk, nggak tidur, setiap hari puasa, jadi malamnya sholat semalam suntuk, siangnya puasa, demikian tiap hari, sampai mata apa wajah mereka kelihatan pucat. Ya, badan mereka kurus, saking kuatnya ibadah mereka itu. Padahal itu, ya, akhi, ya, kalau seseorang memperlihatkan ibadah yang hebat tapi akidahnya rusak, kita jangan tertipu. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di antara sifat Khawarij disebutkan dalam hadis, hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Mereka itu rata-rata umurnya masih muda. Karena biasanya kalau pemuda itu, Pak, modal semangat, Pak. Iya. Sufahaul ahlam. Dangkal pemahamannya. Dan orang Khawarij itu, Pak, di antara sifatnya apa, Pak? Mereka itu tidak mau menerima dan tidak mau konsultasi dengan para ulama. Bayangkan di zaman Ali bin Abi Thalib, ulama sahabat banyak, Pak. Tapi tidak ada satupun mereka nanya ke ulama sahabat gitu, kan, tentang pemahaman ayat dan yang lainnya. Ternyata enggak. Mereka langsung, waktu itu kan terjadi, ya, kenapa orang Khawarij itu muncul. Waktu itu munculnya ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Dan memang Rasulullah mengabarkan demikian. Kata Rasulullah, "Satamrukum mariqatun alahini furqatin minal muslimin." Akan keluar sebuah kelompok saat kaum muslimin itu perang. Iya. Dan ternyata benar, ketika pasukan Ali dan pasukan Muawiyah berperang, itu di sebuah perang namanya perang Siffin, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah pun sepakat untuk damai. Lalu kemudian mengirim Ali mengirim Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengirim Amr bin al-As. Untuk apa? Untuk berunding, mengadakan perdamaian. Ah, orang Khawarij karena dangkal pemahaman mereka, Pak. Mereka berkata begini, bagaimana Ali menyerahkan hukum kepada manusia? Sementara hukum itu kan milik Allah. Hanya karena Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah mengutus Amr bin al-As. Iya. Rupanya mereka menganggap, oh, berarti Ali menyerahkan hukum kepada manusia ini. Padahal Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Oh, berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Apa yang terjadi, Pak? Akhirnya mereka pun memisahkan diri, Pak. Berkumpullah mereka di sebuah tempat yang bernama Harura. Makanya mereka kemudian disebut kelompok Haruriyah. Tadinya Ali bin Abi Thalib membiarkan karena mereka belum berbuat keonaran. Tapi lama-lama rupanya mereka berbuat keonaran, membunuh Abdullah bin Khabbab bin Arad. Demikian pula budaknya yang sedang hamil dibelek perutnya, dikeluarkan bayinya. Dianggap kafir. Maka terdengarlah kepada Ali bin Abi Thalib tentang berita mereka itu sudah mulai berbuat keonaran. Bermusyawarah Ali dengan para sahabat. Maka sepakatlah semua para sahabat bahwa mereka lah kaum yang disebut oleh Rasulullah SAW. Satamruku mariqatun ala haini furqatin minal muslimin. Maka Ali dan para sahabat pun kemudian bersepakat untuk memerangi mereka. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang memerangi mereka itu pahalanya besar sampai hari kiamat. Namun Ibnu Abbas berkata, hey Amirul Mukminin, sebelum diperangi izinkan dulu aku menegakkan hujah kepada mereka. Kata Ali, aku khawatir kamu nanti dibunuh. Tidak, jangan khawatir. Karena aku anak paman Rasulullah SAW. Pergilah kemudian Ibnu Abbas dengan memakai baju yang bagus. Karena Ibnu Abbas tahu orang Khawarij itu paling gak suka sama orang yang pakai baju bagus, Pak. Ya. Sesampainya di sana, Ibnu Abbas berkata, Assalamualaikum. Kata mereka apa? Marhaban bibni amir Rasulillah, majitabih. Selamat datang anak paman Rasulullah. Ada apa kamu datang kemari? Enggak dijawab, Pak. Ya salamnya Ibnu Abbas. Karena mereka meyakini Ibnu Abbas apa? Kafir. Naudzubillah min dzalik. Apa kata Ibnu Abbas? Jitukum min indi ashabi Rasulullah. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah SAW. Wa alaihim unzilal Qur'an. Wahum a'lamun nasibih. Kepada mereka lah Al-Quran turun. Dan mereka yang paling berilmu tentang Al-Quran dari kalian. Artinya Ibnu Abbas mengingatkan kepada mereka bahwa Al-Quran turun kepada para sahabat. Dan para sahabat yang paling paham tentang Al-Quran daripada kalian. Iya. Wama ra'aitu ahadan minkum man yusahibu Rasulullah. Dan aku tidak melihat seorang pun di antara kalian yang pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kemudian orang-orang Khawarij pun sesama mereka ribut. Yang satu berkata, "La tujadilu. Jangan berdebat sama orang-orang Quraisy itu karena mereka itu pandai berdebat," itu katanya. Sebagian lagi mengatakan tidak, kita akan berdebat dengan dia. Iya. Akhirnya kemudian saudaraku seiman rahimani, rahimakumullah jami'an, Ibnu Abbas pun kemudian bertanya kepada mereka, "Ma matan kumuna min ibni ammi Rasulillah?" Apa sih, kata Ibnu Abbas, yang membuat kalian itu mencela Ali bin Abi Thalib, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka, "Nankumu alaihi salatan." Ada tiga alasan. Kata Ibnu Abbas, "Wa mahunna?" Apa itu? Mereka berkata, "Awwaluhunna annahu haqqama rijal fi dinillah." Yang paling utama, yang pertama, Ali bin Abi Thalib menyerahkan hukum kepada manusia. Itu di dalam apa? Kisah tadi yang sudah kita sebutkan, Pak. Sementara Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Hukum milik Allah. "Famasya'nu rijal wal hukmu ba'da qawlillah." Lalu kenapa Ali menyerahkan hukum kepada manusia sementara Allah mengatakan hukum milik Allah? Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Qultu, "Wa madha?" Kemudian Ibn Abbas berkata lagi, "Yang kedua apa?" Kata mereka, "Maha nafsahu min amiril mu'minin, fa illam yakun amiral mu'minin fa huwa amirul kafirin." Ketika perdamaian itu, dia menghapus nama Amirul Mukminin. Karena kan ketika perdamaian antara pasukan Ali dan Muawiyah, yang dimana Ali mewakilkan kepada siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Dan Muawiyah mewakilkan kepada siapa? Amr bin Al-As. Di antara, di ketika menulis perdamaian itu, ditulislah ini yang disepakati oleh Ali bin Abi Thalib, tapi tidak menyebutkan padanya Amirul Mukminin. Apa kata orang Khawarij? Dia menghapus Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Ya, tuh lihat. Saking bodohnya orang Khawarij. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan. "A'indakum siwa hadza?" Masih ada yang lain? Ya. Kata mereka, "Itu saja." Kata Ibnu Abbas, "Bagaimana kalau aku bacakan kepada kalian, ya, dari kitabullah? Kira-kira kalian mau kembali enggak kepada kebenaran?" Kata mereka, "Naam, boleh, silakan. Adapun perkataan kalian bahwa Ali menyerahkan hukum kepada manusia, maka sesungguhnya Allah berfirman, ya, 'Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum.'" Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Siapa di antara kalian membunuh hewan buruan saat ihram secara sengaja, maka dia wajib untuk mengganti dengan binatang yang semisal. "Yahkumu bihi dawa adlim minkum." Dan yang menghukuminya adalah orang yang adil di antara kalian. Terlihat. Situ Allah mengatakan, yang menghukuminya adalah orang yang adil di antara kalian. Allah juga berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha." Jika kalian khawatir suami istri itu bercerai, maka utuslah hakim dari pihak istri dan hakim dari pihak suami. Aku tanya kalian, ya, di sini Allah menyerahkan hukum kepada manusia dalam urusan, ya, binatang yang dibunuh ketika ihram. Demikian pula dalam urusan suami istri. Mana yang lebih berhak untuk kemaslahatan suami istri atau untuk kemaslahatan supaya darah kaum muslimin tidak terkucur? Kata mereka, ya tentu yang lebih berhak untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Aku sudah menjawab yang pertama ini. Allahumma na'am, ya. Engkau sudah menjawabnya yang pertama. Adapun yang kedua, kalian mengatakan Amir Mukmin Ali bin Abi Thalib menghapus nama Amirul Mukminin. Berarti kalau begitu Amirul Kafirin. Aku akan ceritakan tentang kisah di perdamaian Hudaybiyah. Waktu itu Rasulullah SAW saat menulis perdamaian ditulisnya begini, ya, min Muhammad Rasulillah. Maka orang musyrikin berkata, kalau kami beriman engkau Rasulullah, ya, kami akan, tentu kami tidak akan melakukan seperti ini. Terus apa maumu? Hapus nama Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Hai Ali, hapus. Ucapkan, ini perdamaian yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah. Cukuplah Allah saksi bahwa aku adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menghapus nama Rasulullah, apakah beliau bukan Rasulullah? Ya, hanya karena Rasulullah menghapus nama Rasulullah dalam perjanjian itu, kemudian gara-gara itu beliau jadi tidak Rasulullah. Akhirnya mereka bingung, kok nggak bisa jawab. Kata Ibn Abbas, kharajtu min hadha, aku sudah bisa jawab yang kedua juga. Allahumma na'am, betul sekali. Akhirnya Pak, dari 6.000 itu 2.000 taubat. Sebab yang lainnya ngeyel, gak mau taubat. Tetap. Nah, yang kemudian yang sisanya ini yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa radha. Nah, inilah yang akal Islam. Akibat daripada memahami Quran pakai otak sendiri, Pak. Gak mau rujuk kepada siapa? Para ulama. Bahkan para ulama karena tidak sesuai dengan pemahaman mereka dikafirkan juga. Kayak di zaman sekarang, Pak. Ketika pendapat ulama enggak sesuai dengan pendapatnya, dianggap apa itu? Ya, ulama haid dan nifas itu. Ulama penjilat itu. Ya, seperti itu di zaman sekarang pun seperti itu, mirip. Ya. Kaum Khawarij itu apa namanya? Terkena penyakit ini, Pak. Ujub dengan pendapatnya. Dan tidak mau merujuk para ulama yang kuat keilmuannya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah, dari sinilah kita penting banget, Pak, untuk senantiasa merujuk para ulama, merujuk pemahaman para sahabat. Iya. Jangan sampai kita memahami ayat pakai otak sendiri. Makanya kata Ibnu Katsir apa, wa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Quran hanya karena dengan pendapat saja, maka itu hukumnya haram. Dan sebab ya kesesatan Khawarij itu gara-gara ini, Pak. Kata Imam Asy-Syafi'i, aslul dalal raji'un ilal jahl bi maqasid syariah. Watakharus ala ma'aniha bidhan min ghairi tatabbut. Ya. Pokok atau pondasi kesesatan itu berasal dari kebodohan terhadap maksud tujuan pensyariatan. Ya. Atau mereka-reka ya sesuai dengan pemahaman sendiri. Maka di sini penting, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan akhi hadis yang tadi, udah masuk isya belum? Hah? Oh, udah. Baik, padahal adzan.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam kajian ilmiah kita bersama Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullahu Ta'ala dengan bahasan tema Kitab Mukhtasar Shahih Muslim yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galurah 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fadlul alimi ala al-abid كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هدى ورحمة للمحسنين.
1: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqal ladhina min dunih, balil zalimuna fi dalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: tidak.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: وَلَا

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah

0: pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta. Ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya. Niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Malam merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita itu seluruhnya siang. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita seluruhnya malam. Dengan adanya pergantian siang dan malam, ini merupakan nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai tempat istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian kamu. Para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malam merupakan pakaian bagi manusia. Di mana tempat dia berlindung, yaitu pada malam hari. Kemudian Allah melanjutkan, wa ja'alna an-nahara ma'asha, pada siang hari dia pergi keluar untuk mencari ma'isyahnya, untuk mencari penghidupannya. Toh ketika malam dirundung, ketika malam sudah menjelang, dia kembali kepada keluarganya, kembali berlindung ke tempat tinggalnya. Itulah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini kurang kita rasakan, betapa besarnya nikmat malam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana kita beristirahat, tempat di mana kita berkumpul dengan anak dan istri kita. Semoga renungan malam ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kita dapat merasakan betapa malam merupakan salah satu nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun, yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wa la gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: yakadu

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang
1: apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun,
1: amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.

بإثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

خافوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم

0: والله بصير بما تعملون.
1: رضا setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'da al-qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah wa huwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ikhwatal iman yang saya hormati dan saya cintai karena Allah azza wajal, kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dari kitab Waktu Mau Dihabiskan Untuk Apa. Kita masih di halaman 21. InsyaAllah kita mengambil ucapan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Kita langsung masuk insyaAllah untuk mengambil faedah yang lebih banyak insyaAllah, memanfaatkan waktu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Ibn Al-Qayyim ini murid dari siapa? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dan Ibn Al-Qayyim juga Syekhul Islam juga jemaah. Dijuluki juga Syekhul Islam. Perlu diingat oleh bapak ibu sekalian, kalau ada ustaz atau ulama syekh misalnya menyebut, berkata Syekhul Islam, ya, telah berkata Syekhul Islam, tidak disebut namanya setelahnya, tidak disebut Ibnu Taimiyah, enggak disebut, hanya bilang telah berkata Syekhul Islam tentang perkara ini, Syekhul Islam berkata, maka pasti larinya Syekhul Islam di sini larinya ke siapa? Larinya ke Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi kalau Syekhul Islam yang lain, biasanya kalau disebut itu disambung dengan disebut nama Syekhul Islam Al-Dhahabi, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Ya, jadi biasanya kalau yang lain-lain disebut Syekhul Islam, disebut namanya gitu kan. Tapi kalau tidak disebut nama setelahnya, hanya disebut Syekhul Islam saja, maka larinya langsung ke siapa? Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ya. Sama kalau bapak-bapak nemu Qala Abdullah, ya, misalnya telah berkata Abdullah. Abdullah siapa di sini? Ya, kalau disebutkan ya Abdullah tanpa disebutkan bin siapa gitu kan, itu biasanya larinya ke Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, ya, utluq qalbaka fi thalathati mawatin, kata beliau, carilah hatimu di tiga momen atau di tiga tempat. Ya. Nunjukkan ada hati-hati hamba yang hilang, tidak nempel di dadanya. Ada. Ya, ada sebagian hamba hatinya sudah tidak nempel lagi di dadanya, hilang mencintai. Sehingga dia butuh atau mesti untuk mencari hatinya supaya dia dapatkan kembali hatinya yang mencintai Allah SWT. Saya boleh bahasakan dengan utlub, dan para ulama kalau memilih bahasa itu dalam maknanya jemaah, makna yang terkandung dalam ucapan-ucapan mereka itu luar biasa. Ya. Jadi kalau dikatakan utlub, carilah, berarti ada sebagian hamba Allah yang memang hatinya hilang jemaah, udah enggak nemplok lagi di dada. Udah terlalu ya gelap, hitam, udah tertutup hatinya dengan dosa dan maksiat. Ya, sehingga dia terhitung seperti orang yang enggak punya hati karena hatinya sudah apa? Sudah berstatus mayit, sudah mati. Udah kalau mati udah enggak ada berarti kan. Ya. Na'udzubillah. Maka kata beliau menasihatkan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin, carilah hatimu di tiga momen, di tiga tempat, kata beliau. Dan ini semisal dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu. Ya, beliau juga pernah mengatakan hal yang senada atau mirip, carilah hatimu di tiga tempat. Sebentar. Yang pertama disebutkan di sini adalah ya inda sima'il Qur'an. Yang pertama adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya cari hatimu ketika engkau apa? Mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Ini kita bisa dapatkan di kitab Fawaidul Fawaid oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama sekali lagi, cari hatimu ketika mendengarkan Al-Qur'an. Ya, ketika mendengarkan Al-Qur'an. Hati yang hidup jemaah yang saya hormati, hati yang selamat itu tidak pernah bosan, tidak pernah malal, tidak pernah bosan dari mendengarkan apa? Al-Qur'an. Hati yang hidup, orang yang hati masih nemplok di dadanya, kalau boleh saya bahasakan ya, itu dia enggak pernah kenyang, enggak pernah puas ya dari menikmati dan mendengarkan lantunan bacaan apa? Nyanyian atau Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak pernah puas. Menunjukkan hati orang itu hidup hatinya jemaah. Sahih hatinya, sehat. Salim. Ya, selamat hatinya. Kalau hati orang ya tidak pernah merasa bosan dari mendengarkan apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Tidak pernah bosan dia. Dan kadar seberapa level atau kadar pahala seseorang ya disebabkan mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu sangat tergantung kepada seberapa kadar ta'athur hati dia dengan Al-Qur'an. Ta'athur itu seberapa kadar hatinya itu tersentuh. Ada ngefek gitu, bacaan Quran yang dia dengar itu ngefek ke hatinya jemaah. Karena kan orang dengar bacaan Al-Quran, kondisi hatinya beda-beda ya Pak. Ada yang dengar-dengar cuman lalai hatinya, ya enggak? Kebanyakan begitu ya. Dengar-dengar tapi lalai. Di masjid dibacain pakai speaker kencang. Yang berantem ya berantem. Di luaran sana ya. Mana ada yang betul-betul langka bin jarang kita dapatkan jemaah yang sibuk dengan hirup pikuk jual beli atau apa ada saya lanjut aja walaupun Quran dibacakan. Tapi ada sebagian hamba Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, subhanallah, dia betul-betul renungi, menikmati, teduh hatinya dengan mendengarkan bacaan
3: Al-Quran ini hati-hati yang salim, hati-hati yang sehat mencintai sunnah ta'ala. Hati-hati yang masih nempel di dada, masih hidup hatinya orang tersebut. Ya. Jadi semakin tersentuh hatinya dengan bacaan Al-Quran yang dia dengar tersebut, makin berlipat-lipat, makin tebel apanya, level pahalanya cuma. Karena kita bisa meraih pahala bukan hanya dari membaca Al-Quran, tapi juga dari mendengar Al-Quran. Ya. Dan seberapa level kadar pahala kita dengar Quran, bacaan Quran, itu disesuaikan dengan apa, kondisi hati masing-masing. Makin teduh, makin menikmati taladzud, semakin merasa lezat, ya, semakin tersentuh hatinya, ya, bahkan idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, masya Allah. Maka ini ya mempengaruhi kadar besar dan tidaknya apa namanya pahala seseorang yang mendengarkan daripada Al-Quran. Jadi ada athar, dia ta'athur, dia betul-betul membekas bacaan Quran tersebut di hati dia. Sehingga enggak usah heran Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya izin selipkan sedikit belum kita lanjut, enggak usah heran kalau sebagian salaf dahulu itu Allahu Akbar. Bahkan rata-rata salaf kalau dengar bacaan Al-Quran itu masya Allah. Ya, cepat tersentuh jemaah. Berbeda dengan kondisi sebagian manusia sekarang, tersentuhnya kalau dengar nyanyian-nyanyian yang mungkin syahdu, yang mungkin nangis kadang ya bisa Allah musta'an. Ya. Itu ciri-ciri hati yang mati jemaah. Baru nangisnya kalau dibacai, kalau dengar lantunan-lantunan jampe-jampe syaitan. Tapi kalau dibacain Al-Quran, enggak ada tuh, cuek bebek aja. Allah musta'an. Orang-orang salaf dahulu ya dikenal dengan sangat tersentuhnya dengan bacaan Al-Quran. Sebagai contoh misalnya, bahkan sampai ada yang meninggal gara-gara tersentuh mendengar bacaan Al-Quran. Sebagai contoh, putra dari Fudail bin Iyad yang bernama Ali bin Fudail ibn Iyad rahimahumullah. Ya, Fudail bin Iyad punya putra namanya Ali, makanya dikatakan Fudail bin Iyad Abu Ali. Kunyahnya karena anaknya Ali, Abu Ali Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad rahimahullah taala disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman oleh Al-Baihaqi, begitu juga bisa kita dapatkan di kitab Faidhul Qadir oleh Imam Al-Munawi rahimahumullah. Ya, contoh yang di Syu'abul Iman misalnya disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Fudail atau Ali bin Fudail bin Iyad ini pernah mendengar seorang qari yang membaca Al-Qur'an ya di dalam salat, ya dalam sebagian athar disebutkan bahwa si qari tersebut ya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. An-Najm ayat 31. An-Najm ayat 31. Ya. Sebagian athar menyebutkan dia dengar bacaan bapaknya surat At-Tur gitu kan. Tapi di sini di Syu'abul Iman disebutkan surat An-Najm ayat 31 yang dibaca oleh sang qari. Ada yang menyebutkan qari-nya di sini, imamnya di sini adalah bapaknya sendiri yaitu Fudail bin ya dalam salat. Dia dengar sang imam atau sang qari membaca

husna untuk Allah. Kan awalnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang ada di langit dan di apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladina asau, untuk Allah balas ya orang-orang yang berbuat apa? Su, berbuat buruk, berbuat dosa ya, berbuat maksiat. Allah akan balas mereka bima amilu, dengan sebab perbuatan mereka. Perbuatan buruknya tersebut, perbuatan dosanya tersebut, Allah akan balas mereka, enggak ada yang luput. Enggak ada yang luput. Ya. Kemudian apa? Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan juga agar Allah membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, beramal saleh bil husna. Dengan apa? Dengan kebaikan. Husna maknanya kata sebagian ulama tafsir apa? Al-jannah, surga. Fasyahiqa syahqatan, maka terdengarlah suara yang melengking, histeris, teriak kencang, mencintai sunata dalam sholat ya. Suara lengkingan. Kharra minha maghshiyan alaih, yang dengan sebab bacaan itu dia apa jemaah? Dengan sebab An-Najm ayat 31 itu langsung apa? Dia histeris, kena banget dia dengan ayat itu, tersentuh sekali, langsung jatuh pingsan mencintai subhanahu wa ta'ala. Datanglah bapaknya, siapa tadi bapaknya? Fudail ibn Iyad. Datang bapaknya ketika manusia pada kerumunin anaknya, ternyata anaknya yang dikerumunin manusia ya. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ketika ada tabayun ternyata yang jatuh adalah anaknya, digerak-gerakin gak gerak, meninggal. Dia katakan bi'abi qatilul Qur'an, bapakku jadi tebusannya, qatilul Qur'an, anakku meninggal, terbunuh atau mati karena tersentuh bacaan Al-Qur'an. Jadi viral sampai sekarang, Ali bin Fudail bin Iyad itu dijuluki atau digelari apa? Qatilul Qur'an, orang yang meninggal saking tersentuhnya karena bacaan Al-Qur'an ya, yang mencintai semua ta'ala. Banyak contoh-contoh yang lain. Sebagian salaf saking tersentuhnya dengan Al-Qur'an yang dia dengarkan bacaannya ya, menunjukkan hati mereka hidup, menunjukkan hati mereka masih ya nemplok di dada mereka ibaratnya. Sebagian mereka datang ke temannya, dia merasa mungkin butuh di apa, dilembutkan hatinya. Dia bilang, "Akhi iqra alai, saudaraku bacakan aku ayat, ingatkan aku dengan ayat Allah azza wa jalla." Dan kadang-kadang sebagian sahabat begitu jemaah. Misalnya Umar bin Khattab ngumpul sama sahabat-sahabat yang lain, disuruh sahabat tertentu, bacakan kita, ingatkan kita dengan kalam Rabb kita. Suruh baca, dengarkan. Ya, subhanallah. Jarang kita dapatkan yang kayak gini-gini sekarang ya. Duduk-duduk bareng-bareng. Ada anak-anak santren yang bagus-bagus mungkin bacaannya apa ya. Lagi duduk-duduk kita lagi apa? Lagi cara keluarga kayak apa? Ya, dengar dulu bacaan Quran nih, kita bacain dulu Quran biar ingatkan kita dengan kalam Rabb kita. Biasa di zaman salaf kayak gitu, jemaah. Sekarang langka kita nemunya. Dulu-dulu ketika saya masih muda sering saya alami. Sebelum saya ya apa namanya? Terjunlah sekitar berapa dulu? 2003, 2004. Saya mulai terjun dakwah itu 2003, 2004 kira-kira. Itu kalau diundang kemana-kemana, karena waktu itu kan qadarullah, yang saya sudah istighfar sekarang dari bacaan saya yang dulu gitu ya. Nah, kita dulu gak tahu sanat-sanatan, kira-kira gak ngerti kita, tapi sempat viral dulu kan. Akhirnya kalau kita ada ngumpul di mana, ketemu di mana, ke Bandung, ke Garut, kemana kadang-kadang, kita tolong baca, lagi ngumpul duduk-duduk, Ustaz dengerin dulu bacaan Quran ini kita. Kadang-kadang saya kabulkan, sekarang-sekarang aja udah gak mau, karena tahu diri yang mencintai. Yang bersanat sudah bertebaran di mana-mana. Ya. Jadi biasa itu antara mereka baca Quran kemudian didengarkan oleh yang lain untuk mengingatkan. Ini seseorang salaf datang ke temannya dan bilang, "Tolong nih, bacakan aku sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu." Dia ingin lembutkan hatinya. Maka dibacakan oleh temannya atau saudaranya, sahibnya itu, dibacakan Al-Ahzab ayat 66. Yang pertama, dibacain dulu Al-Ahzab ayat 66.

0: وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ.
1: Di hari wajah-wajah mereka dikeplak, plak, plak, plak, plak, dibolak-balik wajah mereka di jahanam. Ya, antum pernah bakar ikan gak jemaah? Atau bakar ayam? Pernah? Tahu ayam antum? Gak tahu ayam jemaah. Kalau orang bakar ayam atau ikan diapain jemaah? Antum pernah gak menghadirkan di saat antum bolak-balik? Mungkin bahkan di sini ada tukang jual ikan atau ayam bakar gitu. Ketika antum bolak-balik itu ayam atau ikan, pernah enggak antum ingat nih Al-Ahzab ayat 66 ini? Kayak gini muka-muka penduduk jahanam nanti dia.

0: biar sempurna kosongnya gitu loh mukanya mateng gitu mukanya.
1: Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar,
0: dibolak-balik muka-muka mereka di jahanam itu, penghuni neraka itu. Ya. Seraya berkata menyesal,
1: yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul.
0: Duhai sekiranya dulu pas di dunia kami mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ternyata di dunia hidupnya dihiasi dengan pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya. Pas dibolak-balik mukanya di jahanam baru, ya laitana, duhai seandainya, duhai kalau dulu, duhai. Di dunia jarang kita dengar orang ya laitana, di akhirat rame jemaah orang ya laitani, ya laitani, ya laitani, ya laitana, ya laitana, rame nanti di akhirat. Jangan pula mulut-mulut ini yang berkata itu. Ya, ungkapan penyesalan. Duhai seandainya dulu, sekiranya dulu dikasih umur panjang sehat, ngapain aja dulu? Ya, udah dilebok di jahanam baru ya laitana. Duhai seandainya dulu, terlambat, tak bisa balik. Ini mencintai serta. Ya, ketika dibacakan ayat ini oleh temannya, langsung pingsan dia, saking tersentuhnya pingsan. Masih mending dia masih bisa siuman, udah pingsan siuman lagi bang. Kalau antum kira-kira kejadian kayak gitu langsung tobat antum ya, minta dibacain Quran kayak gitu ya. Enggak, kalau ini beda kondisinya. Kalau kita iya mungkin, jangan baca lagi mah, aku gak mau pingsan lagi gitu ya. Kalau kita ya, ini zidni katanya. Apa zid tambahin lagi, minta bacain lagi ayat yang lain ya. Maka okay, dibacain Al-Hajj ayat 22, surat Al-Hajj ayat 22.

كلما أرادوا أن يخرجوا منها, manakala mereka ingin keluar dari jahanam itu. Yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena penduduk jahanam itu serba dikerjain sama Allah nanti, jemaah, di akhirat itu, di jahanam itu dipreng-preng sama Allah. Dikerjain sama Allah. Pertama, sebelum masuk neraka dikerjain sama Allah dengan cara apa? Dengan cara, kan mereka bangkit dari kubur itu dalam keadaan haus, dahaga. Ya enggak? Enggak dapat minum. Emang enggak dikasih minum. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia mengikuti ajaran beliau, sunnah beliau, bisa minum enggak dari telaga beliau nanti di padang mahsyar itu? Haud. Minumlah, kecuali yang robah-robah sunnah beliau jadi bid'ah. Ya, yang doyan sama bid'ah diusir oleh para malaikat. Ya. Nabi bilang, itu umatku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Mereka, kau enggak tahu Muhammad apa yang mereka perbuat-buat setelah kau meninggal, diganti-ganti sunnahmu dan seterusnya. Suhkan, kata Rasul. Nyah, jauh, pergi. Diusir. Jangan sampai kita yang terusir karena doyan bid'ah. Ya. Kalau mau doyan sunnah dong. Biar kasih gayungnya sama Nabi. Minum, Masya Allah. Siapa yang minum seteguk enggak akan haus untuk selama-lamanya. Kafir, ya wes, wirdan. Utasan bangkit dalam keadaan haus dahaga, enggak ada minum. Nanti minumnya di jahanam. Pakai ma'an hamiman faqatta am'aahum. Air yang panasnya itu enggak ada lagi panas di atasnya, jemaah. Puncaknya panas, hamim namanya. Itu dibekasin minum. Baru dideketin ke wajah aja udah merotol dagingnya. Udah kayak tengkorak. Gimana ketika minum? Qatta am'aahum. Ususnya langsung putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begitu dikerjain sama Allah. Dari kejauhan dilihat, ya, apa? Ada air, sarab. Kita kalau panas di jalan raya apalagi, ya. Dari kejauhan kelihatan kayak ada air, ya, Fata Morgana, ya. Sarab. Padahal enggak ada apa-apa. Ya, tapi kelihatan kayak Allah kerjain.

0: celah untuk keluar. Berenang ke situ. Ayo. Jahannam. Ada celah, keluar, keluar.
1: Ternyata apa? Begitu udah nyampe di yang kelihatan ada celahnya itu, musadah. Tertutup rapat. Inna 'alaihim musadah. Ya. Tertutup rapat ternyata. Ya. Udah gitu apa? Diseret lagi. U'idu fiha. Antum lihat tadi Al-Hajj ayat berapa? Ayat 22. Kullama aradu an yakhruju minha. Manakala penduduk Jahannam itu pengen keluar dari Jahannam. Karena kelihatan ada celah. Prank dikerjain sama Allah Azza wa Jalla. Ya. U'idu fiha. Ternyata mereka apa? Diseret lagi ke tengah. Dibalikin lagi. Ya Allah. Ya. Sengsara sekali jemaah cintai. Udah gitu, ya ditimpali lagi, udah diseret lagi ke tengah, ditimpali dzuqu adzabal harik, rasain tuh adab yang membakar gitu. Yes, sengsara mencintai surga. Ketika ayat ini dibacakan, padahal habis siuman ya, baru habis pingsan, siuman minta ditambahin. Ketika ayat ini dibacakan, pingsan lagi. Goyang-goyang, enggak bangun-bangun. Mati, meninggal. Tersentuh dengan bacaan Al-Quran yang didengarkan oleh temannya mencintai kepada Allah SWT. Kita sekarang tersentuh. Ini masalah kita jemaah. Harus kita urus benar-benar masalah hati kita ini jemaah. Ya. Harus kita urus benar-benar nih. Harus kita perhatiin, kasih perhatian ini untuk hati kita. Ya. Jangan yang lain-lain kita hebat. Tapi masalah hati kurang terurus. Ya. Susah nangis, susah tersentuh, ya, kurang empati, itu menunjukkan ada masalah dengan hati kita, jemaah. Harus segera diobatin. Harus segera kita kasih perhatian besar terhadap hati kita, jemaah cintai semata. Dikarenakan spot pandangan terbesar Allah dari kita adalah hati kita. Allah tidak melihat kepada fisik dan harta kalian. Allah lihat hati dan amal kalian. Kata Rasul di hadis sahih Muslim, Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nah, bangun-bangun dia jemaah cintai, tersentuh dengan bacaan Al-Qur'an. Baik. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, mendengarkan Al-Qur'an termasuk sebab dari sebab-sebab kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah sering dengar dan hafal semua insyaallah, Al-A'raf surat 204. Surat Al-A'raf 204. Bahwasanya mendengarkan Al-Qur'an itu ya di antara sebab kita akan meraih apa? Rahmat. Butuh enggak sih kita rahmat Allah? Sangat jemaah. Kita sangat butuh terhadap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Boleh kita enggak punya apa-apa dari perhiasan dunia, tapi rahmat Allah ngucur ke kita. Cukup. Paling kaya sudah kita jemaah. Cukup Allah sayang sama kita walaupun semua manusia di dunia benci kita, enggak apa-apa. Yang penting Allah sayang. Ya. Allah berfirman di Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bagi pendengar setia rojak, sering dengar ini ayat ya. Wa idza quri'al qur'an, dan apabila Al-Qur'an dibacakan ya. Maka apa? Fastami'u, diperintah dengarkan. Jangan cuek bebek gitu ya. Dengarkan, jadi Quran disetel atau dibacai buat didengarkan. Makanya amit-amit sekali kalau ustaz lagi kajian bawa ayat, lagi dibacain satu ayat misalnya, kemudian ada yang ngobrol, ya Allah ini mana praktek ayat ini. Jangan ada sibuk yang lain ketika ayat dibaca bacakan. Bahkan ketika hadis Nabi dibacakan. Salaf dulu kalau dibacakan hadis Nabi jemaah, faka'anna ala ru'usihim tayr, seolah-olah di kepala mereka ada burung. Hadis Nabi loh padahal. Masyaallah. Tenang. Ya. Apalagi yang dibacakan apa? Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Makanya saya sering bilang di kajian-kajian tuh, tolong jamaah diemnya. Yang seksama denger, diem. Bukan karena saya ngomong. Kalau karena Abu Samah yang ngomong, siapa sih Abu Samah? Antum lebih soleh dibandingkan saya. Siapalah saya? Jangan.

Jangan diam karena saya ngomong, tapi diam mendengar karena saya membawakan ayat-ayat Allah, bawakan nafas-nafas Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah SAW. Ya, itu yang mencintai sunnah. Baik, jadi ya kata Islam yang saya cintai karena Allah SWT, apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan. Bagi bacaan tersebut, dengarkan. Betul-betul dipantang gitu, cintai sunnah. Dengarkan. Ya. Wa ansitu, dan yang ngobrol-ngobrol, please, diam. Diam, ini Quran, wahyu dibacakan. Ucapan langit mau dibacakan ini. Ya. Oh, kalau raja dunia ibaratnya presiden ngomong aja, pada diam gak tuh? Oh, presiden lagi ngomong. Bisa dikeluarin tuh kalau ada yang, nah. Ini yang bicara siapa jemaah? Malikul Amlak, raja dira, raja. Malik Yaumiddin, Malik Nas, Malik Muqtadir yang berfirman. Allah Azza wa Jal, kok kita gak diam? Kenapa kita enggak diam? Gitu. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengar, diam, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa buah manisnya kalau kita dengar bacaan Quran jemaah cintai dan diam, jangan ngobrol ketika Quran dibacakan. Maka daripada antum setel murattal di mobil, ngobrol sama anak istri dan sudah enggak didengar itu, wis matiin aja. Daripada ngobrol ketawa ke TV, Quran jalan terus baca apa itu? Jangan, enggak punya hormat. Dengarkan. Ya. Cintai. Matiin aja cintai sunnah ta'ala daripada enggak didengar. Ya. Apa buah manisnya kalau kita dengarkan bacaan Al-Qur'an jemaah? Ya, la'allakum turhamun. Moga-moga kalian dirahmati. Kalau Allah bilang moga-moga, pasti. Antum? Belum? Belum pasti, belum tentu. Moga aku soleh nak ya, belum tentu anaknya soleh. Tapi kalau Allah bilang la'alla, moga-moga, itu wajibah. Kata Abdullah bin Abbas, la'alla minallahi wajibah. Kalau Allah bilang moga-moga, itu pas, pasti, wajibah. Wajib, mesti terjadi, insyaAllah. Jadi kalau kita dengar bacaan Quran, kita akan meraih rahmat yang mencintai Allah Ta'ala. Makin banyak dengar Al-Quran, makin ngucur itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat lawanan la'nat yang mencintai Allah Ta'ala. Namun secara afdaliyah kita sedikit sampaikan ada faedah dari Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa dari segi keutamaan ya pastinya membaca langsung lebih apa jemaah? Lebih utama, maksudnya lebih besar pahala dibandingkan apa? Simak, nggak bisa dibandingin lah. Pasti yang langsung baca sendiri itu lebih gede pahalanya dibandingkan yang apa? Sekedar apa? Istimak. Gede pahalanya mendengar, tapi lebih gede pahala orang yang langsung baca. Walau dia terbata-bata, mencintai senang. Lebih gede pahalanya dibandingkan yang mendengar. Kemudian sedikit saya sampaikan faedah juga. Ustaz, mending mana baca Quran dengan jahr, kencengin suara, dengan bacaan Quran dengan sir, lirih. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim 'adzabuhum lam tunziru. Atau innalladzina kafaru, dan seterusnya. Nangkat suara jahr. Mending mana? Maka seorang yang membaca Quran ya takhir jemaah, maksudnya dikasih pilihan, ada pilihan lah antara sir dengan jahr. Kapan ada saatnya jahr lebih utama, ada saatnya sir lebih utama. Jadi enggak bisa dipatok. Pokoknya kencengin suara lebih utama. Ada yang bilang enggak, baca Quran dengan sir yang lebih utama. Nah, yang tepat itu Perinci tafsir. Bagaimana perinciannya? Baca Quran dengan jahr lebih afdol daripada sir itu apabila di sisi kita, di sekeliling kita ada orang yang
mendengarkan dan bahkan dia pengen, senang untuk mendengar yang mencintai karena Allah SWT. Jadi ada orang lain di sekeliling kita yang mengambil manfaat dari bacaan kita, yaitu dia mendengar. Dia dapat pahala gak tuh mendengar? Iya. Jadi dengan kita baca dengan jahr, manfaatnya bukan hanya untuk kita yang baca, tapi juga untuk orang. Jadi apa manfaatnya apa jemaah? Mutaaddi. Mutaaddi itu artinya apa? Nular, menular dan nyerempet ke orang lain manfaatnya gitu kan. Jadi kalau ada di sekeliling kita ada orang yang misalnya dia ingin mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran kita, yang mungkin tadinya kita sir mungkin baca, dia bilang, "Mas, angkat aja bacaannya, saya pengen dengar juga," misalnya. Ya. Berarti dia ingin mengambil manfaat, ingin mendengarkan bacaan Al-Quran kita di waktu tersebut. Yang lebih utama di waktu itu apa? Jangan bilang, "Enggak, saya sir aja." Angkat aja suaranya. Karena ada orang yang akan mengambil manfaat mendengarkan bacaan antum. Itu lebih afdol, kata Syekh Fauzan, lebih utama, lebih gede pahalanya di situ. Antum baca jahr, ya, ada orang lain di sisi keliling kita yang mengambil manfaat dari bacaan kita dengan mendengarkan, mentadaburi bacaan yang kita dengar, yang kita baca, dan sebagainya. Manfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita aja mencintai sunnah. Tapi kalau dengan kita jahr, itu akan menjadikan memudaratkan orang lain, mengganggu orang lain yang ada di sekeliling kita. Ya, ada orang lagi banyak sholat sunat di masjid, sholat Jumat nih terutama nih. Ya, Ustaz Abdul Hakim sering singgung itu. Hari Jumat, ya, orang datang kan biasanya sholat tahiyatul masjid ya. Tapi orang-orang yang sudah duduk duluan itu wong wong wong wong kenceng baca Quran. Itu enggak boleh, maksudnya. Ya, gak bagus jamaah, malah jadi mengganggu. Bayangkan bacaan Quran kalau mengganggu orang bisa jadi masalah, bisa jadi dosa bahkan. Bagaimana apa musik-musik dangdutan sampai malam kan, ya kan, ya, takbiran sampai menjelang subuh baru berhenti, mus pakai speaker, mending untuk khusus dalam masjidnya doang keluar suaranya, sampai khotib yang khotbah besok gak bisa tidur. Abu Samah namanya, ya, itu sering sekali itu, ya, mencintai sunnah. Allah musta'an. Karena speakernya tuh langsung nganga ke arah rumah kita jemaah, sampai malu, saking ngantuknya kayaknya itu bocil-bocil dipaksain suruh takbirin sampai malam itu. Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Saya sampai tuh saking ngantuknya kali ya. Ya. Harusnya la ilaha illallah takbiran gitu, muazzan asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Saking ngantuknya kali. Tanggung jawab itu bapak-bapak yang awam-awam nyuruh bocil sampai subuh. Sampai menjelang subuh itu takbiran. Dan itu yang biasanya kalau hari raya pada tidur enggak apa? Lolos tidur itu rata-rata yang takbiran sampai Allahu Akbar. Nah, itu dia. Kemudian yang mencintai subhanahu wa ta'ala, ya, atau ada orang yang tidur, ya, tetangga-tetangga masjid lagi tidur, karena kebanyakan rata-rata orang kadang baca Quran pakai speaker luar, ya kan, di tempat-tempat tertentu orang terganggu, orang lagi sakit gigi, orang lagi, ya, dan seterusnya, ya, mengganggu orang, apalagi orang kafir, oh itu Tuhannya orang Islam budak itu katanya, sampai coba. Orang Islam bikin masalah sendiri gitu kadang-kadang, jadi fitnah buat Rabb-nya, buat Allah Azza wa Jalla. Dia yang bikin fitnah buat Allah Azza wa Jalla, orang Islam. Tapi di sebagian, saya kadang lihat di sebagian daerah itu ya di sampai di demo-demo orang yang memprotes itu jemaah. Padahal secara Islam benar, salah yang mereka lakukan gitu. Orang yang protes itu yang benar sebenarnya mencintai. Tapi syiar kebablasan, mengganggu orang, belum apa, sebelum subuh itu biasanya kan, ya Rabbi, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Inilah jemaah, kita hidup di zaman jauh dari ilmu jemaah. Harusnya azan pertama gitu kan, ya Allahumma azan pertama gitu kan, subuh kan sunnah dua kali azan subuh, sekarang hilang kecuali di sebagian tempat jarang ya, kita dapatkan. Yang ada apa, belum subuh masih apa sejam atau setengah jam subuh udah nyanyi.
dengan atas nama selawat. Itu ganggu orang dan seterusnya, Allah musta'an. Ini enggak. Yang disunnahkan enggak dipakai. Yang enggak disunnahkan semangat kali gitu kan. Allah musta'an. Alhamdulillah Allah tunjukkan kita kepada ilmu jemaah sehingga bersikap itu dengan bimbingan wahyu, bimbingan dalil jemaah cintai sunnata. Nah, jadi enggak mengganggu orang gitu kan. Ikhwatal Islam cintai kan Allah SWT. Kadang bahkan sekarang orang jadi imam ngimamin sholat di sekeliling saya juga rame banget tuh. Itu ngapain sih Pak Imam tuh? Saya dalam hati ya Allah, mending bacaannya keren, panjang pendeknya masih berantakan. Tapi pede aja tuh keluar suaranya, keluar ya enggak? Imam-imam musholla masjid-masjid sekarang tuh di Cilangkap lagi rame tuh. Keluar suaranya jemaah kencang. Dan antara satu masjid-masjid yang lain tuh kayak kencang-kencangan gitu. Keren-kerenan bacaan padahal enggak ada yang keren semua. Ya. Memprihatinkan bacaannya. Kita enggak bilang bacaan kita bagus, tapi sebatas pengetahuan kita ya Allah memprihatinkan. Tapi pede keluar suaranya gitu. Ya itu mengganggu. Ya, kasihan ibu-ibu yang sholat di rumah, oh kencang banget, dia enggak bisa khusyuk. Cintai sunnah. Ada orang yang udur, ya kan, sakit atau apa, terganggu yang mencintai Allah Taala. Maka di sini pentingnya ilmu yang mencintai kan Allah Tabaraka Taala. Nah, baik. Kemudian ikhwatul Islam yang saya hormati, adapun ketika misalnya apa, orang tidak terganggu gitu ya, ya. Dalam artian maksudnya ketika orang terganggu dengan bacaan yang suara yang kenceng, khawatir ada yang terganggu, maka di waktu itu yang lebih afdol, lebih utama bacaan Quran dengan cara apa jemaah? Sir. Salat Jumat terutama itu. Kalau baca Quran sir aja, takutnya sekeliling kita lagi pada sholat jadi tidak terganggu dia, jangan cintai sebentar. Nah itu. Nah. Kemudian ikhwatul Islam, sedikit lagi bahwa survei menunjukkan di lapangan bahwa yang paling banyak menjadikan orang netes air mata itu karena membaca Al-Quran sendiri atau dengerin. Kita lagi bahas mendengarkan Quran ini ya. Cari hatimu ketika mendengarkan bacaan Quran. Ya. Antum sabar ya, kita baru bahas satu, antum sabar aja. Ya. Kalau mau pulang, pulanglah gitu kan. Ya, saya adanya begini gitu kan. Jadi antum kalau gak suka cara saya, monggo cari yang lain. Jadi yang mencintai sunnah ta'ala, survei di lapangan menunjukkan orang lebih banyak bisa netes air mata tuh, sentuh hatinya itu, bukan karena dia baca sendiri. Jujur aja bapak-bapak baca sendiri, sering gak nangis pak baca Quran? Saya yakin jarang-jarang. Tapi kalau udah dengar orang baca Quran, apalagi pak imam di masjid misalnya baca Quran, kita dengar dan bacaannya bagus, ayat-ayatnya juga mungkin kebetulan berkaitan tentang azab, ya, dan seterusnya, imamnya tersentuh nangis, kita akhirnya juga apa, walaupun gak paham artinya kadang-kadang, tapi tersentuh dengan bacaannya, ya, ikut nangis, masya Allah. Ya, lihat antum lagi qiyamul lail 10 terakhir Ramadan misalnya di atau di pas lagi umrah misalnya di bulan Ramadan. Solusi buat yang gak berangkat-berangkat haji ya, umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita sholat di sana, tempatnya sudah mendukung, bacaan imamnya mantap-mantap, terus kadang menyentuh, mudah nangis kita di sana ya jemaah ya. Nah, mudah nangis. Pokoknya di mas'ar yang ada di sana tanah haram itu, hati itu enggak tahu dah. Orang kita ngelihat ke Ka'bah pertama kali aja, duh langsung mewek. Ya. Apalagi kita lagi haji itu terus berada di Arafah. Kalau ada yang apa di Arafah kemudian istighfar, ingat dosa di situ, istighfar dan seterusnya terus enggak keluar air mata, ya Allah, kok rugi banget kau. Ya, eman-eman banget berangkat ke maksudnya wukuf di Arafah enggak ada setetes air mata jatuh. Oh, kayaknya rugi banget tuh orangnya. Dan ini ucapan saya dengar dulu dari tawif saya, Syekh Abdullah Al-Mutlaq, yang ketika haji undangan dulu beliau jadi mutawif kita ibarat, di pembimbing kita, Syekh Abdullah Al-Mutlaq.
Kalau kalian datang ke Arafah ini, setetes air mata enggak jatuh pun rugi kalian pulang ke negeri kalian, kata beliau. Allahu Akbar. Memang agak sulit nahan air mata di situ jemaah. Di saat langit lagi bolong pintunya, bayangkan. Doa di Arafah itu mustajab. Sampai ada orang, kisah nyata, orang Thailand apa orang Filipina ya. Bertahun-tahun dia dakwahin orang tuanya biar masuk Islam, angel. Di Arafah dia ngangkat tangannya, lagi ngangkat tangannya belum turun, HP-nya berdering. Tahu, dia angkat emaknya. Kasih tahu, kami udah masuk Islam nah, dua-dua, bapak sama ibu udah masuk Islam. Doa di Arafah itu ngeri jemaah. Saya ngomong kayak ini merinding jemaah cintai. Ya. Jadi tempat-tempat di sana itu memang mendukung untuk apa? Lu ber air mata. Jemaah cintai. Apalagi ketika kita sholat, bacaannya Masya Allah. Sudah kadang kalau melengking bacaannya, baca ya, dan seterusnya. Ya, mudah untuk tersentuh hati kita. Ya, mudah-mudahan itu tanda hati kita masih nempel di dada jemaah cintai semata. Kita masih punya hati. Karena di akhir ucapan Ibnu Qayyim nanti, kalau orang enggak dapetin hatinya di tiga tempat ini, minta hati sama Allah, kau enggak punya hati. Minta hati sama Allah, kau enggak punya hati. Nanti kita baca di akhir, sabar, ya. Jadi kalau kita lihat di lapangan, banyak kan orang menangis itu karena dengar Quran jemaah, bukan karena dia baca sendiri. Ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai pembuktian misalnya. Ya. Coba lihat Al-Maidah ayat 83. Ya. Ayat ini membuktikan orang banyak nangis itu karena dengar bacaan Quran, bukan karena baca sendiri. Ada yang baca sendiri nah, tapi lebih dominan karena mendengar, tersentuh akhirnya. Apalagi bacaan imamnya bagus gitu kan, Masya Allah, bertajwid, suaranya bagus, Masya Allah tuh tersentuh hati, indah sekali Al-Quran ini gitu kan. Ya, jadi orang-orang musyrikin dahulu jemaah, ngumpet-ngumpet dengar bacaan Quran kan? Ya enggak? Saking ngebet terpesonanya dengan bacaan Al-Quran. Innalahu lahalawah, kata. Ada apa ya? Halawah itu artinya rasa manis gitu jemaah. Bacaan Quran kok kayak ada manis-manisnya gitu loh. Kata mereka, kafir padahal. Lagi kita yang sudah lecak di Islam ini kok bacaan Quran ini kayaknya ya biasa aja gitu jemaah cintai sama Allah. Ya. Kafir padahal mereka itu, tapi bisa tersentuh gitu. Banyak eksperimen sekarang juga ya, kayak social eksperimen, apa istilahnya? Orang-orang barat itu yang suruh dengerin pakai headset Quran. Banyak yang seolah-olah saya kata, macam-macam curhatnya. Itu kafir. Kita yang sudah lecek Islam ini loh jemaah menjadi masalah ini. Kok kita enggak kenapa kita belum menikmati gitu bacaan Quran itu dibacakan. Udah ketemu enggak Al-Maidah 83?

Wa idza sami'u, lihat bahasanya. Dan apabila mereka membaca atau mendengar. Mendengar apa? Ma unzila ilar rasul. Mendengar apa yang diturunkan kepada siapa? Rasul siapa maksudnya? Muhammad. Apa itu? Al-Qur'an, wahyu yang sultan. Apa yang kau lihat? Tara a'yunahum. Kalian melihat apa? Mata-mata mereka itu apa? Tafidhu minad dam', banjir karena air mata. Itu para sahabat dahulu jemaah, masyaallah. Kalau dibacaan Al-Qur'an, bacain Qur'an sama Nabi itu luar biasa, tertunduk. Turun wahyu nih, Nabi kita bacain. Kan kalau turun wahyu Rasul kita langsung kan, enggak pakai entar. Ah, besok aja capek. Enggak, langsung. Ya Rasulullah, balig ma unzila ilaika min rabbik. Segera. Kalau sahabat dibacain ayat sama Rasul, masyaallah, nunduk dan nangis. Yang munafik-munafik, yang nyelip-nyelip munafik itu. Coba lihat-lihat. Ada yang lihat kita enggak? Ada yang lihat kita loh. Pada nunduk semua, kesempatan ngajir mereka. Panas telinganya dengar Al-Qur'an, itu orang-orang munafik gitu. Panas telinganya. Enggak betah, enggak nyaman dengar bacaan Al-Qur'an itu, jemaah. Orang-orang yang mati hatinya itu jemaah cintai. Ya. Mencintai sunnah. Ya. Apa kata Allah? Fi qulub apa kata Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Ada yang kata-kata apa? Qulubuna ghulf, hati-hati kami apa? Tertutup, udah tergembok. Udah panas telinganya, enggak nyaman dengar bacaan Al-Qur'an. Mencintai suruh. Ngacir, mumpung pada nunduk semua tuh sahabat nangis dibaca. Ngacir mereka. Allah musta, mencintai suruh. Indah Al-Qur'an ini jemaah. Saya punya pengalaman dulu pas saya rekaman juz 1 dulu ya, dulu masa lalu ya jemaah. Pas saya rekaman Al-Qur'an juz 1 Al-Baqarah. Saya rekaman di tempat biasa suara-suara iklan-iklan di TV itu direkam di situ, di belakang Cibubur Citra Grand itu ada studionya di situ. Enggak tahu masih ada apa enggak. Artis-artis band-band juga pada rekaman di situ gitu. Pas mereka kan bersebelahan studio kita. Karena rekaman di ruangan satu ruangan studionya yang mereka sebelah. Ketika mereka lagi istirahat, artis-artis itu yang laki-laki ya grup band waktu itu saya lupa. Itu saya lagi rekaman. Dari luar mereka kayaknya kayak penasaran gitu. Malah ada setelah saya jeda sebentar ada yang minta izin bilang ya kru-nya itu, Pak Ustaz, itu anak-anak band mau numpang masuk dengerin rekaman Quran boleh nggak? Ya boleh sih. Menunjukkan bahwa mereka juga masih punya bagian. Walaupun nggak tahu ya mungkin mereka dengan musiknya sendiri, mungkin nyanyiannya sendiri enggak menikmati kali, tapi pas dibacain Al-Qur'an untuk mereka kok masyaallah. Mungkin masih ada lah ya. Ya, dalam hati mereka kecintaan terhadap bacaan Al-Qur'an yo tersebut mencintai. Sampai yang nemenin saya bilang nanti kalau CD-nya sudah jadi boleh dikasih hadiah. Nanti kalau mau cintai sama ala kulihat. Ya. Kemudian jadi kau lihat mata-mata mereka tuh banjir karena dama' air mata. Mimma 'arafu minal haqq. Dari apa yang mereka kenal, mereka tahu dari ketahui dari kebenaran. Jadi apa yang disampaikan, yang dibacakan Muhammad dari wahyu Al-Qur'an yang turun dari langit ini hak semua isinya. Mereka tahu jemaah cintai sebenarnya. Ya. Apalagi para sahabat, ya. Udah memang beriman gitu kan, maka dikatakan yaquluna rabbana amanna, mereka berkata wahai Rabb kami, kami beriman, percaya semua apa yang ada dalam Quran ini, kami percaya semua, imani semua, faktubna ma'asyahidin, catat kami termasuk orang-orang yang bersaksi. Sebagai tambahan, Maryam ayat 58, banyakkan orang nangis itu karena mendengar, bukan karena baca dominannya ya. Di potongan ayat di Maryam ayat 58 ya, akhir-akhirnya ya tutla alaihim ayatur rahman. Apa yang terjadi?
kharru sujadaw wa bukiya. Bukiya, buka. Apa baka? Mana? Nangis. Idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat ar-rahman yang maha pengasih Allah azza wa jalla, apa yang terjadi? Kharru sujada, mereka tersungkur apa? Sujud, ya. Wa bukiya, menangis, ya. Idza tutla alaihim, apabila dibacakan atas mereka, berarti mereka dengar enggak? Iya, dengar. Mencintai serta. Bahkan pernah kejadian, ya, hampir sampai sebagian sahabat yang lagi hijrah ke Ethiopia itu pada apa cuma? Pada balik ke Mekah karena dapat kabar orang-orang musyrikin masuk Islam gara-gara Nabi kita baca ayat, kemudian mereka pada Nabi kita sujud, lagi baca sajadah, ya, ayat sajadah, Nabi kita sujud, para sahabat sujud, orang-orang musyrikin pun saking terpesonanya, terlenanya, dan saking berlezat-lezatannya mereka mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu mereka semua pada sujud jemaah. Orang musyrikin ikut sujud sampai viral ke Ethiopia, orang musyrikin Mekah udah masuk Islam, ayo kita balik. Pada balik itu jemaah. Ternyata bukan karena masuk Islam, tapi karena tersentuh dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh siapa? Nabi kita sallallahu alaihi. Kita gak bisa bayangin jemaahnya. Wong kita kadang dengar qori tertentu yang kita senang aja, masya Allah indah sekali, bisa tersentuh. Bagaimana kalau yang langsung baca kita dengar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Quran itu turun sama beliau. Ya, yang mencintai kena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Tapi jangan salah jemaah, walaupun Nabi kita orang yang paling terkeren bacaannya di dunia karena Quran turun sama beliau, tapi beliau juga senang mendengar Al-Quran dibacakan orang lain. Contoh hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasul pernah bilang sama ulama tafsir sahabat ini, Abdullah bin Mas'ud, kurus orangnya jemaah, betisnya kecil, Abdullah bin Mas'ud, ya, kecil. Tapi Rasul bilang, demi zat yang nyawa Muhammad berada di tangannya, dua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat nanti di mizan dibandingkan gunung Uhud. Baru dua betisnya, bagaimana full body? Kenapa jemaah? Badan yang kurus itu dipakai taat kepada Allah SWT, dipakai berjihad di jalan Allah SWT. Maka Allah gak ngeliat fisikmu, kau mau kurus, kau mau gemuk, mau kau sedang-sedang, enggak. Kau pakai apa badanmu capek itu? Capek untuk dakwah, capek mikirin dakwah, capek untuk macam-macam. Nebarkan ilmu, menuntut ilmu, deprok berapa jam? 2 jam gitu ya Pak ya? Cuman 2 jam deprok, sabar. Pakai capek untuk itu. Mencintai senota, sehingga nanti pas ditimbang badan kita, selain buku catatan amal kita, kita ditimbang juga badan kita, juga ditimbang, nah, dipakai capek, masya Allah berat. Ada orang al-akulu syaruh yutabir rajulil akulu syaruh, didatangkan orang yang makannya banyak, minumnya banyak, pas ditimbang gak ngalahin berat biji, sebiji gak bisa ngalahin berat sebiji, karena gak dipakai taat kepada Allah Azza. Ada orang nge-gym sampai bodybuilding ya, badannya sampai udah otot semua gitu kan. Lah, sholat kagak kadang-kadang. Ya. Lihat badan-badan orang kafir itu juga. Bagus ya, orang barat itu, orang-orang nge-gym, cakep-cakep. Itu nanti kalau gak masuk Islam, jadi bahan bakar jahannam. Makin berkobar jahannam. Udah gitu di jahanam badannya apa? Kayak di dunia? Kagak, digedein. Kalau masuk neraka segede-gede gini gak sakit, gak berasa aja. Gedein. Kulit penduduk jahanam itu 3 hari perjalanan tebalnya. Ya. Nah, badannya kebie. Sama kayak kita masuk surga, kalau kita masuk surga Allahumma amin. Kalau gede-gede kita kayak gini masuk surga ya gak enak aja, gak berasa surga yang luas seluas langit dan bumi. Badan kita seperti badannya Adam diperciptakan pertama kali 60 hasta yang mencintai. Ya. Dan ada yang aku maunya yang kayak dulu di dunia aja, ya Allah, jangan panjang-panjang. Ya disesuaikanlah dengan kondisi tempat tinggalnya di surga.
Orang-orang yang pindah terakhir dari neraka ke jahanam saja, Allah kasih kaplingan di surga berapa? 10 kali lipat kerajaan dunia. Itu yang terakhir, enggak ada lagi orang pindah dari jahanam ke surga. Terakhir dia laki-laki itu, bukan perempuan, laki-laki. Ya. Itu Allah kasih 10 kali lipat apa? Kerajaan dunia, kaplingannya. Bagaimana yang kloter pertama masuk surga, luasnya kayak apa itu kapling jadi surga itu? Saking luasnya surga itu, sampai apa? Banyak kapling kosong. Hadis Bukhari. Akhirnya apa? Wala tazalul jannatu tafbulu, kata Nabi. Senantiasa surga itu kelebihan kapling. Hatta yunshi Allahu khalqan akhar. Sampai Allah menciptakan makhluk baru nanti untuk mengisi kapling-kaplink kosong itu. Gak usah tanya saya, Ustaz, makhluk baru itu apa? Nanti masuk surga dulu baru ketahuan nanti insya Allah. Oh, ini yang dibilang Rasul, hadis Bukhari. Ya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra 'alayya al-Qur'an." Abdullah bin Mas'ud, tolong bacain kepadaku untukku Qur'an. Padahal Qur'an turun sama Nabi, tapi beliau masya Allah menikmati bacaan Quran, didengarkan, mendengarkan bacaan Quran, sampai-sampai kadang beliau ngumpet-ngumpet, ya, mendengarkan nguping bacaannya Abu Musa al-Ash'ari, orang yang diberikan laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, di hadis Sahih Muslim, kau telah diberikan suling dari suling-suling keluarga Daud, maksudnya keindahan suara Abu Musa al-Ash'ari itu jentai sunatan. Sampai kadang-kadang Nabi ngajak istri-istrinya untuk ngupingin bacaan Abu Musa al-Ash'ari yang lagi sholat di masjid. Dengarkan, masya Allah, indah sekali. Ya. Ya. Sampai Abu Musa mengatakan, "Law alimtu annaka tastami'u li qira'ati la habartuha laka tahbira." Coba aku tahu semalam kau dengar bacaanku, nguping bacaanku ya Rasulullah, aku keluarkan suara emasku, maksudnya yang lebih cakep lagi, yang semalam aja Rasul. Bagaimana kalau dia benar-benar ngeluarin yang makin indah lagi? Oh, lebih ngeri lagi. Berarti ada simpenan suara yang lebih cakep lagi tuh Abu Musa. Iqra alayya, tolong bacaan Al-Quran untuk saya, wahai Abdullah bin Mas'ud. Qultu ya Rasulullah, kaifa aqra alayka wa innama unzila alayk? Gimana aku bacain ke Quran ya Rasulullah? Quran turun sama engkau. Qala inni ashtahi. Lihat bahasanya jemaah. Inni ashtahi, bersyahwat. Syahwat dalam artian, antum bayangkan orang bersyahwat itu kan keinginan yang menggebu-gebu ya. Bahasa Nabi, ashtahi, saya punya keinginan yang menggebu-gebu, maksudnya jemaah, untuk apa kata beliau, an asma'ahu min ghairi, untuk mendengar bacaan Quran itu dari selainku. Aku senang dengar dia. Dan ternyata di akhir hadis Nabi kita nangis jemaah ya. Banyakkan orang nangis makanya karena dibacakan Al-Quran. Maka apa jemaah? Faftathtu surat An-Nisa. Saya mulai baca dengan surat An-Nisa, ya. Faqra'tu 'alaihi. Maka aku baca itu surat An-Nisa, falamma balaghtu, ketika aku sampai di firman Allah,

syahida. Bagaimana kiranya apabila kami datang bagi setiap dari setiap umat itu kami datangkan satu saksi, yaitu seorang nabi gitu, seorang rasul. Wajibna bika ala haula syahida, dan kami datangkan engkau Muhammad atas mereka menjadi saksi. Ketika nabi kita baca dibacakan ayat ini oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan nadhartu ilaihi wa ainahu tadriman, aku lihat rasul ternyata air mata beliau apa, menetes, nangis beliau alaihi salatu wassalam, dimencintai dengan Allah tabaraka wa taala. Baik, kemudian akhir yang pertama ini saya sampaikan ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang mengatakan law tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah azza wa jalla. Dalam kitab Az-Zuhud Al-Imam Ahmad rahimahullah disebutkan athar Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, kalau seandainya hati-hati kalian bersih, enggak kotor, maka hati-hati kalian tidak akan pernah kenyang dari bacaan apa, dari Al-Qur'an. Tidak akan pernah kenyang. Pengen terus baca, pengen terus dengar, kalau hati kita bersih, kata Uthman bin Affan. Sahabat yang meninggal dalam keadaan baca Qur'an, ya kan? Uthman bin Affan lagi baca Baqarah ya? Lagi baca Baqarah dan dalam kondisi saum sunnah. Beliau bermimpi soalnya ya, mau ikut nimbrung berbuka sama Rasul, Abu Bakar, Umar. Maka apa kata Rasul dalam mimpi itu, kamu gak bisa ikut bukber sama kami wahai Uthman, kau puasa dulu besok, kau puasa besok kamu bisa bukber sama kami. Betul, besoknya beliau berpuasa. Akhirnya ternyata hari itu adalah hari nahas beliau, hari beliau dibunuh ya. Baca Quran, buka pintu, baca Quran, datang tuh orang Khawarij itu. Ya, ada yang menebas kelek, mau menebas ke badan beliau, ditangkis tangan beliau, putus tangan kanan beliau yang berjasa. Ibaratnya Mushaf Utsmani, antum tahu? Putus, lepas tangan beliau. Umur 82 tahun, sudah sepuh, sudah tua. Khalifah, menantu Rasul, orang Khawarij enggak peduli. Orang Khawarij itu sampai mayat beliau itu gak ada yang berani nyentuh tuh, di pembuangan sampah 3 hari 3 malam gak ada yang ngangkat tuh. Jenazahnya Uthman bin Affan, kejamnya orang Khawarij itu. Kemudian dihantam beliau, yang terakhir itu dihantam oleh ombak sampai muncrat darah beliau ke ayat yang beliau sedang baca pas fasayakfiikumullah wa huwas samiul alim. Darah beliau muncrat di sini, kata Imam Ibnu Hatim, Abu Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim seperti itu. Ibnu Katsir juga mengatakan seperti itu. Muncrat darah beliau di situ. Meninggal dalam keadaan baca Qur'an. Beliau mengatakan, kalau hati kalian bersih, enggak akan kenyang kalian dari firman Rabb kalian itu. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Pengen baca, pengen dengar. Ya, mencintai semata. Walaupun banyak ayat dalam Quran itu diulang-ulang, tapi kalau hati orang bersih, dia nikmat aja. Coba antum baca surat Ar-Rahman misalnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti fabi ayyi ala, sampai 31 kali. Apa sih ini? Ngulang lagi. Ada yang begitu? Kalau orang bersih hatinya, walaupun diulang-ulang aja, nikmat aja. Ya, wailu yawma idzil lil mukadzdzib, diulang-ulang. Enggak bosan tuh. Ya, karena apa? Firman Allah dari langit. Coba ada ustaz datang ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya, ya Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Antum ustaz ini perlu ditimpuk. Ini ustaz ini belajar enggak sih ustaz ini? Belum layak ini gitu. Ya enggak? Ini kalau manusia yang ngulang-ulang ucapan enggak betein enggak, Pak? Allah ngulang-ulang ucapan, ada yang bete?
Apa sih pabiayi? Gak ada itu. Kalamullah masalahnya dia mencintai semua. Kalau hati yang bersih dia nikmat aja walaupun diulang-ulang. Allah. Yang kedua, cari hatimu di mana? Majalisiz zikr. Di majelis-majelis zikir. Ini tadi harapan saya bisa dapat satu lembar jemaah ini kajian, cuman wallah sabar ya, sabar. Nanti kita baca cepat di akhir-akhir. Ini udah dikasih pertanyaan, berarti sedikit lagi, Pak ya. Sedikit lagi. Yang kedua adalah apa? Cari hati di mana? Di majelis zikir, alias majelis il. Ya di sini. Ini kita lagi ngapain nih jemaah? Antum lagi cari hati di sini. Kita datang ke sini cari ha? Hati kita aja mencintai senata. Masih nemplok enggak hati kita nih? Antum cek kondisi hati antum jemaah. Ketika duduk di majelis sekarang nih, gimana kondisi hati antum? Kalau yang walaupun dibacain ayat-ayat Rasul, apa ayat-ayat Allah, ayat hadis-hadis Rasul dibacakan, tapi tetap aja di majelis tuh kayaknya gelisah gitu, enggak tenang, pengen pulang, ustaz nyang-nyang lagi. Enggak jelas ngomongnya apa. Enggak tenang hatinya itu, enggak teduh, enggak tentram gitu. Takutnya dia belum mendapatkan hatinya. Tapi kalau antum merasakan di majelis itu tenang, teduh, rasanya surga depan mata, rasanya iman naik gitu, rasanya masya Allah. Mudah-mudahan menjadi indikasi bahwa yakin bahwasanya kita mendapatkan hati kita cintai serta. Jadi yang kedua adalah apa? Di majelis zikir, dalam kurung di sini, di majelis yang disebutkan nama Allah. Makanya kalau majelis itu jemaah, enggak ada perkumpulan orang nih, majelis duduk, enggak ada nyebut nama Allah sama sekali. Itu majelis kata Nabi seperti apa? Kajifati himar. Seperti apa majelis itu jemaah? Ya kalau di sini kita nyebut Allah terus ya. Kalau ada antum duduk-duduk nih ngongko-ngongko teman besti apa? Enggak ada nyebut Allah sama sekali. Walau pas bubar, paling tidak subhanakallah muhammadika asyadullahi astagfirullah wa atubu ilaik, paling tidak kapartul majlis gitu ya, yang penting ada ingat Allahnya sepanjang majlis itu, entah di akhir mungkin kita gibah orang, ada dosa di majlis itu kita lakukan, kemudian kita akhiri dengan kafaratul majlis, paling tidak yang menyebut nama Allah di situ, zikir kepada Allah di situ. Kalau enggak kayak gitu jemaah, itu majlis kita bubar dari bangkai keledai, kita kayak habis apa nyabik-nyabik rame-rame bangkai. Gak ada manfaatnya itu majelis kalau tidak disebut nama Allah di situ. Maka kita berusaha, ya, kalau kita di satu majelis, ya, kita mengingat Allah Subhanahu wa Taala yang mencintai Subhanahu wa Taala. Jadi majelis itu disebutkan nama Allah dan diajarkan Al-Quran dan juga apa as-sunnah dan hukum-hukumnya yang mencintai Subhanahu wa Taala. Itu yang dimaksud dengan majelis zikir oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ya. Jadi dicek ketika kita di majelis gimana kondisi hati kita? Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenangkah hati kita? Hadirkah hati kita? Anda tidak bosan-bosan untuk menyampaikan, dulu sahabat bisa nangis di majelis Nabi itu, kenapa jemaah? Saya sering sampaikan. Para sahabat bisa nangis di majelis Nabi itu karena apa? Mereka hadir jisman wa qalban. Jisim mereka, badan mereka hadir, hati juga banyak hadir, makanya bisa nangis mereka. Sebagaimana ada hadits Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Ya. Ya, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Ya. Nabi SAW menasihati kami dengan nasihat yang menyentuh gitu kan. Ya. Wajilat minhal qulub, membuat hati-hati kami bergetar gitu kan, nasihat beliau itu sallallahu alaihi wasallam. Wa dharafat minhal uyun, bahkan membuat mata-mata kami menjadi apa? Mencucurkan air mata yang mencintai semata. Menunjukkan sahabat itu duduk di majelis dengan jisim dan juga hati yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cek hati kita jemaah. Ketika kita berada di majelis ilmu itu gimana rasanya? Apakah seolah-olah kita sedang berada di taman yang indah, betah, enjoy, bahagia, senang, berada di taman yang indah, bunga-bunganya, gemercik airnya, masya Allah. Apakah kita merasakan ketenangan gitu kan ketika di majelis, sebagaimana orang berada di taman gitu kan?
Sedangkan ya, majelis ilmu ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Tirmidzi, Imam Ahmad, Abu Ya'la, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul sebut majelis ilmu ini adalah apa jemaah? Riyadul Jannah. Taman surga. Aneh kalau ada orang di taman bunga di Bogor, nyanyi-nyanyi happy dan seterusnya, tapi pas di majelis ilmu kok kebalik-kebalik. Di taman dunia happy, taman surga kagak happy kepi. Ya. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Bila kalian melewati taman-taman surga, taman surga kata Nabi, satu-satunya perkumpulan di dunia ini yang dijuluki atau digelari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Taman surga, satu-satunya apa? Ngumpul di majelis ilmu kayak gini, taman surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fartau, nikmati, yang enjoy di situ, di majelis itu. Yang enak-enak nikmati, jangan ngedumel. Ya. Fartau kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nikmati. Ya, kau duduk di situ, simpul situ nih, masyaallah. Ya. Bapak nyadar gak sih? Ibu-ibu nyadar gak sih? Sekarang ini, detik ini, nama-nama bapak-bapak, ibu-ibu lagi disebut-sebut terus di langit. Sekarang ini, lagi disebut-sebut, dibangga-banggain nama bapak dan ibu oleh Allah di hadapan para malaikat yang gak pernah berdosa. Ngapain antum viral di dunia, di banyak manusia banyak dosa ini? Mending kita viral di langit di hadapan para malaikat. La yaksunallaha ma'amaruh ma'yafaluna ma'yumaruh. Gak pernah berdosa mereka. Disebut nama kita. Dulu sebagian salaf, kalau gak salah namanya Abul Mulayh. Kamu kok kalau duduk di majelis tuh happy, enjoy di majelis tuh, kenapa? Ya iyalah, orang saya nama saya disebut nama Allah. Nama Allah sekarang. Loh, kok pede banget kau bilang namamu disebut Allah sekarang? Orang salaf apa-apa pakai dalil jemaah. Dia katakan, "Adkuruni adkurkum." Sebut saya, ingat saya juga sebut kalian kata Allah. Sekarang kita ngingat Allah enggak di sini? Kita nyebut Allah enggak di sini? Ya Allah sebut juga nama antum di sana. Lihat tuh hambaku Bapak Fulan, lihat tuh hambaku Ummu Fulana, masyaallah dia duduk sibuk dengarkan ayat-ayatku dibacakan. Hadis-hadis Nabi ku disampaikan, banggain oleh Allah Azza wa Jalla. Kan pernah itu Muawiyah ya. Ya Ibn al-Hakam As-Sulami seingat saya. Itu lagi duduk-duduk sama para sahabat, bahas-bahas ilmu jemaah, diskusi ilmu. Rasul datang. "Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk di sini? Ngeriung-ngeriung kayak gini ngapain kalian?" "Jalasna nadzkurullah, ya Rasulullah, kami lagi duduk-duduk menyebut nama Allah, mengingat Allah kami di sini ya Rasulullah. Wa ma manna alaina ya minal Islam ay kama qala." Dan kami lagi ingat-ingat ya, besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kami berupa Islam. Dalam sebagian riwayat disebutkan, dan besarnya nikmat Allah di mana Allah karuniakan engkau buat kami. Jadi keberadaan engkau bagi kami adalah nikmat besar. Alhamdulillah Allah utus Nabi kita, Nabi Muhammad kepada kita sehingga kita berhenti pensiun menyembah berhala dan seterusnya dulu. Allah Ustaz. Alhamdulillah. Oh, tidak kalian duduk kecuali untuk itu? Iya ya Rasulullah, kami tidak duduk kecuali hanya untuk itu, bukan untuk giba-giba orang. Hanya untuk itu kami duduk ya Rasulullah, mengingat Allah, mengingat kebesarnya nikmat Islam, besarnya nikmat diutusnya engkau buat kami. Itu yang kami ingat-ingat di sini ya Rasulullah. Kata Rasul, "Akhbarani Jibril." Panjang hadisnya, cuma ini sepotongannya saya sampaikan. "Akhbarani Jibril." Baru saja Jibril ngasih tahu saya, "Annallaha yubahi bikum malaikatah." Sekarang Allah lagi bangga-banggain kalian di depan malaikatnya. Berarti sekarang juga ketika kita nyebut nama Allah, ngingat nikmat sunnah, nikmat tauhid, nikmat Islam, ya, cintai sunnah ta'ala, Allah lagi nyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Mencintai. Gak apa-apa kita nyelip di dunia ini, gak ada yang tahu kita, tapi viral di langit yang mencintai. Ada Uwais bin Amir Al-Qarani, dia nyelip di dunia, gak ada yang viral, gak ada yang kenal dia dulu. Mencintai, tapi di langit dia terkenal. Terkenal apa? Bakti sama maknya. Masya Allah. "Khairut tabi'in," kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik tabi'in, Uwais.
Ibn Amir Al-Qarani. Lakukanlah hal-hal yang kira-kira bisa membuat kita viral di langit, jemaah cintai Sunnah Ta'ala. Ya. Yang paling gampang ya duduk di majlis mencintai Sunnah Ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam yang sehormati, ya, dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga, diriwayatkan Imam Ibnu Adi, begitu juga Imam Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la, ya, dan sanad hadis ini la ba'sa bihi, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nabi bersabda, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallah." Tidaklah satu kaum ngumpul yang mereka ngingat Allah di majlis itu, ya, ngumpul itu lagi ngingat Allah azza wa jalla. "La yuriduna bidzalika illa wajhah." Mereka tidak menginginkan dari duduk-duduk di majlis itu melainkan mencari wajah Allah. Ikhlas karena mencari wajah Allah. "Illa nadahum mudadan minas sama." Kecuali dari langit itu ada yang manggil, cuman kita enggak dengar aja, jemaah. Ada yang manggil dari langit, ya, yaitu para malaikat, kata sebagian ahli ilmu. Malaikat manggil dari langit, "Anqumu maghfuran lakum." Ayo bubar, bubar, pulang. Bentar lagi nih bubar kita. Pulang, pulang, pulang, pulang, bubar. Dosamu sudah diampuni semua. Pulang. Dalam keadaan diampuni dosa. Ini menunjukkan duduk di majelis ilmu penghapus dosa. "Man talabal ilma kana kafaratun lahu lima mada." Siapa menuntut ilmu, kata Rasul, itu menjadi kafarat bagi apa yang telah berlalu dari dosa. Hadis Tirmidzi seingat saya, kalau tidak dikhianati ingatan. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dipanggil oleh suara yang memanggil itu, "Bangkit, bubar kalian. Berdiri, berdiri, berdiri. Dosa-dosa kalian sudah diampunkan. Waqad buddilat sayyi'atikum hasanat." Dosa-dosa yang kalian lakukan, keburukan-keburukan yang kalian lakukan tadi sebelum duduk di majelis itu sekarang setelah bubar kalian sudah diganti. Sudah diceng, sudah diganti oleh Allah dengan apa, jemaah? Pahala, kebaikan diganti. Sudah ditutup itu yang buruk-buruk itu diganti dengan kebaikan pahala. La ilaha illallah. Kalau enggak ada keutamaan nuntut ilmu kecuali ini, cukup mencintai sementara. Sebab pengampunan dosa dan kesalahan-kesalahan kita diganti menjadi kebaikan. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, mungkin ini saja jadi materi kita terakhir, jemaah. Mencari hati di mana yang ketiga? Auqatil khalwah, yaitu di waktu-waktu engkau sendiri, di waktu munajat kepada Allah. Enggak ada yang lihat, wala istri, wala suami, wala anak, wala siap, enggak ada yang lihat, enggak ada orang yang tahu. Mencintai sendiri, khulwat kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan, jemaah, mari kita belajar, dengarkan omongan ini, dengarkan. Mari kita belajar berlezat-lezat dalam ketaatan kepada Allah di saat sepi, saat sendiri. Coba belajar merasakan nikmatnya beribadah, melakukan ketaatan di saat sendiri, maka insya Allah ketika kau sendiri di kuburanmu, kau tidak akan merasa kesepian. Udah biasa, paham gak maksud saya? Udah biasa menyendiri, melakukan ketaatan, gak ada yang lihat, sepi, ya, di dunia udah biasa gitu. Maka nanti ketika dia sendiri di kuburannya juga apa, cuma biasa aja. Wong ditemani juga oleh amal soleh yang diserupakan dengan serupa yang rupa yang bagus, cakep, harum, sopan, dan seterusnya. Yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dibandingkan apabila dia meninggalkan maksiat di hadapan halayak ramai. Paham maksudnya, jemaah? Ada orang tidak ngerjain maksiat karena banyak orang. Itu gede pahalanya, tapi ketika enggak maksiat di saat enggak ada yang lihat, itu lebih besar lagi. Mencintai Allah taala. Main-main, kota Islam cintai semata. Saya tidak enak kalau lanjut terus. Nanti kita akan lanjutkan, insya Allah. Apabila engkau tidak dapati hatimu di tempat ini, yang tempat tiga tadi, apa pertama? Dengar Quran. Yang dua, majlis ilmu. Ketiga, khulwat sendiri. Kalau kau tidak dapati hatimu di tempat-tempat ini, maka mohonlah kepada Allah agar Allah menganugerahkan hati kepadamu. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau tidak mempunyai hati. Allah kasih hamba hati, ya. Kamu punya hati sebenarnya kalau kamu enggak dapatkan hatimu di tiga tempat tersebut. Barakallahu fikum.
Gimana nih Pak? Satu atau dua boleh? Boleh ya? Ini yang bertanya nggak usah. Ini maksudnya nggak usah mikirin orang, dalam artian kalau kita udah punya ilmunya, praktekkan sendiri. Kalau orang nggak mau ngikut ya gimana? Kalau ngikut, alhamdulillah. Nggak ngikut ya nggak apa-apa. Ya syukur kalau ngikut gitu kan. Hukum membaca ya ayat sajdah ya atau sujud tilawah, hukumnya apa? Ya sunnah dari sunnah, termasuk sunnah dari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Enggak wajib, tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika kita lewat ayat-ayat sajadah itu kita apa? Sujud tilawah. Mencintai sunnah taala. Dan ini berlakunya baik dalam salat maupun di luar salat ya. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Dan hal kayak gini-gini oleh imam-imam harus kadang sering dibiasakan masyarakat ini jamaah, karena banyak yang gak ngerti. Ana lihat sebagian orang yang kadang-kadang baru-baru balik, datang ke masjid, maksudnya belum lama, mungkin pendatang baru. Saya tak tahu ada sebagian orang yang baru di jamaah kita, baru pindah rumah, kemudian dia sholat di masjid kita. Kadang-kadang kalau lewat ayat sajadah, terutama Jumat itu ya, salang jarang-jarang Jumat, itu dia ajak anaknya sholat, tiba-tiba pas imamnya sujud tilawah dia ruku. Karena enggak biasa gitu kan. Dan tolong imam-imam, enggak semua jamaah kita di belakang itu paham. Mbok dipermaklumkan. Ini imam yang cerdas kayak gitu, jangan menyonong aja. Permaklumkan dulu ya. Bahwasanya apa? Nanti kita di rakaat keberapa misalnya mau ada sujud tilawah biar enggak kaget. Ya, biar enggak pada ruku ternyata sujud. Kagok orang kan, kesian. Jadi salat kayak enggak indah kelihatannya, enggak rapi. Jadi permaklumkan dulu mau ada sujud tilawah nanti gitu kan. Dan sekali lagi hukumnya sunnah tidak wajib. Soalnya kadang kalau lagi baca Al-Qur'an banyakan sama temen baca apa nih? Atau majelis ada ayat sajadah tuh pada cuek bebek, ya nggak ada urusan kita. Yang penting kita sudah, kalau kita sendiri tahu hukumnya sunnah, ingin praktekkan. Kalau mereka sujud, ayat sajadah dibaca sajadah, maka apa? Yang lain. Dan ini

sunnahnya ya, enggak wajib, sunnahnya yang dengar juga ikut sujud dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya yang dengar itu cuek bebek ya, ibu enggak usah merasa sewot. Kalau bisa nasehatin dan ngingetin bagus. Tadi saya baca ayat sajdah loh, kok mbak enggak, kok ibu enggak sujud sih? Paling jawaban saya enggak tahu kalau itu saya sajdah kan. Ya. Nah, itu. Makanya ya, kalau bisa dihafalkan gitu ayat-ayat yang ada sajdahnya. Kalau ada orang ya membaca kemudian sujud, kita juga hendaknya ikut apa? Sujud mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Terus cuek bebek 9 kali baca doa dan enggak sujud tilawah, kadang saya mau sujud atau baca doa tapi malu. Jangan malu melakukan kebaikan, jangan malu jemaah cinta. Inilah penyakit banyak orang Indonesia nih, pemalu melakukan kebaikan. Kadang azan nih, azan malu jemaah. Ada sep pertama masih 01 gitu sama yang di belakang. Jadi malu masuk di saat pertama, saling dorong-dorong dermawan yang salah gitu menceritakan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya rebutan kalau bisa qur'ah apa? Suitan, sayang suitan sampai gitu kan dalam hadis ya, istihamah ya, menceritakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malu, udah praktekkan aja selama kita tahu itu udah sunnah, udah praktekkan saja, pahala buat kita insyaallah. Masalah orang nanti mau ikut sujud juga atau enggak yang di sekeliling kita ya, ya bukan urusan kita ibaratnya. Kalau bisa kita ingatkan sih bagus gitu kan, supaya hidup sunnah daripada sujud tilawah ini yang mencintaikan Allah. Paling tidak dulu untuk kita diri sendiri gitu. Kalau kita lewat ayat sajdah biasanya ada tandanya kan, itu ya kayak sajdah ya, kayak kubah gitu ya, biasanya ada tandanya. Udah baca apa maksudnya baca terus sujud gitu mencintai sama Allah. Terutama bulan Ramadan itu banyak saya lihat praktek itu, karena kan rata-rata ngejar khotam ya, jadi rata-rata bisa melakukan itu ya, apa namanya sujud tilawah jam cintai sunnah ta'ala. Dan diantara bacaan yang warid Allah ta'ala alam, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Satu lagi boleh Pak? Boleh ya. Beliau bertanya di sini. Terakhir kita tutup juga biar bapak-bapak tenang ya, ini kita tutup ya. Saya izin bertanya, apakah kita apabila kita menginginkan sesuatu yang mungkin sulit didapatkan, apakah boleh kita bernadar? Saya tidak menganjurkan. Biasanya belagu-belagu pas belum dapat aja, pas sudah dapat bayar utangnya wangel gitu kan, berat ya kan cuma. Makanya Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, la yustakhraj minal bakhil, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nazar itu biasanya tidak keluar kecuali dari orang pelit gitu kan. Jadi seolah-olah bahasa gaul kita ya. Ya Allah, gua mau puasa 3 hari ya Allah, tapi sembuhkan dulu anakku. Jadi kayak mensyaratkan Allah loh, jam. Baru mau melakukan ya Allah, saya mau sembelih kambing ya Allah, tapi lulusin dulu anakku. Jadi mau melakukan kebaikan tapi bersyarat. Apa gitu kita bermuamalah sama Allah? Itu kan enggak layak kita bermuamalah sama Allah kayak gitu kan? Mencintai sama Ta'ala. Banyak orang tuh yang kurang elegan dalam bermuamalah dengan Allah dalam sebagian ibadah, hatta dalam doa. Ada orang berdoa, Allah maghfirli in syi'ta. Ya Allah, kalau mau ampuni aku ya Allah, kalau kau mau. Coba, kurang ajar gak cuman? Allah maghfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku kalau kau mau. Ini cara-cara yang gak baik kita bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan manusia aja gak layak kayak gitu jemaah ya. Ya? Gitu. Baru mau melakukan kebaikan kalau Allah ngasih kita kebaikan. Lu kayak mensyaratkan Allah gitu, terserah Allah lah. Mau-maunya Allah. Ibaratnya begitu toh. Mencintai sunnah. Tapi sebagian manusia kayak gitu. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah, bahkan seingat saya Syekh Utsaimin mengatakan kalau beliau condong nazar itu hukum asalnya haram. Ada yang mengatakan makruh. Ya, ada yang mengatakan makruh. Karena memang ya gitu, giliran lagi butuh bernazar. Nanti pas sudah tercapai berat banget ya gitu. Membayarnya berat mencintai sunnah ta'ala. Akhirnya banyak yang tidak

0: menunaikan nadar, padahal wajib untuk ditunaikan. Sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib, ya, karena orangnya sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Ciri-ciri orang beriman yang baik itu yufuna bin nadri wa yakhafuna apa wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadhar, mereka menunaikan nadhar, ya, menunaikan nadhar yang mencintai Allah Ta'ala. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah bernadhar untuk beritikaf semalam di Masjidil Haram ketika masih jahiliyah. Maka setelah Islam, Rasul suruh untuk menunaikan nadhar beliau. Maka Rasul bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyah fala ya'sih." Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, tunaikan, taati Allah, kerjakan nadar tersebut. Karena itu udah janji sama Allah, dia bahaya, dosa dia kalau tidak tunaikan. Dia mencintai, kalau enggak bayar ibaratnya gitu kan. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia laksanakan. Dia mencintai Allah Ta'ala. Jadi saya katakan, kalau bisa jangan bernadar, Pak. Jangan lakukan nadar tersebut. Tapi kalau ada kasusnya sudah terlanjur bernadar, maka terus itu di pundak dia sampai kiamat gitu kan. Kalau dia tidak tunaikan, dia berutang sama Allah. Wallahu haqqu an yuqda, utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Lewat 12 menit jemaah sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya mohon maaf atas kekurangan ilmu. Semoga Allah menambah ilmu kita dan menolong kita untuk beramal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usamah Syamsul Hadi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas atensi Anda semua. Selamat beristirahat, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: ilaikar rujaan.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.
4: Ih,

0: jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
5: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: البشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sad wal-Quran dhil-dhikr.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amru bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
4: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul Islam kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.

Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali, insya Allah dalam kebaikan, dalam suasana iman, dalam semangat untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita dipertemukan kembali dalam lanjutan kajian kita, membahas pembahasan yang sangat penting dan bermanfaat, kewajiban utama setiap muslim, dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ar-Risalatu Tabukiyah, pembahasan yang menyangkut kebaikan iman seorang hamba yang terus insyaallah berusaha kita paparkan melalui penjelasan beliau dalam kitab ini. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita saat ini masih melanjutkan kembali pembahasan tentang hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata di pertemuan yang lalu telah kita bahas hijrah ini hanya sekedar yang nampak saat ini, hanya rambu-rambunya yang jelas, tapi sedikit orang-orang yang mau menempuhnya. Banyak orang-orang yang berpaling darinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ittiba'us sunnah dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya, itu sangat sedikit orang-orang yang meminatinya, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dan dimudahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Nah, sekarang saat ini ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, kita akan lihat pembahasan mengenai makna batasan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pada pembahasan haddul hijrati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, batasan dan makna hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat penjelasan dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, fahaddu hadhihi al-hijrati safarul fikri fi kulli mas'alatin min masailil imani wa nazilatin min nawazilil qulubi wa hadithatin min hawadithil ahkami ila ma'danil huda wa manba'in nuril mutalaqa min fami sadiqil masduq alladhi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka batasan hijrah ini, yaitu hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengertian hijrah ini, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya adalah safarul fikr, perjalanan pikiran manusia. Ya, safarnya pikiran manusia dalam semua masalah iman yang dilaluinya, dalam semua peristiwa-peristiwa hati yang dialaminya, semua amalan-amalan hati yang ingin diperbaikinya, yang ingin dihidupkan pada dirinya, dan semua peristiwa-peristiwa hukum, kejadian-kejadian yang berhubungan dengan ahkam, hukum-hukum dalam Islam, ya, maka pikirannya dijadikan selalu berjalan menuju kepada ma'danil huda, sumber petunjuk dan mata air cahaya yang diambil dari lisan Nabi yang mulia As-Sadiqil Masduq, yang benar dan dibenarkan, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, pemikiran kita selalu diarahkan kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpegang teguh kepadanya dalam semua masalah yang kita lalui, baik itu masalah iman, masalah akidah tauhid, tentu ini yang paling penting dalam urusan agama, masalah perbaikan hati, pensucian jiwa, masalah yang berhubungan dengan pemutusan hukum dalam masalah-masalah pengamalan agama, masalah fikih, masalah ibadah, masalah tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemikiran kita selalu diarahkan untuk bersafar ke arah petunjuk, ke sumber kebenaran yang hanya

0: ada pada petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, uktub walladzi nafsi biyadih ma kharaja minni illa haqqun. Tulislah hadith-hadith yang aku ucapkan. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah keluar dari diriku, tidaklah keluar dari lisanku, kecuali kebenaran semata-mata. Jadi hijrah kepada Rasulullah SAW dibuktikan dengan apa? Memurnikan ittiba. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai acuan, sebagai tempat kembali, sebagai pemutus dalam semua masalah yang kita hadapi. Masalah iman, apa dalilnya sehingga kita lakukan. Masalah perbaikan hati, tidak boleh hanya kita bersandar kepada pemikiran atau perasaan kita, tapi apa dalilnya, itulah yang kita lakukan, dan itulah yang kita yakini terbaik untuk menguatkan iman kita. Masalah hukum, pembahasan masalah fikih, pengamalan ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW, itulah yang harusnya kita ikuti. Taib. Fakullu mas'alatin tala'at alaiha syamsu risalatihi wa illa fakdhib biha. Taib. Ya, kita baca bersama-sama yang ada di layar televisi, ya. Jazakumullahu khairan para ikhwah yang memudahkan kita untuk bisa membaca langsung kitab ini melalui layar televisi Roja, ya. Kita baca di sini, kita perhatikan, fakullu mas'alatin tala'at 'alaiha syamsu risalatihi wa illa faqdhif biha fi biharidh dhulumat. Maka semua masalah yang kita lalui dalam urusan agama, tentu saja, semua masalah yang kita lalui, yang disinari, yang disinari dengan matahari kenabian, matahari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua masalah yang disinari dengan cahaya sunnah yang ada dalilnya dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa illa faqdhif biha. Kalau tidak demikian, maka lemparkanlah masalah tersebut ke dalam lautan kegelapan. Semua masalah yang kita hadapi dalam urusan agama, kalau ada dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW, itulah petunjuk, itulah kebaikan, itulah sebab yang menambah iman. Kalau tidak, maka itu adalah kejahilan, kebodohan. Sebanyak apapun orang yang melakukannya, siapapun yang melakukannya dan mengatakannya, setinggi apapun kedudukan orang yang mengucapkannya, semua masalah yang ada cahaya sunnah Rasulullah SAW yang menyinarinya, yakni ada dalil dari sunnah Rasulullah SAW yang mendukungnya, maka itulah petunjuk kebaikan. Wa illa, kalau tidak demikian, maka lemparkanlah, ya, masalah tersebut, pendapat tersebut, lemparkanlah di dalam lautan-lautan kegelapan, tidak ada manfaatnya dan tidak akan menambah keimanan. Ini prinsipnya orang yang ingin memurnikan hijrahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu shahidin addalahu hadza az-zakiyyu as-sadiq. Wa kullu shahidin addalahu hadza az-zakiyyu as-sadiq. Wa illa fa'uddahu min ahli ar-raibi wat-tuhamat. Semua saksi pendukung, semua saksi atau pendukung yang diakui keadilannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muzakki shadiq, pembenar yang pembenar yang jujur, al-muzakki, pemberi rekomendasi yang jujur, yang benar, maka inilah saksi dan bukti yang bisa diterima. Wa illa, kalau tidak demikian, maka anggaplah atau hitunglah orang tersebut, saksi tersebut, termasuk orang-orang yang ahlul raib, orang-orang yang meragukan, orang-orang yang pantas tertuduh, orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Maksudnya, siapapun yang kita jadikan sebagai pegangan dalam ucapannya, kita anggap sebagai bukti untuk kita benarkan dalam dalam pendapatnya, dalam penjelasannya ketika menjelaskan tentang urusan agama kita, apalagi urusan akidah kita, kalau ternyata ucapannya tersebut ada bukti, ada dalil yang mendukung, yang dibenarkan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Muzakki yang dibenarkan dalam memberikan rekomendasi, maka inilah yang kita ikuti, inilah yang kita terima pendapat tersebut. Kalau tidak demikian, siapapun yang berpendapat tanpa ada dukungan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masukkanlah orang yang berpendapat tersebut yang tanpa dukungan dari sunnah tadi, min ahli raib, dari orang-orang yang meragukan, orang-orang yang tertuduh, orang-orang yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Fahadha huwa haddu hadhil hijrah, inilah batasan hijrah ini, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, demikian pula para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Belajar tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memurnikan tauhid, tauhidul ibadah, dan memurnikan tauhidul mutaba'ah, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya, dan kemudian ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencari petunjuk selain petunjuk beliau. Ini yang kita dapatkan dalam kajian-kajian sunnah, kajian-kajian para ustadz kita, alhamdulillah. Ternyata ini pelajaran untuk memurnikan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang merupakan hijrah yang paling wajib setiap saat dan setiap waktu dilakukan, harus. Jadi kajian-kajian ini manfaatnya untuk menyempurnakan iman kita, menyempurnakan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi pembahasan masalah akidah, masalah tauhid, pembahasan tentang iman, pembahasan tentang mengenal kemahaindahan Allah taala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, pembahasan tentang syirik untuk kita jauhi, pemurnian iman, kemudian pembahasan tentang hukum-hukum ibadah yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini tidak lain tujuannya adalah untuk memurnikan hijrah kita. Ini tidak lain tujuannya adalah untuk menguatkan iman kita. Yang tidak akan mungkin iman kita akan sempurna tanpa melakukan hal ini. Oleh karena itu, harusnya ini adalah kesempatan kita mengambil kebaikan sebesar-besarnya. Jangan lewatkan dalam hidup kita untuk selalu mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikaji berdasarkan pemahaman para sahabat, para ulama salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah batasan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kewajiban utama setiap muslim Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kata beliau menjelaskan lebih lanjut tentang rincian makna hijrah ini. Beliau berkata, fama lil muqimi fi madinati tab'ihi wa awa'idihi al-qatini fi dari murabbahu wa maulidihi al-qaili inna ala tariqati abaina salikun wa inna bihablihim mustamsikun wa inna ala atharihim muqtadun wa ma lihadhihi al-hijrah qad alqa kullahu alaihim, ya, kalau dalam cetakan yang ada di pada saya, wa ma lihadhihi al-hijrati allati kallat alaihim wastanada fi ma'rifati tariqi najatihi wa falahihi ilaihim mu'tadhiran bi anna ra'yahum khairun min ra'yihi li nafsihi mu'tadhiran bi anna ra'yahum lahu khairun min ra'yihi li nafsihi wa anna dhununahum wa ara'ahum awthaku min dhannihi wa hadasihi. Beliau berkata selanjutnya, fama lil muqimi, maka tidaklah bagi orang yang, bagi seseorang yang tinggal di tempat asalnya, tempat yang terbiasa ditinggalinya, al-qatini, orang yang berdiam di negeri tempat dia tumbuh, tempat dia lahir, ya, yang kemudian dia mengatakan, Ana ala tariqati, inna ala tariqati. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya kami ya menempuh jalan yang ditempuh oleh nenek moyang kami. Dan sesungguhnya kami hanya berpegang dengan tali yang mereka pegang. Kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka. Wa ma li hadhil hijrah? Ya. Apa arti hijrah ini baginya? Yang mana haji hijrah seperti ini memberatkan bagi dirinya. Ya, yang kemudian dia hanya bersandar menyandarkan keselamatan dan keberuntungan dirinya dengan jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya. Dia menganggap keselamatan itu adalah dengan bersandar kepada pemahaman nenek moyangnya, kakek-kakeknya atau orang tuanya. Mu'tadhiran, dengan dia menyebutkan alasan bahwa pendapat mereka itulah yang terbaik bagi dirinya. Dan persangkaan mereka, pikiran-pikiran mereka lebih dipercaya olehnya, ya, lebih dipercaya olehnya dan lebih dijadikan sebagai sesuatu yang benar menurutnya. Maksudnya, hijrah seperti ini yang benar, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan mungkin bisa diterima, apalagi bisa diamalkan oleh orang-orang yang hanya terkungkung kepada sikap fanatiknya, kepada pemikirannya sendiri, kepada apa yang dibawa oleh guru-guru yang dikaguminya, tanpa mau lihat kepada dalil, tidak mau kembali rujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada warisan dari orang-orang tuanya atau nenek moyangnya yang kemudian dia merasa cukup dan menjadikan itulah jalan keselamatan. Setiap hamba dia mengetahui dirinya penuh dengan kekurangan, manusia. Seluas apapun ilmunya, dia mesti ada salahnya. Makanya kita punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang akan menjadi rujukan kita ketika kita menghadapi perbedaan pendapat atau menghadapi sesuatu yang dikritik pada diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Nanti akan ada pembahasannya. Maka sungguh demi Rabbmu mereka beriman dengan benar sampai mereka menjadikan kamu hakim pemutus wahai Rasulullah dalam persengketaan atau perbedaan pendapat di kalangan mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kalau kalian berbeda pendapat, berselisih pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kembalikanlah kepada dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan kembali kepada sekedar banyaknya pendukung, bukan kembali kepada sekedar pandainya berbicara atau berkomentar, bukan kembali kepada hanya sekedar kepandaian berkata-kata. Apa dalilnya, apa rujukannya, mana buku atau penjelasan, nukilan dari para ulama salaf yang membuktikan benarnya ucapan tersebut. Inilah ukurannya. Dan Rasulnya tidak hanya berpegang dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Apa yang sudah kita lakukan tidak ada jaminannya. Kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Ketika ada kritikan, kita lihat dalil dari kritikan tersebut, apa sandarannya, untuk kemudian kita merujuk, kita kembali kepada kebenaran kapanpun kita dapati kebenaran tersebut selama ada dalilnya. Para ulama salaf mengatakan apa? Duru ma'as sunnati haitsu darat. Beredarlah kamu bersama sunnah dimanapun dia berada. Ikutilah kemanapun ada sunnah yang menjelaskan untuk kamu rubah pendapatmu jika ada yang bertentangan dengan sunnah tersebut. Nah, tayib selanjutnya, beliau berkata, walau futtishat atau walau fattashta an masdari maksudi hadhil kalimati lawajattaha sadiratan anil ikhladi ilal ardil batalati mutawallidatan bainal kasali wa zawjihil malalah. Seandainya ucapan di atas tadi, seandainya kamu mau meneliti sumber dari ucapan di atas tadi, kamu teliti apa sebabnya mereka mengatakan seperti ini. Ketika diajak kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kenapa kok dia beralasan kami ini sudah terbiasa mengikuti pendapat-pendapat dari guru-guru kami atau pendahulu-pendahulu kami, nenek moyang kami. Seandainya kamu mau teliti tentang sumber, ya, tujuan dari kalimat ini, kamu akan dapati ternyata kalimat ini bersumber dari al-ikhlad ila ardil batalah. Bersumber dari prinsip mempertahankan batalah, ya, kemalasan. Mempertahankan kemalasan. Mutawallidatan, lahirnya dari, ya, penggabungan antara sikap malas dan bosan. Malalah, kejenuhan. Jenuh untuk belajar. Tidak merasakan nikmat dalam menuntut ilmu. Hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah diketahui. Tidak mau menerima pendapat, meskipun yang mengkritiknya adalah orang yang membawakan dalil, membawakan keterangan dan hujjah, argumentasi yang kuat. Tidak mau mengakui tentang keterbatasan ilmunya atau ketidaktahuan dirinya. Ini yang menjadi masalah. Inilah orang-orang yang akan terhalangi dari hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan semua kaum muslimin dari keburukan-keburukan seperti ini. Wal maksud, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, wal maksud, maka kesimpulannya, anna hadhil hijrata fardun ala kulli muslim. Hijrah ini wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Hijrah ini, hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi setiap muslim, fardu ainin, dalam semua waktu, semua keadaan. Tidak hanya dilakukan sekali kemudian berhenti, tidak. Setiap saat kita harus melakukan ini. Dalam semua perkara agama yang kita hadapi, setelah kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata tujuan kita, sembahan kita, tempat bersandar kita, satu-satunya tempat kita mencintai, takut dan berharap, tidak menyekutukannya dengan makhluk. Dan kemudian dalam pengamalan agama ini hanya semata-mata kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amalan-amalan ibadah kita yang lahir maupun batin. Jadi kata beliau, wal maksud, kesimpulannya, sesungguhnya hijrah ini adalah wajib bagi setiap muslim. Wahiyya muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan ini merupakan konsekuensi utama, konsekuensi inti, kandungan inti dari syahadat, persaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Kama annal hijratal ula muqtada syahadati alla ilaha illallah, sebagaimana hijrah yang pertama ini yang merupakan muqtada, konsekuensi utama, makna inti daripada syahadat, persaksian kita, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang benar, yang disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dan tidak ada sekutu baginya. Inilah makna hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi ternyata kembali kepada dua kalimat syahadat lagi. Sebagaimana yang sudah sering kita nukilkan, bahkan kita baca di dalam kitab Al-Ubudiyah sebelum kita membahas kitab Risalah Tabuqiyah. Di situ ada nukilan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kalau kita masih ingat. Jima'uddin aslan. Terhimpunnya agama ini dalam dua pokok utama. Allah yu'bada pertama, tidak boleh kita beribadah, memurnikan penghambaan diri kita kecuali hanya kepada Allah semata-mata. Yang kedua, wala da'na'budahu illa bima syara' la na'budahu bil bid'ah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diturunkannya kepada nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan bid'ah. Inilah hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ternyata ini merupakan kesimpulan dari Islam secara keseluruhan. Baik, ada nukilan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin ketika menjelaskan ini, ya, tentang perincian dari makna hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, saya nukilkan di sini, berkata, fa hadzal ilmu safil mutalaqqa min mishkatil wahyi wan nubuwati yuhadzibu sahibahu lisuluki tariqil ubudiyah. Maka ilmu yang murni yang bersumber dari cahaya wahyu, cahaya kenabian, inilah yang akan meluruskan akhlak, tingkah laku seorang hamba untuk menempuh jalan ubudiyah, penghambaan diri yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatuha, dan hakikat dari yang namanya penghambaan diri kepada Allah, ta'addubu bi adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, wa tahkimuhu batinan wa zahiran, wal wuqufu ma'ahu haitsu waqafa bika, fataj'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka syaikhan wa imaman wa qudwatan wa hakiman wa tu'al karim, fatujibuhu idza da'aka wa taqifu ma'ahu idza stawqafaka wa tasiru idza sara bika wa taqilu idza qala wa tanzilu idza nazala wa taghdhabu li ghadabihi wa tarda li ridahu, fa idza akhbaraka an syai'in anzalatahu manzilata ma tarahu bi 'ainika, wa idza akhbaraka anillahi bi khabarin anzaltahu manzilata ma tasma'uhu minallahi bi udunika. Kata beliau, hakikat daripada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, adalah ta'adub, beradab, berakhlak sebagaimana adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Ibadah kepada Allah mengikuti sunnah, keikhlasan di hati mengikuti sunnah, cinta, takut, dan berharap mengikuti sunnah, kemudian praktiknya dalam amalan zahir juga seperti itu. Wa tahkimu, selalu mengembalikan hukum, berhukum kepada beliau, berhukum kepada sunnah beliau, lahir dan batin. Wal wukuf ma'ahu, dan berhenti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadamu untuk berhenti. Maka engkau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gurumu, syekhmu, sebagai ustadmu, imammu, panutanmu, penhakim yang memutuskan urusanmu. Engkau mengikatkan hatimu dengan hati beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau menjawab seruannya ketika dia memanggilmu. Berhenti ketika dia menyuruhmu berhenti. Berjalan ketika dia menyuruhmu berjalan. Takilu idza qala, beristirahat ketika dia beristirahat. Mampir atau singgah ketika dia singgah. Kamu marah ketika Rasulullah SAW marah dan ridho kepada hal-hal yang diridhoinya. Kalau dia memberitakan kepadamu tentang sesuatu, perkara yang gaib, kamu tempatkan itu seperti sesuatu yang kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri. Jika dia memberitakan tentang Allah dengan satu berita, kamu tempatkan berita itu seperti sesuatu yang kamu dengarkan dari Allah langsung dengan telingamu. Inilah kesimpulannya. Kata beliau, wabil jumlah, kesimpulannya apa? Fataja'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam syaikhaka wa ustadzaka wa muallimaka wa murabbiyaka wa muaddibaka wa tuskitul wasa'ita bainaka wa bainahu illa fit tabligh kama tuskitul wasa'ila bainaka wa bainal mursil fil ubudiyyati wa la tuthbitu wasatatan illa wusul amrihi wa nahyihi wa risalatihi ilaih. Kesimpulannya, ya, wabil jumlah, kesimpulannya kata beliau, engkau harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syekhmu, gurumu, sebagai ustadmu, pengajarmu, pendidikmu, yang mengajarkan adab kepadamu. Maka kamu harus menggugurkan, menghilangkan semua perantara antara dirimu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni tidak ada panutan lain selain mengikuti beliau. Panutan lain hanya kita ikuti kalau mengajarkan petunjuk beliau. Illa fi tabligh, kecuali dalam menyampaikan petunjuk. Ya, bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak langsung bertemu dengan beliau. Sebagaimana kamu menghilangkan perantara antara dirimu dengan al-mursil, dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus beliau dalam beribadah kepadanya. Tidak boleh ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita menetapkan adanya perantara kecuali untuk mengenal perintah dan larangannya, mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita butuh perantara, yakni kita mengenal petunjuk Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari para sahabat, untuk kita mengenal hukum-hukum Allah, karena kita tidak langsung menerimanya, tapi kita mesti membacanya dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis yang sahih, kemudian dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah yang kita butuhkan. Jadi dalam beribadah kepada Allah, kita tidak boleh menjadikan perantara dalam cinta, takut, berharap, meminta, dan semua penghambaan diri lahir dan batin. Kita hanya butuh agar kita mengenal hukum Allah dan petunjuknya, karena kita tidak bisa langsung ya, kita butuhkan sebab atau penjelasan dari para ulama yang menjelaskan masalah ini agar kita mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena keterbatasan kita. Makanya kalau orang yang sudah punya ilmu dan dia paham tentang agama ini secara mendalam, dia bisa langsung memahami ayat Al-Qur'an sesuai dengan ilmu yang dimilikinya untuk mengambil kesimpulan, dan dengan itu dia beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak butuh perantara. Ya, kita tidak butuh harus orang dulu mengamalkan baru kita amalkan, tidak. Selama dalilnya kuat, penjelasan para ulama jelas menjelaskan hal ini, maka sampai pun ada orang yang, ya, kita tidak mengenal ada orang yang mengamalkan kalau hadisnya sahih, kalau keterangannya sudah benar bahwa beginilah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jelas itu menunjukkan perintah beliau, maka kita mengikutinya sebagai wujud bahwa kita, ya, sebagai bukti bahwa kita benar-benar memurnikan ittiba kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kitab Ighathatul Lafan, Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan ini sebagai ciri-ciri orang yang hatinya bersih, imannya benar. Sampai-sampai beliau menyebutkan tentang kisahnya siapa? Imam Ishaq Ibnu Rahuyah. Ishaq Ibnu Ibrahim Ibnu Makhlad, ya, Ibnu yang terkenal dengan Ishaq Ibnu Rahuyah, yang disebut sebagai imam besar, yang merupakan qarin, ya, teman sejawatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, disebutkan ilmunya setingkat dengan beliau dan termasuk guru utamanya Imam Bukhari rahimahullah taala. Pernah beliau ditanya tentang satu masalah dalam urusan agama, beliau jawab dengan dalil. Ternyata si penanya ini kemudian mengatakan, "Inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yaqulu bimithli ma taqul." Ya. Sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga berpendapat seperti pendapatmu. Apa kata Ishaq ibn Rahuyah rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, Ma dhonantu anna ahadan yuafikuni ala dhalik. Aku tidak pernah menyangka, ya, ada seorang pun yang sependapat denganku dalam masalah ini. Apa komentar Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Bahwa ucapan Ishaq ibn Rahuyah ini menunjukkan dia setelah mengetahui kebenaran, dia tidak butuh ada dukungan dari siapapun. Karena sahih hadisnya. Ini merupakan petunjuk, cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisa mengamalkannya, untuk tenang hati kita mengikutinya, tidak perlu dukungan dari siapapun. Ini menunjukkan hatinya kuat dengan iman. Inilah orang yang ahli ittiba' yang sesungguhnya. Ketika dia menemukan dalil, mengetahui kebenaran dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tidak butuh pendukung. Banyak orang, bahkan satu atau dua orang pun dia tidak butuh. Karena dia telah menjadi tenang ketika mengetahui dalil itu adalah sahih, benar-benar bersumber dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim selanjutnya, masih dalam ucapan yang tadi, wa hadhani tajridani huma haqiqatu syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua sikap pemurnian ini, memurnikan ibadah kepada Allah semata-mata dan memurnikan ittiba, ya, sikap kita selalu ikut hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah hakikat syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan hakikat dari syahadat dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Kata beliau di beberapa baris selanjutnya, wabil jumlah fattariqu masdudatun illa ala man iktafa athara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam waqtada bihi fi dhahiri wa batinihi. Kata beliau, kesimpulannya, maka semua jalan yang menuju kepada ridha Allah akan tertutup, tidak akan terbuka kecuali bagi orang yang mau mengikuti jejak-jejak petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk beliau lahir dan batin. Subhanallah, ini bukan perkara yang mudah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, ini bukan jalan yang mudah. Kalau Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan seperti ini, bahwa ini adalah jalan yang banyak manusia berpaling darinya, khususnya ketika menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Kalau bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan mereka ini sebagai orang yang asing, guraba, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahkan mereka asing di kalangan penuntut ilmu karena tujuannya beda. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW banyak orang yang bisa melakukan kalau secara penampilan lahir, tapi hakikat pada batinnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam cinta, takut, dan berharap, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau rujuk kepada kebenaran ketika jelas di hadapannya. Ini hanya sedikit orang-orang yang bisa melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bersabar dalam mengikuti petunjuk-petunjuk kebaikan yang diturunkan dalam agamanya. Taib, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, kelanjutan dari kitab yang kita baca ya, Risalah At-Tabuki ya, beliau selanjutnya berkata, wa an hatainil hijrataini yus'alu kullu abdin yawmal qiyamah, yawmal qiyamati wa fil barzakhi, wa yutalabu biha fid dunya wa daril barzakhi wa daril qarar. Dan tentang dua hijrah inilah, tentang dua hijrah inilah, masing-masing hamba, semua manusia akan ditanya pada hari kiamat. Akan ditanya tentangnya di alam barzakh, di alam kubur. Dan yuto menunaikannya di dunia, di alam kubur, dan di negeri akhirat nanti. Tentang hal ini, kita akan ditanyakan. Inilah kesimpulan dari semua pertanyaan yang akan diajukan di hadapan manusia, diajukan kepada manusia ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat di sini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan pernyataan dari Imam Besar Ahlus Sunnah dari kalangan Tabi'in, yaitu Imam Qatada Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, ya, seorang imam besar yang merupakan perawi hadis yang sangat terkenal, yang sangat kuat, dan juga seorang ulama yang dikenal sebagai Ahlu Tafsir dari kalangan Tabi'in. Qatada Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dibawakan di sini, qala Qatadah, Imam Qatadah rahimahullah ta'ala berkata, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Ada dua kalimat, kesimpulan. Dua kalimat yang akan ditanya tentangnya, akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya semua jin dan manusia dari yang paling awal sampai terakhir hidup di dunia ini. Apa itu dua kalimat? Madza kuntum ta'budun. Yang pertama, apa yang kalian sembah di dunia? Bagaimana kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kalian jadikan sembahan di dunia ini? Dan yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin. Dan bagaimana kalian menjawab seruan para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam? Dua pertanyaan. Pertama tentang tauhidul ibadah, yang kedua tentang tauhidul mutaba atau tauhidul ittiba. Ini dua kalimat kesimpulannya. Ya, pertama tentang kandungan dari syahadat la ilaha illallah, yang kedua tentang kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Semua umat akan ditanyakan, bagaimana kalian beribadah kepada Allah, bagaimana kalian memurnikan tauhid, yang kedua bagaimana kalian menjawab seruan nabi yang diutus kepadamu. Inilah kesimpulannya. Oleh karena itulah ya, disebutkan di sini bahwa ucapan Qatada ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau dari Abul Aliyah. Ya, ada penisbatan ini dikatakan dari ucapannya Imam Abul Aliyah dari kalangan Tabi'in. Ada juga dinisbatkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga dalam kitab Ighathatul Lahfan kepada Qatadah. Makanya ini kesimpulan yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggambarkan kepada kita bahwa dua kalimat ini, ya, dua kalimat tauhid, kenapa dia menjadi landasan Islam, hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hijrah kepada Rasulnya, kenapa menjadi kewajiban yang utama yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam semua hidupnya, ya, karena ternyata dua kalimat inilah kesimpulan dari pertanggungjawaban manusia di dunia dan di akhirat nanti. Kata beliau selanjutnya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wahatanil kalimatani huma madmunus syahadatain. Dan dua kalimat inilah, ya, dua kalimat inilah yang menjadi kandungan inti dari dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna muhammadan rasulullah, persaksian bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah semata-mata, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, a'azzakumullah. Jadi inilah kesimpulan dari makna hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Insyaallah akan ada keterangan selanjutnya nanti mengenai dalil-dalil serta penjabaran dari makna hijrah ini supaya benar-benar kita wujudkan pada diri kita. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Untuk kesempatan kali ini kami cukupkan dengan pembahasan yang tadi kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa memurnikan dua inti dari landasan Islam yang utama tadi, dua hijrah, ya ini hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan makna seperti yang sudah kita jelaskan. Demikian kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fi atas materi yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kita akan ikuti sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama, kami angkat melalui line telepon di 0218236543. Ya, silakan.
2: Halo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Mu'azim dari Tanjung Enim Ustaz.
1: Iya, silakan Mu'azim.
2: Mau nanya Ustaz. Insya Allah dari tahun 2007 saya sudah mempelajari yang ibadah yang sunnah, katakanlah begitu Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Dan yang ingin kami tanyakan ke Ustaz itu begini Ustaz. Saya dari tahun 2007 sudah mempelajari ibadah-ibadah yang sunnah. Saya sudah ikuti kajian-kajian yang sunnah seminggu sekali. Terus mendengar TV Roja, Insan, dan lain sebagainya Ustadz, yang sunnah maksudnya. Terus saya juga sudah beli buku banyak. Saya coba baca-baca karangan dari orang Timur Tengah tapi yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah saya ketahui, saya sampaikan kepada teman, kepada keluarga, itu apakah boleh Ustadz? Karena ada yang bilang katanya hati-hati untuk menyampaikan, kalau kita bukan ahlinya nggak boleh menyampaikan hal-hal yang sunnah begitu Ustadz. Lalu begini Ustadz, mengenai sholat, yang saya baca itu, yang saya sering saya dengar bahwa setelah ruku kita bangkit itu tangannya boleh lurus, boleh bersedekap. Sebetulnya yang kuat yang mana Ustaz?
1: Ya,
2: lalu mengenai jari itu, pada saat tahiyat itu,
1: baik,
2: apakah cukup digerakkan atau boleh diam saja Ustaz? Itu aja mengenai kain kafan Ustaz.
1: Baik Ibu, cukup Ibu ya.
2: Maaf
1: Ibu, cukup sekian Bu ya. Cukup, terima kasih Ibu Azim. Cukup banyak pertanyaannya, sudah 3 pertanyaan. Mungkin Ustaz akan menjawab salah satunya saja, silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di mana tadi, Tanjung Enim ya, di Sumatera ya. Barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Ibu dan keluarga serta kita semua untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita tadi pertanyaan yang pertama adalah ibu ini sudah berusaha untuk belajar, mendengarkan kajian, kemudian dia menyampaikan kepada keluarganya atau teman-temannya atau orang yang dia bisa ajak untuk mengikuti kebaikan. Jawabannya boleh. Memang betul kita diperintahkan untuk hati-hati dalam menyampaikan, maksudnya jangan menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu ilmu tentangnya. Jadi kita menyampaikan sesuai dengan apa yang kita dengarkan atau kita baca atau kita tanyakan kepada ustadz misalnya. Itu boleh. Kita sampaikan apa adanya, jangan kita dari pikiran kita. Kadang-kadang orang kalau sudah menyampaikan sesuatu, ada yang tanya, dia berani berpendapat. Nah ini yang salah. Kalau dia bukan ahlinya, jangan menyampaikan pendapatnya. Cukup dia nukilkan, misalnya ada yang bertanya, oh ada pendapat seperti ini dari Syekh Ibnu Baz atau Syekh Ibnu Utsaimin, ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan seperti ini, dalilnya seperti ini. Sudah, alhamdulillah. Dia telah menukil dari keterangan yang memang ahli dalam menyampaikan hal tersebut. Oh ini ada Syekh Al-Albani mengatakan ini ada hadis yang sahih menunjukkan pendapat ini yang kuat. Boleh. Kita bawakan pendapat dari para ulama tersebut, ya. Kalau ada pertanyaan yang misalnya di luar dari pengetahuan kita, jangan kita pakai pendapat kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang berikutnya mengenai masalah bangkit dari rukuk ketika i'tidal. Kita ketahui ada dua pendapat di kalangan para ulama, ya, para ulama besar kita. Misalnya pendapat dari Syekh bin Baz dan yang lainnya rahimahullah ta'ala mengatakan ketika kita bangkit dari ruku, ya kita kembali kepada sedekap, yakni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana waktu kita berdiri di awal. Karena itulah berdiri di dalam sholat, ya, maka sama dengan berdiri di awal tadi. Ada pendapat yang kedua, dan pendapat yang ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain, mengatakan kalau seandainya, kalau kembali itu adalah tidak perlu bersedekap, tapi kita luruskan tangan kita, karena tidak ada keterangan dari para sahabat Nabi SAW yang menyebutkan Nabi SAW kembali bersedekap ketika bangkit dari bangkit dari ruku. Ala kulli hal, ini pendapat yang secara dalil, ya, adalah sama kuat, ya, bukan berarti boleh ini dan itu, pasti mesti salah satu dari pendapat ini yang benar. Cuman karena kedua keterangan dari pendapat tersebut bersandar kepada dalil yang kuat, maka selama orang yang berpegang dengan salah satu pendapat, dia merujuk dan membaca keterangan dengan dalilnya, dan dia mengikuti dalil, bukan semata-mata mengikuti ulama yang dikaguminya, maka boleh dia melaksanakan. Ya, secara pribadi saya sendiri menguatkan pendapat yang kedua, pendapat yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, karena keterangan dari para sahabat tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika i'tidal, ya, kembali bersedekap. Ini yang cenderung saya sendiri mengikutinya, meskipun pendapat yang pertama juga adalah pendapat yang punya sisi pandangan dalil yang sangat kuat. Oleh karena itu, dalam masalah ini kita belajar dan berusaha untuk mengikuti mana yang kita anggap lebih kuat berdasarkan dalil di antara dua pendapat tersebut. Kemudian yang pertanyaan ketiga, masalah menggerak-gerakkan jari. Menggerak-gerakkan jari ini, pendapat yang terkuat insya Allah ini adalah pendapat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, meskipun tidak terus dilakukan oleh beliau. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dalam dari sahabat Al-Wa'il Ibn Hujar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada salah seorang rawi yang terpercaya dan kuat, terkenal dengan ketelitiannya, yang bernama Zaidah Ibn Qudamah, dalam riwayatnya dia menyebutkan tambahan bahwa Wa'il Ibn Hujar mengatakan, وَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا, aku melihat Nabi SAW menggerak-gerakkan jarinya. Maka ini menunjukkan tambahan ini adalah tambahan yang kuat, karena Imam Zaidah Ibn Qudamah terkenal, dia tidak akan menulis sebuah hadis kecuali sudah didengarnya 3 kali, menunjukkan ketelitiannya. Orang yang seperti ini tidak akan mungkin kita katakan riwayatnya, tambahannya adalah tambahan yang lemah, apalagi asalnya menggerak-gerakkan tidak bertentangan dengan menunjuk. Cuman kita katakan Nabi SAW tidak terus-menerus melakukannya, karena riwayat-riwayat dari sahabat yang lain tidak menyebutkan keterangan ini. Berarti yang paling sering Nabi SAW menunjuk tanpa menggerakkannya, tapi kadang-kadang beliau juga menggerakkannya. Demikian pendapat yang terkuat insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiqh Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk ibu di Tanjung Enim tadi, bisa difahami dengan baik dan benar apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Kota Islam azanillah wa yakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan kami masih angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Nah, silakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
3: Dengan Ibu Ana di Riau.
1: Ibu Ana di Riau, silakan Ibu Ana.
3: Mau tanya Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang belum mengerti tentang sunnah, sementara kita sendiri juga masih labil. Misalnya dengan orang tua, sementara beliau, apabila kita berada di lingkungan beliau, kita terpengaruh dengan cara hidup beliau.
1: Jadi,
3: sementara kalau kita tidak pulang atau bagaimana, tidak pulang gitu, tentu beliau merasa apa pula gitu.
1: Ya, baik Ibu Ahmad, terima kasih Ibu Ana, pertanyaannya cukup.
3: Ya. Gimana Pak?
1: Ya, cukup pertanyaan Bu ya. Terima kasih ya, banyak ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiki. Ya, pertanyaan bermanfaat dari Ibu Ana tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan, menjaga beliau serta kita semua dalam kebaikan. Ya, pertanyaan tadi, bagaimana kita menyikapi keluarga kita yang belum paham sunnah, sementara kalau kita juga terlalu dekat, kita akan terpengaruh. Ya, makanya pertama kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kuatkan diri kita. Kuatkan diri kita, tetap belajar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha menghadiri majelis ilmu semampu yang kita lakukan. Ya, tetap kita berusaha untuk berpegang teguh dengan kebaikan. Kalaupun ada ajakan atau kita butuh untuk gabung dengan keluarga kita dan memang kita harus lakukan ini dalam hal-hal yang tentu tidak bertentangan dengan agama, maka kita pilih dalam hal-hal yang diperbolehkan dalam urusan agama. Tetap tidak boleh kita mengikuti ada yang dakwai atau ceramah yang kita dengarkan, akhirnya kita berubah. Ya, maka kita pun juga perlakukan mereka seperti itu. Jangan ikuti mereka dalam kesalahan. Makanya kita semangat mendakwai keluarga kita supaya nanti kita juga punya teman yang bisa sama-sama ya saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling menasihati untuk menguatkan diri kita. Ala kulli hal, kalau ada ajakan-ajakan kepada keluarga, jangan lakukan hal-hal yang melanggar. Katakan kepada mereka bahwa urusan agama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ikuti terus, lama-lama kita diajak dan terus memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar tadi. Tapi kalau kita sudah bersikap dari awal dengan minta pertolongan kepada Allah, kemudian jelaskan dengan tegas bahwa ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama, saya tidak ingin ikuti, maka mereka akan menghargai prinsip kita. Insya Allah, yang jelas kita jangan larut, kita sudah dapatkan hidayah yang demikian berharga. Jangan sampai kita melakukan sebab-sebab yang menjadikan hidayah tersebut tercabut dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fika atas jawaban yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz, yang ditanyakan oleh Ibu Ana, dan mudah-mudahan Ibu Ana dapat memahami dan benar-benar pas atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ustaz, kami akan pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat. Ustaz, saya telah hijrah, dan hijrahnya saya meninggalkan jualan online karena dengan jualan online waktu saya terbuang dengan sia-sia. Saya lebih memilih waktu menuntut ilmu agama Islam dibandingkan dengan jualan online. Apakah meninggalkannya saya usaha jualan online ini termasuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari seorang saudara kita, ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan antum dan kita semua dalam hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Pertanyaan tadi bahwa beliau ini berusaha untuk meninggalkan waktunya yang tersia-siakan dengan banyak melakukan aktivitas jual beli online, kemudian dia berhijrah untuk hanya menuntut ilmu saja. Kita katakan bahwasanya sikap ini benar, karena bagaimanapun keutamaan menuntut ilmu lebih utama, lebih mulia. Cuman tadi perlu dilihat dulu apakah Anda saat ini orang yang memang butuh untuk bekerja. Siapa tahu mungkin Anda punya keluarga dan Anda misalnya seorang laki-laki yang bertanggung jawab menafkahi keluarga. Maka tentu ketika antum meninggalkan misalnya usaha online, jual beli online karena banyak menyita waktu, antum harus punya pekerjaan di tempat yang lain tentu saja. Ya. Kalau antum bisa dapatkan usaha lain yang lain yang alhamdulillah bisa mencukupi keluarga dan juga bisa menuntut ilmu, maka ini yang terbaik. Kemudian kalau seandainya antum adalah orang yang belum butuhkan untuk mencari nafkah karena masih dibiayai keluarga, atau mungkin seorang akhwat ibu rumah tangga yang dia harusnya suami yang menanggung dia kebutuhannya, maka alhamdulillah dengan menuntut ilmu tentu lebih baik. Karena kita tidak membutuhkan misalnya tambahan tersebut karena kita tercukupi, maka lebih baik kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, menuntut ilmu agama untuk menguatkan diri kita, menjadi sebab bekal kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, yakni suami dan anak-anak kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz. Wafik barakallahu, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Atas jawaban yang Anda sampaikan, Ustaz. Dan kembali, Ustaz, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz, dari pendengar kita. Ustaz, bagaimanakah untuk mendatangkan hati yang khusyuk di mana saya sudah sering menuntut ilmu, tapi tidak masalah ada getaran di hati, seakan-akan hati menjadi hampa dalam beribadah. Bagaimana caranya agar kita dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khusyuk? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari saudara kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan beliau dan kita semua untuk meningkatkan keimanan dan meraih kebaikan-kebaikan khusyuk dalam beribadah. Ya. Pertama, masalah khusyuk ini adalah di antara buah termanis dan terindah dari iman. Kan semakin sempurna dengan semakin kita menyempurnakan iman. Khusyuk adalah disepakati oleh para ulama seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, asluhu fil qalbi wa thamratuhu 'alal jawarih. Asalnya adalah amalan hati yang kemudian terpancar buahnya pada anggota badan. Jadi khusyuk itu harus kita akan capai harus dengan menyempurnakan atau menguatkan iman di hati kita. Yaitu dengan kita semakin mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Sebenarnya pembahasan ini sudah pernah juga saya jelaskan dalam salah satu kajian di Rojak TV atau dari Rojak dulunya tentang mengenai meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam ibadah. Jadi khusyuk ini adalah ketundukan hati kita ketika kita semakin mengenal zat yang kita ibadahi dalam ibadah, dalam sholat kita, dalam ibadah-ibadah kita. zat yang kita sembah dalam ibadah kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semakin besar, semakin mengenal keagungan dan kebesaran Allah, otomatis hati kita akan tunduk. Dengan inilah kita akan khusyuk kepada Allah. Kalau kita semakin mengenal keindahan Allah, sempurnanya rahmatnya, kita akan semakin cinta kepada Allah. Waktu kita menghadapnya, kita sementara kita kurang dalam mensyukuri nikmatnya, menjadikan hati kita malu. Waktu kita menghadap Allah dalam keadaan kita malu, dengan inilah kita meraih khusyuk. Jadi ini makna khusyuk yang lahir dari dengan sebab kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala sampai menyimpulkan, wa man kana billahi a'rafa kana lahu akhsha. Barang siapa yang dia itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia akan semakin khusyuk ketika beribadah kepadanya. Maka ini kesimpulan dari makna khusyuk asalnya di hati. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita tentang cara untuk meraih khusyuk dengan melakukan amalan-amalan anggota badan untuk menyempurnakan khusyuk kita. Contohnya misalnya dalam sholat kita pahami zikir yang kita baca, bacaan Al-Quran dan doa, karena ini akan membantu hati kita, pikiran kita untuk konsentrasi. Di dalam sholat kita berusaha menjauhkan hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita. Jangan sholat di depan sesuatu yang bisa mengganggu pikiran kita, ya hal-hal yang bergambar atau hal-hal yang akan menyibukkan pikiran kita. Itulah sebabnya dalam sholat kita diperintahkan atau dianjurkan memakai sutroh sebagai pembatas, supaya kalau pandangan kita terbatas, maka pikiran kita pun akan terbatas, tidak akan memikirkan hal-hal yang, karena pandangan mata manusia ketika melihat sesuatu, hatinya pasti akan memikirkan. Itu yang menjadikan manusia tidak khusyuk. Banyak hal-hal yang diterangkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau antum mau cari, ya penanya ini mau cari, saya punya tulisan yang berjudul meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam ibadah. Ada penjelasan rinci tentang masalah kiat meraih khusyuk, bisa dicari di internet ya, di website-website Islam, mungkin di Muslim or ID juga ada, mungkin di website Ana juga manisnyaiman.com, atau cari saya di Ufit ya, mungkin akan dapatkan judul tulisan tentang masalah meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam sholat dengan perinciannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, ufik barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban antum sampaikan Ustaz, dan pertanyaan melalui pesan singkat merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri perjumpaan ini, kami silakan kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam.
0: Iya, barakallahu fikum. Jadi pembahasan yang tadi kita kaji mengenai hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya demikian agung, dan maknanya pun bukan sesuatu yang asing dalam kajian-kajian kita. Jadi kita bersyukur ya, kita mengikuti kajian-kajian sunnah ini ternyata mendidik hati kita, melatih jiwa kita, utamanya yang berhubungan dengan iman kita, untuk menyempurnakan hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka inilah satu nikmat yang kita syukuri. Wallahi ini adalah nikmat yang lebih besar dari apapun dari urusan dunia kita. Maka kita jaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya, terus berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan istiqamah di atas menuntut ilmu, di atas kecintaan kepada pembahasan-pembahasan agama yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas kebaikan ini, mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami cukupkan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami pamit undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Katakanlah,
6: segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, Pak. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam? Dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya? Dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya? Dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: عظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
2: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam.

وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض

الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min mu'minul mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang kuat, mukmin yang tegar, setegar batu karang di dalam menjalani kehidupan. Istiqomah di atas imannya, di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah. Tidak mudah menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis, "Ista'in billah wa la ta'jis." Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah. Jangan sekali-kali kita patah semangat dan melemah karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mintalah bantuan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Apabila kita memiliki takwa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Tentu saja, ya, syaratnya adalah dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah, tetap di atas ketaatan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan minta kepadanya, karena kekuatan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kita melemah. Janganlah kita melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu doa beliau berlindung, ya, dari beberapa perkara, di antaranya adalah Rasulullah berlindung dari sifat al-ajaz, dari sifat lemah. Seorang mukmin tidak selayaknya bersikap lemah, memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah. Namun seorang mukmin harus memiliki jiwa pemberani, suja'ah, dan menjauhi sifat al-jubun, yaitu penakut, pengecut, takut di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takut celaan orang-orang yang mencela, takut orang-orang yang menghina di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu melemah. Kita harus memiliki motivasi yang kuat, terutama di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, melaksanakan kewajiban. Kita harus memiliki mental yang kuat, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu melemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul. Dan jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah sekali-kali kamu mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya akan hasilnya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law berandai-andai mengatakan seandainya dan seandainya ketika kita tertimpa musibah seolah menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Yaitu kita akan berburuk sangka kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang lebih sayang kepada kita daripada yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya, lalu dia mencari di antara para tawanan. Setelah dia menemukan anaknya itu, dia dekap dan dia peluk erat anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api sementara ia dapat mencegahnya?" Rasulullah, para sahabat berkata, menjawab, "Tentu saja tidak ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya." Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sekalipun dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan membebani satu jiwa ya seorang hamba melainkan menurut kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah ketika musibah menimpa. Itu akan melemahkan iman kita, akan melemahkan motivasi kita, akan melemahkan keimanan kita, dan akan menyurutkan kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tertimpa musibah lalu dia menunjukkan sikap protes, dia menunjukkan sikap tidak suka, dia menggerutu, ya, lalu dia tinggalkan ketaatan-ketaatan seolah-olah dia mengatakan, "Percuma aku mengerjakan ketaatan, percuma aku sholat, percuma aku puasa kalau aku masih tertimpa musibah." Seolah-olah dia mengatakan bahwa kalau melakukan ketaatan, kalau mengerjakan kewajiban, itu tidak akan tertimpa musibah. Tidak ada jaminan. Bahkan semakin tinggi iman kita, semakin berat, semakin besar cobaan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa tingkatan kita semakin naik. Seperti ya kita sekolah, ya semakin tinggi tingkatannya, semakin berat ujiannya. Ya semakin tinggi kelas, semakin berat pula ujian. Demikian pula ya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan ujian-ujian untuk menilai, liabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya, yang paling bagus amalnya. Nah demikian, maka dari itu ketika seorang hamba tertimpa musibah, maka jangan dia berkeluh kesah, jangan dia mengatakan seandainya dan seandainya, ya tegarlah, teguhlah seteguh karang, janganlah dia melemah, janganlah dia berandai-andai, karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Syaitan akan membuka pintu buruk sangka, su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan awal petaka. Apabila seorang hamba sudah berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka ini merupakan awal petaka. Dari situlah akan muncul ya perbuatan-perbuatan ya yang menentang, ya yang melawan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah perbuatan syirik, perbuatan maksiat. Itu diawali ya dari buruk sangka seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Ya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah salah seorang dari kamu mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, orang-orang yang mengatakan seandainya begini, seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya tidak akan terjadi seperti ini dan ini. Ya, seolah-olah dia mengatakan, lisanul halnya mengatakan ya bahwa ia lebih tahu ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih bijaksana ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataannya, seandainya begini akan terjadi begini. Ya. Dari mana dia tahu? Seandainya yang terjadi seperti yang diinginkan akan terjadi, ya akan hasilnya akan lebih baik seperti yang dia katakan. Belum tentu. Boleh jadi apabila terjadi apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, ya andai-andainya itu, maka kejadiannya ataupun hasilnya mungkin akan lebih buruk bagi dirinya. Hasilnya akan lebih buruk tidak bagi dirinya. Maka dari itu janganlah kita berandai-andai. Janganlah kita mengatakan lau, seandainya dan seandainya ketika musibah menimpa kita. Namun ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengelak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa kita. Yang menyikapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kita tetap tegar? Apakah kita tetap istiqomah di atas ketaatan? terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lebih banyak daripada musibah yang diberikannya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, ya, musibah yang menimpa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak berbaik sangka kepada Rabb kita dengan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi menimpa sesuatu yang tidak disukai oleh beliau, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan apabila terjadi sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya amal-amal saleh dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh beliau, maka beliau akan mengatakan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya, bagaimanapun kejadiannya. Nah, ini menunjukkan ya ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia berserah diri secara total kepada Rabb-nya, kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan segala rezeki kepadanya, segala nikmat kepadanya. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat-Ku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya adab-Ku sangatlah pedih. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم
4: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. Muttafaqun alaih.
5: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
4: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
5: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma'a

هو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

Vamos!

Dan itu semua pasti terjadi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para Rasul dan para Nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. In sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu. Aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Tsumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat. Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petak petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faidah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhay, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tanafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. بسم الله الرحمن الرحيم
2: صاد والقرآن ذي الذكر

Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu, ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat?

masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
6: Nurun min Al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya.

0: kita.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, ditolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik, yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak, hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan, sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian, wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fahal antum muntahun, fahal antum muntahun, wahai orang yang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya, maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala." "Kambing dimakan serigala." Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aina Allah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Aina Allah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma." Campurlah susu dengan air, dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar." "Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Romidia, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah sallam perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladziina idza faalu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam sulmin. Demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih
2: di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani sirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Wattur.
5: Demi bukit.
6: Wa kitabim mistur.
5: Dan kitab yang ditulis.
6: Fi raqdin manshur.
5: Pada lembaran yang terbuka.
6: Wal baitil ma'mur.
5: Dan demi Baitul Ma'mur.
6: Was-saqfil marfu'.
5: Dan atap yang ditinggikan atau langit.
6: Wal-bahril masjur.
5: Dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
6: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
5: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
6: Ma lahu min dafi'.
5: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
6: Yauma tamurus sama'u mawra.
5: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
6: Wa tasirul jibalu sayra.
5: Dan gunung benar-benar berjalan.
6: Fawailu yawma idzil lil mukadzibin.
5: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
6: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
5: Yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilan.
6: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
5: Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
6: Hadhin narul lati kuntum biha tukadzibun.
5: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
6: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
5: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
6: Islau.

0: تَعْمَلُونَ.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

0: dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.
1: Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya menanya.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.
1: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya? Sebenarnya mereka tidak beriman.
1: Fal ya'tu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa?
1: Am lahum

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Yaitu, hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun, tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan sesungguhnya, untuk orang-orang yang zalim, ada azab selain itu. Tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya, kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
5: Dari ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Muttafaqun alaih.
4: An ibn Mas'ud radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kuntum thalatha fala yatanaja ithnan duna al-akhar hatta takhtalitu bin-nas من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن قال الله تعالى

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
3: kullu dhanbin illa
2: dzai. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan utangnya.

0: fil adl.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم

0: رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waq.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa ma

0: menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan, dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq,

0: juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja
2: Lidzakirina wadzakira
3: Idha'atul Qur'anil Karim.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarḍa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah taala yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini dalam format rekaman. Harapan kami semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang paling besar. Allah masih memberikan kepada kita keimanan, kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita waktu untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kenikmatan-kenikmatan ini dan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi dan selalu kita teladani. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini setelah kita membahas tentang syarat-syarat salat, maka kita akan membahas tentang rukun-rukun salat. Yang dimaksud dengan rukun salat sebagaimana pernah kita singgung adalah sesuatu yang membentuk hakikat salat kita. Sesuatu yang membentuk hakikat salat kita, baik itu perbuatan maupun perkataan. Ya, itulah rukun salat. Rukun salat adalah perbuatan dan perkataan yang membangun sholat kita. Apabila rukun ini ditinggalkan, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila rukun tersebut ditinggalkan secara tidak sengaja. Apabila rukun tersebut masih bisa dilakukan, maka harus melakukannya. Masih bisa dilakukan ya. Contohnya ya, seperti apabila ada orang dia sebenarnya belum membaca Al-Fatihah, kemudian dia rukuk. Dia belum rukuk dengan sempurna, dia mau rukuk, kemudian dia ingat, saya belum membaca Al-Fatihah, maka dia diwajibkan untuk kembali berdiri dan membaca Al-Fatihah. Ya, ini wajib ya. Kalau tidak seperti ini, maka sholatnya menjadi batal. Tapi kalau misalnya dia sudah sujud, baru ingat bahwa dia belum membaca Al-Fatihah, posisinya sudah sujud, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rakaat ini dianggap tidak ada. Rakaat ini dianggap tidak ada. Maksudnya bagaimana Ustaz, rakaat ini dianggap tidak ada? Maksudnya orang tersebut diharuskan menyelesaikan rakaat itu, tapi rakaat itu harus diganti dengan rakaat yang lainnya. Dia sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri. Tapi rakaat yang tadi seakan-akan tidak ada. Karena tidak ada rukun membaca Al-Fatihah dan dia meninggalkannya karena lupa. Baik. Apabila seseorang meninggalkan rukun salat dengan sengaja, maka dibagi menjadi dua lagi. Apabila tanpa udzur, maka sholatnya jelas batal. Ada orang tanpa udzur meninggalkan membaca Al-Fatihah, sholatnya batal, tidak bisa diganti dan tidak bisa diperbaiki. Ada orang dia berdiri, setelah membaca Al-Fatihah langsung sujud, sengaja, tanpa rukuk. Sholatnya batal, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, karena dia meninggalkan rukun dengan sengaja tanpa udzur. Ya, udzur di sini bukan udzur dalam bahasa Indonesia yang bermakna lanjut usia ya. Yang dimaksud dengan udzur di sini adalah alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Keadaan yang kedua, apabila dia punya udzur, dia punya alasan yang dibenarkan oleh syariat, akhirnya dia meninggalkan rukun dengan sengaja, maka tidak ada masalah. Contohnya berdiri di dalam sholat rukun. Ketika ada orang sakit tidak bisa berdiri, atau berdirinya sangat berat sekali, kalau dia berdiri pusing, ya, kalau dia berdiri pusing sekali, akhirnya tidak bisa khusyuk, maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, inilah hukum orang yang meninggalkan rukun sholat. Ya, kita bagi menjadi dua. Yang kedua, kita bagi menjadi dua. Apa hukum orang yang meninggalkan rukun? Kita lihat keadaannya. Dia sengaja atau tidak? Kalau tidak sengaja dan masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, maka teruskan sholat, tapi rekaat itu dianggap tidak ada. Kalau dia sengaja, kita lihat dia punya alasan yang dibenarkan oleh syariat atau uzur, ataukah dia tidak punya. Kalau dia tidak punya uzur, sholatnya batal, tidak bisa diganti, tidak bisa diperbaiki. Ya, kalau dia punya uzur, maka dibolehkan oleh syariat. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rukun-rukun sholat ini jumlahnya banyak. Di sini disebutkan ada 15. Rukun yang pertama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah berdiri di sholat wajib bagi yang mampu. Berdiri bagi orang yang mampu di sholat wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Awal ayatnya, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah ayat 238. Jagalah salat-salat wajib dan juga salat asarnya. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian untuk Allah dengan khusyuk. Berdirilah kalian untuk Allah dengan khusyuk. Ya, maksudnya lakukanlah salat dengan cara berdiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan hambanya untuk salat wajib dengan berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan, salli qa'ima. Salatlah dalam keadaan berdiri. Salatlah dalam keadaan berdiri. Perintah-perintah dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Apabila kewajiban ini berada di dalam salat, ya, maka pada asalnya menunjukkan bahwa itu adalah rukun salat. Dan berdiri itu di dalam sholat. Maka ini menunjukkan bahwa berdiri merupakan rukun sholat. Dan para ulama semuanya telah sepakat, telah berijma' bahwa berdiri di sholat fardu adalah rukun sholat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana saya singgung tadi, bahwa apabila seseorang punya alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk sholat dalam keadaan duduk, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Seperti misalnya ketika dia sakit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan salli qa'ima, beliau mengatakan fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jamb. Kalau kamu tidak bisa duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Inilah jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, agama Islam yang dipenuhi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Agama yang penuh dengan rahmat. tidak ada sesuatu yang beratnya tidak biasa dalam agama ini. Semuanya dijadikan ringan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang berat, tapi masih termasuk berat yang biasa, bukan berat sekali. Kalau ada yang merasakan bahwa syariat Islam ini berat sekali, maka yang bermasalah bukan syariat Islamnya, tapi hatinya dia. Dia sedang sakit. Hatinya sedang sakit. Kalau hatinya sehat, hatinya bersih, maka dia akan ringan menjalankan syariat Islam. Bahkan dia merasa menikmati dalam menjalankan syariat Islam ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rukun yang kedua dari salat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ya, takbir pembuka salat. Ini rukun. Apabila ditinggalkan, tidak bisa diganti. Maksudnya tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Dan sholatnya dianggap tidak sah. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Para ulama telah sepakat bahwa takbiratul ihram adalah rukun sholat. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa taslimuha wa tahliluha at-taslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuncinya salat adalah bersuci. Sedangkan permulaan salat yang menjadikan sesuatu yang asalnya dihalalkan menjadi diharamkan adalah takbirnya. Itulah takbiratul ihram. Dan akhir salat yang menjadikan halal sesuatu yang asalnya diharamkan di dalam salat adalah salamnya. Intinya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salat itu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Dan ini menunjukkan wajibnya takbir dalam salat, takbir pembuka. Dan itu merupakan rukun. Dan wajibnya salam yang mengakhiri salat, dan itu juga menjadi rukun. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan kepada orang yang tidak baik salatnya, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Rasulullah mengatakan, "Apabila engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah." Ini yang dimaksud dengan bertakbirlah di sini adalah lakukanlah takbiratul ihram, ya. Lakukanlah takbiratul ihram yang menjadi pembuka salat. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda." Sesungguhnya salat salah seorang dari kalian, salat salah seorang dari manusia, tidak akan sempurna sampai dia berwudu. Fayadha'ul wudu'a mawadhi'ah. Kemudian dia meletakkan wudunya di tempat-tempatnya. Ya, maksudnya dia membasuh anggota-anggota wudunya. Thumma yaqul Allahu Akbar. Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar. Dan itulah takbiratul ihram. Dari dalil-dalil yang ada ini, para ulama menyimpulkan bahwa takbiratul ihram adalah rukun salat. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Rukun yang ketiga, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, adalah rukun membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ini merupakan rukun salat. Apa dalilnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Yang dimaksud dengan tidak ada salat adalah tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah itu rukun salat. Sebagian ulama mengecualikan beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang belum hafal Al-Fatihah, maka boleh diganti dengan zikir Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Termasuk di antara keadaan yang dikecualikan dalam hal ini oleh sebagian ulama adalah makmum di sholat jahriyah, di sholat-sholat yang imam mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Ketika itu, sebagian ulama mewajibkan para makmum untuk mendengarkan bacaan imamnya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, maka dengar dan diam. Dengarkanlah oleh kalian dan diamlah. La'allakum turhamun. Semoga kalian mendapatkan rahmat. Agar kalian dirahmati. Ketika makmum mendengarkan Al-Quran, baik Al-Fatihah maupun surat dari imamnya, maka ketika itu makmum diperintahkan untuk mendengarkan dan juga diperintahkan untuk diam. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, rukun yang berikutnya, rukun yang keempat adalah ruku' dan tuma'ninah di dalamnya. Ini 4 dan 5 ya. Jadi rukuknya ini rukun, tuma'ninah di dalam rukuk, rukun yang lain. Berarti ini rukun yang keempat dan rukun yang kelima. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kalian dan sujudlah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan salat dengan dua bagian salat yang sangat inti, yaitu ruku' dan sujud. Ketika ruku' dan sujud dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan salat, Ini menunjukkan bahwa rukuk dan sujud itu bagian yang sangat inti di dalam sholat. Ketika rukuk dan sujud adalah bagian yang inti dalam sholat, maka ini menunjukkan bahwa rukuk dan sujud adalah rukun sholat. Baik. Ini yang menunjukkan bahwa rukuk rukun sholat. Mana yang menunjukkan bahwa tuma'ninah di dalam rukuk itu rukun sholat? Yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang tidak baik sholatnya atau tidak bisa membaikkan sholatnya ketika itu. Beliau katakan kepada orang ini, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'a." Kemudian rukuklah engkau sampai engkau tuma'nina di dalam rukuk itu. Jadi rukuknya diperintahkan oleh beliau, begitu pula tuma'ninahnya diperintahkan oleh beliau. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan ketika wajib berada di dalam sholat, pada asalnya menunjukkan bahwa itu adalah rukun. Bahwa itu adalah rukun. Dan rukuk di dalam sholat. Tuma'ninah dalam rukuk juga di dalam sholat. Ini menunjukkan bahwa rukuk dan tuma'ninah di dalam rukuk adalah rukun sholat. Apalagi kalau kita melihat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah sholat tanpa rukuk. Dan beliau tidak pernah rukuk tanpa tuma'ninah. Selama hidupnya, beliau tidak pernah sholat tanpa rukuk, dan beliau tidak pernah rukuk tanpa tuma'ninah. Ini menunjukkan bahwa rukuk adalah rukun sholat, begitu pula tuma'ninah di dalam rukuk juga rukun sholat. Ya, ini rukun yang keempat dan rukun yang kelima. Selanjutnya, rukun yang selanjutnya.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak bisa membaikkan salatnya ketika itu. Beliau mengatakan kepadanya, "Tsummarfa' hatta tatma'inna rafi'ah." "Tsummarfa', kemudian angkatlah." Maksudnya angkatlah kepalamu dari ruku. Asalnya ruku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Angkat kepalamu dari ruku." Berdiri maksudnya. "Hatta tatma'inna rafi'ah." Sampai engkau benar-benar tuma'nina. Benar-benar tuma'nina dalam keadaan itu. Mungkin ada yang belum faham apa makna tuma'nina, Ustaz. Tuma'nina artinya adalah tenangnya anggota badan. Tenangnya anggota badan, itulah tuma'nina. Tuma'nina ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada batasan tertentunya. Tidak ada batasan tertentunya. Syariat tidak mengatakan tuma'nina itu harus 2 detik, harus 3 detik, harus 5 detik. Tuma'nina itu harus sekadar membaca demikian dan demikian. Syariat tidak memberikan batasan sama sekali dalam masalah tuma'nina ini. Tapi yang jelas, kita faham dari kata-kata tuma'nina adalah ketenangan anggota badan pada posisi tertentu dalam sholat. Ketika dikatakan ruku'lah sampai engkau benar-benar tuma'nina, adalah ruku'lah sampai anggota badanmu benar-benar tenang dalam ruku' itu. Terus apa standarnya, Ustaz? Jawabannya, standarnya adalah adat kebiasaan masyarakat. Standarnya adalah pandangan masyarakat umum. Apakah masyarakat umum ketika melihat gerakan seseorang dalam rukuknya sudah tuma'nina, sudah tenang, ataukah belum? Kalau pandangan umum masyarakat mengatakan yang seperti itu, sudah tuma'nina, sudah tenang dalam rukuknya, maka sudah cukup. Kalau pandangan umum masyarakat mengatakan bahwa itu belum tenang, itu belum tuma'nina, maka berarti belum tuma'nina. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, hati-hatilah dalam masalah tuma'nina ini. Banyak dari kaum muslimin, dan saya tidak katakan kebanyakan, banyak dari kaum muslimin yang sholat tapi tidak tuma'nina. Padahal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tuma'nina adalah rukun sholat. Apalagi di bulan Ramadan, jemaah, ketika sholat tarawih, bahkan ada orang-orang yang membangga-banggakan kecepatan sholatnya. Bangga ketika sholat 23 rakaat dalam 7 menit dan diviralkan. Kemudian mengatakan ini warisan leluhur kami. Dan tidak adanya tuma'nina bukan hanya mereka yang melakukan 23 rakaat. Ada juga yang 11 rakaat tidak tuma'nina. Itu tercela, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena imamnya sengaja melakukan sholat dengan cepat tanpa tuma'nina. Ini bukan ibadah. Ini malah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dilakukan di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah dalam menjalankan sholat. Jagalah

0: tumakninah dalam setiap gerakan sholat kita, terutama ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud. Ini sangat penting untuk ditekankan jamaah. Kalau sujud, sujudlah yang lama. Kalau rukuk, rukuklah yang lama. I'tidal, i'tidallah yang lama. Duduk di antara dua sujud, duduklah yang lama. Duduk sampai kita benar-benar menganggap bahwa kita sudah tenang dalam gerakan itu. Apa dalilnya? Tadi saya sudah sebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna rafi'." Di dalam hadis lain disebutkan, ini hadisnya sahabat Abu Humaid radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mensifati, ketika beliau menjelaskan sifat salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuknya, beliau berdiri dalam keadaan lurus sampai semua persendian tulang beliau kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi berdiri benar-benar sempurna. Berdiri dalam keadaan sempurna. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali dengan tuma'ninah. Kecuali dengan berdiri sampai tenang. Dan ini kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Beliau tidak pernah salat ya. Dan tidak tuma'ninah dalam i'tidalnya. I'tidal rukun. Tuma'ninah dalam i'tidal juga rukun. Sehingga ini menjadi rukun yang keenam dan rukun yang ketujuh. Rukun yang berikutnya adalah sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Ini berarti rukun yang ke-8 dan rukun yang ke-9. Dalilnya tentang sujud tadi kita sudah sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Allah menyebutkan salat atau menggunakan rukuk dan sujud untuk menyebutkan salat, menunjukkan bahwa rukuk dan sujud adalah bagian yang sangat inti dalam salat. Ketika menjadi bagian yang sangat inti dalam salat, maka itu menunjukkan bahwa itu rukun salat. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang rukun tuma'ninah kepada orang yang tidak bisa membaikkan salatnya ketika itu, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah engkau sampai engkau tenang, sampai engkau tuma'ninah di dalam sujud itu. Rukun yang selanjutnya adalah rukun duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Ini berarti rukun yang ke-10 dan rukun yang ke-11. Duduk di antara dua sujud rukun. Tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud, ini juga rukun. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak bisa membaikkan salatnya. Ketika itu beliau mengatakan, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah engkau sampai engkau tuma'ninah dalam sujudmu. "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa." Kemudian setelah itu angkat kepalamu dari sujudmu sampai engkau benar-benar tuma'nina dalam keadaan duduk. Sampai engkau benar-benar tuma'nina dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan bahwa sujudnya diperintahkan, tuma'ninahnya dalam afwan. Ini menunjukkan bahwa duduk di antara dua sujud diperintahkan dan tuma'ninah dalam posisi itu juga diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Dan ketika kewajiban ini ada dalam sholat, maka pada asalnya menunjukkan bahwa itu adalah rukun. Taib. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, ya, beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau angkat, maka beliau tidak akan sujud lagi sampai beliau benar-benar duduk secara sempurna. Dan duduk dengan sempurna ini tidak mungkin bisa terlaksana kecuali apabila beliau tenang dahulu ketika duduk. Ketika duduknya sudah sempurna, beliau baru sujud lagi. Ini menunjukkan wajibnya tuma'ninah di duduk di antara dua sujud. Baik. Rukun yang ke-12 dan ke-13 adalah at-tashahudul akhir wal julusu fihi. Tashahud akhir dan duduk di tashahud akhir. Jadi tashahud akhirnya itu rukun, duduk untuk tashahud akhir juga rukun. Dalilnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, la taqulu assalamu ala Allah lakin qulu attahiyyatu lillah ila akhirih. Jangan sampai kalian mengatakan atau membaca jangan sampai kalian membaca assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah, tapi bacalah attahiyyatu lillah. Bacalah attahiyyatu lillah. Dan ini bacaan tasyahud, ya. Ini menunjukkan bahwa tasyahud itu diwajibkan, ya. Dan tasyahud itu harus dalam keadaan duduk. Maka duduknya itu juga diwajibkan. Di dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qa'ada ahadukum fi shalah falyaqul attahiyyatu lillah." Apabila salah seorang dari kalian duduk di dalam salatnya, maksudnya adalah duduk tasyahud, "Falyaqul attahiyyatu lillah." Maka bacalah attahiyyatu lillah. Ini menunjukkan bahwa attahiyyatu lillah harus dilakukan dalam keadaan duduk. Ya, ini menunjukkan rukun duduk. Dan ini juga menunjukkan rukun tasyahud. Yang menunjukkan hal ini juga bahwa rukun, bahwa duduk tasyahud dan bacaan tasyahud itu rukun adalah kenyataan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika beliau sholat. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tanpa duduk tasyahud. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat tanpa membaca tasyahud. Sehingga dua-duanya menjadi rukun salat. Ya. Ini rukun salat yang ke-12 dan ke-13. Rukun salat yang berikutnya adalah salam. Rukun salat yang ke-14 adalah salam. Dalilnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslim. Wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkan sesuatu yang tadinya diharamkan adalah salam. Maksudnya akhir dari salat adalah salam. Jadi salam itu harus dilakukan untuk mengakhiri salat kita. Dan ini menunjukkan bahwa salam adalah rukun. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtimu sholata bit taslim. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salatnya atau menutup salatnya dengan salam. Dan ini menjadi kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau salat tanpa salam untuk menutup salatnya. Ya. Beliau tidak pernah menutup salatnya tanpa salam. Beliau pasti bersalam ketika mengakhiri salatnya. Mengatakan assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum. Ya, kadang-kadang beliau mengucapkan assalamualaikum saja. Kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada riwayat-riwayatnya yang sangat banyak, tapi yang jelas semuanya adalah bacaan salam. Kemudian yang terakhir, rukun yang terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah rukun tertib. Jadi salam itu tidak boleh dibalik, salat itu tidak boleh dibalik-balik. Dilakukan urut dari awal sampai akhir. Apabila ada yang sengaja membaliknya, maka sholatnya batal. Misalnya ada orang sholat asar, kemudian dia sengaja tasyahud awalnya di rekaat pertama. Ya, tasyahud awalnya di rekaat pertama, tasyahud akhirnya di rekaat terakhir. Sengaja seperti itu, kita katakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan salah satu dari rukun sholat, yaitu tertib. Walaupun dia melakukan semua, ya, melakukan semua gerakan, semua bacaan di dalam sholat itu, tapi karena dia tidak melakukannya dengan tertib, maka sholatnya tidak sah. Contohnya lagi misalnya, ketika seseorang dengan sengaja mendahulukan sujudnya sebelum rukuknya. Iya. Jadi dia berdiri, setelah itu langsung sujud. Setelah sujud baru rukuk. Setelah rukuk, misalnya duduk di antara dua sujud. Setelah itu iktidal. Ini orang yang sholat, dia melakukan gerakan-gerakan sholat. Dia membaca bacaan-bacaan di dalam sholat. Tapi sholatnya tidak tertib, sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini sholatnya tidak sah. Ini rukun yang ke-15, rukun yang terakhir. Dan di antara yang menunjukkan rukun ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi harus tertib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya tertib, maka kita harus salat seperti itu. Kemudian di dalam hadis, orang yang tidak bisa membaikkan salatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun salat. Dan kata penghubungnya adalah summa. Summa, summa, summa. Yang artinya kemudian, kemudian, kemudian. Dan summa dalam bahasa Arab itu menunjukkan makna urutan. Sebagaimana kemudian dalam bahasa Indonesia menunjukkan makna urutan. Kalau ada orang mengatakan, aku tadi makan, kemudian setelah itu aku minum, kemudian setelah itu aku pergi sholat. Ini menunjukkan makna urutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada orang yang belum bisa membaikkan salatnya ketika itu, beliau memberikan arahan. Kamu takbir dahulu, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya. Kata-katanya kemudian. Dan ini masuk dalam cakupan perintah. Lakukanlah ini, kemudian lakukanlah ini, kemudian lakukanlah ini. Maka ini menunjukkan wajibnya tertib di dalam melakukan amalan-amalan salat kita, ya. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan rukun-rukun salat. Ikhwat Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Fulana di Sumatera Selatan, Sumsel. Ustaz, kalau kita lupa apakah duduk antara dua sujud ataukah tidak, ingatnya pada saat rakaat kedua, apakah rakaat tersebut dianggap tidak ada juga, dan bagaimana cara memperbaikinya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Apabila kita ragu, apakah kita sudah melakukan duduk di antara dua sujud ataukah belum? Maka apabila ini terjadi pada orang yang banyak ragunya, banyak was-wasnya, maka dia harus mengabaikan hal tersebut. Dia harus mengabaikan hal tersebut. Karena kalau pintu ini dibuka, dia akan was-was terus. Dia akan was-was terus. Mungkin gak selesai-selesai sholatnya nanti. Dia mulai ulangi lagi rekaat itu. Dari awal, nanti sudah berdiri, was-was lagi. Saya tadi sudah duduk di antara dua sujud atau belum. Kita katakan ulangi lagi. Maksudnya lakukan lagi rekaat untuk rekaat yang tersebut, ya, untuk mengganti rekaat itu. Lakukan lagi, nanti ada was-was seperti ini lagi. Kalau ini terjadi kepada orang yang banyak was-wasnya, banyak ragunya, maka abaikan. Teruskan sholat. Karena membuka pintu ini menjadi mudarat yang besar kepada orang yang keadaannya seperti itu. Tapi kalau misalnya hal ini terjadi pada orang yang masih normal, bukan orang yang banyak was-was, maka pada asalnya sesuatu yang masih diragukan itu dianggap tidak ada. Al-aslu al-adam. Kata para ulama, pada asalnya sesuatu itu tidak ada. Harus ada yang mengadakan dulu, baru menjadi ada. Kalau misalnya kita ragu, tadi sudah kentut belum ya? Maka pada asalnya belum ada kentut itu. Kalau ada orang ragu, tadi sudah wudu apa belum ya? Berarti belum wudu. Kalau masih ragu jemaah, aku tadi sudah bayar hutang belum ya? Berarti belum. Kecuali kalau orang yang mengutangi kita mengatakan, kamu tadi sudah bayar kok. Aku sudah bayar jajan ini belum ya? Berarti belum. Kecuali dia mengatakan, tadi sudah dibayar itu. Atau kita punya bukti, misalnya nota, nota pembayar. Ya, intinya al-aslu al-adam. Kalau misalnya seseorang ragu apakah dia sudah sujud di antara sudah duduk di antara dua sujud ataukah belum, pada asalnya kita ambil hukum belum. Selama dia masih ragu berarti hukumnya belum. Terus bagaimana Ustaz, dia sudah di rekaat kedua sekarang dalam keadaan berdiri. Anggap bahwa itu rekaat pertama. Anggap itu rekaat pertama, berarti rekaat yang pertama yang tadi sudah diselesaikan dianggap tidak ada, dianggap batal. Ya, rekaat yang tadi dianggap tidak ada karena tidak ada duduk di antara dua sujudnya. Itu konsekuensinya seperti itu. Sehingga ketika dia berdiri di rekaat yang kedua, dia anggap itu rekaat pertama. Sehingga tidak ada tasyahudnya. Ya, tidak ada tasyahudnya. Kalau dia sholat zuhur, berarti itu rekaat yang kedua tidak ada tasyahudnya. Karena apa? Karena itu adalah rekaat yang pertama hukumnya. Karena rekaat yang pertama yang tadi tidak dianggap karena ada sesuatu yang membatalkannya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Nur Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia pada saat sujud terakhir? Saya biasa berdoa di sujud terakhir minta diberikan keturunan. Apakah itu boleh Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Apakah kita boleh berdoa dengan doa berbahasa Indonesia atau doa selain bahasa Arab? Ya, bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina, dan yang lain. Apakah dibolehkan? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Dan perbedaan ini perbedaan yang mu'tabar jamaah. Kita harus toleran di dalamnya. Tidak boleh saling merendahkan. Pilih pendapat yang menurut kita kuat dalilnya, tanpa merendahkan pendapat lain. Jadi dulu para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang saya lihat lebih kuat, wallahu ta'ala alam, adalah pendapat bolehnya berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam sujud-sujud dalam sholat kita. Ya. Yang saya lihat lebih kuat dalilnya, wallahu ta'ala alam, bahwa berdoa dengan selain bahasa Arab di sholat kita itu dibolehkan, ya. Seperti berdoa di sujud-sujud kita, seperti berdoa misalnya sebelum salam, ya. Ini dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab dibolehkan, terutama bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Arab.